0: seneng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
1: Seriusan?
2: Walaupun gunung.
3: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
4: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di gedung Heartline Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
1: Asik Fest Tangerang, reignite the mission.
3: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
4: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you!
5: Heartline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
6: Baik, selamat pagi Heartliners. Waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami, TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
7: Selamat pagi Heartliners, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, informasi di ruas tol pagi ini, tepatnya di seputaran tol dalam kota, hati-hati di seputaran Grogol, kilometer 16.800 arah Cawang. Ini ada asap dari arteri dan saat ini sedang pelacakan petugas agar pengendara tetap berhati-hati. Dan masih di seputaran dalam kota, pagi ini tepatnya di seputaran Angke di kilometer 17 yang mengarah ke arah Tomang, ini padat dan saat ini sedang penanganan petugas agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan lainnya, untuk di seputaran ruas tol Janger, pagi ini tepatnya di Kunciran di kilometer 13 yang mengarah Karangtengah, kilometer 10.400 arah Tomang, ini ada kendaraan kontainer di lajur 1 sampai dengan 2 atau kiri sampai dengan tengah, saat ini sedang penanganan dan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk seputaran Meruya di kilometer 6 yang mengarah Tomang, kilometer 1 padat volume kendaraan. Dan untuk pantauan lainnya, untuk di seputaran Japek pagi ini tepatnya di Cibitung di kilometer 25 yang mengarah 26955 arah Cikampek, ini padat, ada perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 1 atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk seputaran Bekasi Timur di kilometer 16 yang mengarah 15149 arah Jakarta, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas imbas perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 1 atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan lainnya di ruas arteri pagi ini tepatnya di seputaran wilayah Jakarta Timur masih ada galian PDAM tepatnya di seputaran sebelum terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Rebo dan satu lagi depan Aspol Tanjung Timur Jalan TBC Matupang yang mengarah ke arah Lenteng Agung, ini juga galian PDAM agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 23 Juni diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.

0: Kisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Halo, saya Jere dari Living Words Records. Dengarkan lagu Tetap Bersorak di 100,6 FM Heartland Radio.

0: 106.6 Heartline FM, your family station, morning espresso, let's wake up your mind bareng Ragil Z.
1: Ada di Karuan juga di sini yang menemani Anda selama 2 jam ke depan.
0: Wow, di hari Selasa tanggal 23 Juni 2026.
1: Yes.
0: Dan seperti biasanya juga ya, di pagi hari ini kita mau sapa dulu nih Dika.
1: Yuk.
0: Buat teman-teman yang udah merilai siaran kita secara langsung ya. Buat teman-teman yang ada di seputaran Jabodetabek, terus yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, terus teman-teman di Heartland Samarinda 94,4 FM, ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada teman-teman di Heartland Radio Bali di 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Selamat pagi semuanya, semangat buat hari ini ya.
1: Pagi.
0: Kerja.
1: Hari ini cuacanya enak banget ya pagi hari ini. Enggak tahu ya kenapa 2 hari belakangan ini cuacanya tuh udah mendung-mendung gitu. Gue suka deh kalau cuaca lagi mendung-mendung ini tapi nggak hujan ya.
0: Kamu berangkat suka kerja. Cuaca mendung.
1: Iya.
0: Tapi yang penting hati kamu nggak mendung kan?
1: Belum.
0: Jangan dong, jawabannya jangan dong.
1: Hati itu kan berubah-berubah, enggak lah. Hati itu kita usahakan untuk selalu suka cita gitu loh sih.
0: Oke, Bang Dika semangat banget pagi hari ini ya.
1: Cepet tuh.
0: Kita undang juga pagi hari ini ya, seperti biasanya buat teman-teman yang mau bergabung di live TikTok Heartline FM ya. Boleh langsung aja mampir, atau kamu mau bergabung dan kasih ucapan selamat ulang tahun pagi hari ini melalui voice note, bisa juga langsung kirimkan ke 0819 269 1000. Kita tunggu.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Ku bahagia. Temukan dirimu dalam jangkauan, ku pastikan kau paling bahagia.
2: Boleh gak pakai itu aja? Kayaknya pakai itu aja.

0: Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Ragyosi dan juga Dika Arwan yang akan menemani kamu sampai dengan jam 10 nanti ya.
1: Yes.
0: Ada Halo Hexa dengan banyak bahagianya. Memang ya. Kalau dihitung-hitung itu lebih banyak bahagianya atau lebih banyak sedihnya, Dika?
1: Gua seimbang.
0: Seimbang ya.
1: Tapi kayaknya sih lebih banyakkan bahagianya ya. Karena kan mau keadaan apapun kita berusaha untuk tetap bersuka cita gitu.
0: Yes.
1: Karena itu bisa mempengaruhi mental kita sih, bisa Betul. Mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari gitu.
0: Setuju
1: kan.
0: Setuju banget.
1: Kan enak kamu. Banget ya kalau ibaratnya kita lagi moodnya misalnya lagi sedih nih, tapi harus melakukan aktivitas yang kayak kita gini. Nih.
0: Nggak bisa ya, kayak
1: nggak
0: gitu
1: bisa.
0: Ya, nggak bisa. Harus tetap happy, guys.
1: Lagi happy nggak sih?
0: Happy dong, karena bisa siaran, sehat, ya kan? Bisa menyapa semua heartliners mulai dari Sabang sampai Merauke.
1: Masih bisa bekerja juga salah satu bentuk bahagia sih ya. Indis ekonomi.
0: Apalagi di zaman sekarang ini ya, banyak orang di luar sana itu yang lagi ngantri cari pekerjaan,
1: yes.
0: Dan banyak juga saudara-saudara kita itu yang kena PHK hari
1: ini.
0: Iya
1: lo, bener lo.
0: Pengurangan tenaga kerja, ya. Padahal mereka tuh udah bekerja puluhan tahun di perusahaan yang ternama-ternama itu, tapi ternyata dikikis juga gitu.
1: Ya mau gimana ya, namanya juga mungkin karena efek dari perkembangan teknologi ini. Kemarin sih salah satu faktornya ini benar-benar dari AI ini sih. Kan banyak untuk posisi-posisi pekerjaan itu yang harus digantikan oleh AI. Tapi sebenarnya sih kalau kita apa ya, bukan smart sih. Kalau kita tahu tuh cara penggunaan AI, AI ini sebenarnya untuk membantu kita, bukan untuk menggantikan.
0: Bener, harusnya kita tuh bisa kayak berteman gitu ya,
1: sama
0: si AI
1: mau.
0: Ini gitu,
1: yes,
0: mau gak mau
1: betul.
0: Ya.
1: Tapi memang gak menutup kemungkinan juga sih, banyak faktor lain kan. Kemarin kita udah bahas tuh dolar naik, terus berbagai macam kebutuhan juga naik gitu.
0: Bener,
1: kan.
0: Bener, BBM juga naik.
1: Yep.
0: Ya kan.
1: Ya mungkin itu salah satu faktor yang membuat apa ya, banyak PHK nih yang terjadi akhir-akhir ini. Kemarin tuh sampai akhir, bukan akhir sih, sampai bulan Mei gitu kan.
0: Iya.
1: Sekitar kurang lebih 23 ribu orang yang terdampak dari PHK ini.
0: Wow, banyak banget ya Dika.
1: Banyak banget.
0: Aduh aku gak kebayang gitu. Maksudnya apa yang kemudian itu akan mereka lakukan gitu.
1: Iya.
0: Ya, maksudnya
1: karena
0: pekerjaan apa gitu, mau kerja apa lagi gitu.
1: Nah,
0: karena kan hari-hari ini tuh susah banget gitu cari kerja.
1: Tapi untungnya dengan perkembangan teknologi juga ya, banyak juga hal-hal yang bisa kita lakukan gitu loh.
0: Bener. Benar, aku setuju.
1: Jadi,
0: sih.
1: Ya tetap semangat buat teman-teman yang mungkin terdampak untuk PHK, pasti ada jalan keluar dan tetap berserah aja.
0: Oke, jadi pagi hari ini tuh kita lagi membahas tentang pekerjaan di masa tua.
1: Di masa tua
0: ya. Karena banyak orang itu menganggap bahwa usia pensiun itu adalah waktu untuk berhenti bekerja. Benar ya? Tapi sekarang itu semakin banyak orang usia 60 tahun ke atas itu yang memilih untuk tetap aktif loh bekerja. Dan alasannya juga mungkin beragam, mulai dari kebutuhan ekonomi, terus ada juga yang bilang kalau ingin tetap produktif dan mungkin hanya untuk sekedar aktivitas, melakukan aktivitas yang bermakna gitu, supaya merasa bahwa hidupnya itu bermanfaat.
1: Bener,
0: padahal
1: bener.
0: Usianya itu udah
1: 60 ke atas
0: udah
1: ya.
0: 60 ke atas.
1: Kalau
0: gitu.
1: Dulu kan usia pensiun tuh yang kita tahu tuh 55, 56 gitu sih ya. Sekarang juga ya mungkin banyak, ya itu salah satu faktornya tadi kebutuhan ekonomi yang harus kita harus mencukupi gitu kan, ataupun anak kita masih sekolah nih. Gimana ya caranya untuk kita apa ya, bertanggung jawab lah ibaratnya kalau sebagai kepala keluarga gitu kan.
0: Benar. Jadi sekarang itu kita sering lihat ya di luar sana itu orang-orang yang mungkin udah lanjut usia tapi mereka itu tetap punya semangat untuk bekerja, guys.
1: Benar-benar. Banyak juga orang-orang yang ya udah pensiun gitu kan, mau ngapain lagi? Kadang-kadang kan karena mungkin udah terbiasa dengan aktivitas gitu kan. Itu juga salah satu faktor yang mungkin menjadi orang, ah gue coba deh untuk tetap bekerja gitu loh.
0: Iya benar.
1: Biar gak pikun ya kalau kata orang ya.
0: Iya, tapi aku setuju sih dengan konsep itu. Karena kalau orang tua dibiarkan cuma di rumah aja, tidak melakukan aktivitas apa-apa, itu lama-kelamaan itu juga badan itu bakal merasa capek dengan sendirinya gitu. Kalau gak ngapa-ngapain gitu. Terus juga bakal cepet lupa gitu. Benar gak sih guys? Jadi kan banyak orang-orang tua zaman sekarang itu mereka itu tetap beraktivitas, olahraga mungkin, tetap masak mungkin, atau tetap bekerja di kantor juga ada loh di usia 60-an ya. Jadi kalau heartliners nanti memasuki usia pensiun, kamu tuh lebih pilih tetap bekerja atau kamu berangan-angan untuk buka usaha kecil, atau kamu memilih untuk menikmati waktu bareng keluarga? Nah, coba spill jawaban kamu pagi hari ini ya.

0: di live TikTok Heartland FM, atau kamu juga bisa bergabung di 0819-269-1000. Sertakan juga alasan kamu, kenapa kamu pilih untuk tetap bekerja, atau kamu pilih untuk membuka usaha kecil, atau kamu memilih untuk menikmati waktu aja bareng keluarga. Kalau Dika, kalau Dika, apa nih jawaban kamu?
1: Gua kalau masih dikasih kesehatan yang baik, tetap memilih bekerja nih sih.
0: Bekerja di radio, tetap jadi penyiar.
1: Ya nggak tahu di mana.
0: Pokoknya tetap kerja gitu ya, tetap beraktivitas gitu ya, produktif gitu ya, Dika ya. Oke, semangat Dika, kamu pasti bisa.

0: Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.
1: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Pengadilan Negeri Jaktim segera sidangkan kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Roy Suryo dan Dr. Tifa wajib lapor. Donald Trump mulai pangkas ratusan staf intelijen Amerika Serikat lewat William Pult. Warga Legok Tangerang digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki diduga baru dibuang orang tuanya. Selamat pagi Hardliner bersama Versiana. Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner Kejaksaan Tinggi atau Kejari Jakarta Selatan resmi melimpahkan berkas perkara beserta tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Dua tersangka dalam kasus ini yakni Roy Suryo, Tifauzia Tia Zuma dan yang akrab disapa Dr. Tifa akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Jaktim. Kepala Kejari Jakarta Selatan Marcelo Bella di kantor Kejari Jakarta Selatan mengonfirmasi bahwa pelimpahan tahap 2 telah dilaksanakan pada hari Senin kemarin. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kepala Kejari Jakarta Selatan Marcelo Bella di kantor Kejari Jakarta Selatan mengonfirmasi hal ini dan meski sempat terlihat mengenakan baju tahanan berwarna oranye saat tiba di kantor kejaksaan pada pukul 09.45 waktu Indonesia Barat, kedua tersangka diputuskan untuk tidak ditahan. Sebagai gantinya, Roy Suryo dan Dr. Tifa diwajibkan melapor kepada pihak berwajib satu kali dalam seminggu. Informasi selanjutnya, gelombang pemangkasan staf berskala besar di lingkup Badan Intelijen Amerika Serikat resmi dimulai pada Senin kemarin waktu setempat. Langkah ini diambil oleh pelaksana tugas atau PLT Direktur Intelijen Nasional pilihan Presiden Donald Trump, William Pult. Seorang sumber yang mengetahui masalah ini mengonfirmasi pada CNN terkait dimulainya kebijakan ini. Sebelumnya, Pult dilaporkan berencana memangkas ratusan pekerjaan di kantor Direktorat

0: berdua ya di hari tua kelak nanti. Semoga tercapai. Semangat buat Dika dan Ragilzi.
1: Semangat.
0: Bener ya, bercocok tanam Dik.
1: Tapi gue kalau inget yang apa, bokap gue dulu pernah cerita gini. Kalau dede pensiun nih, dia pengen banget balik ke kampung halamannya gitu. Ngapain, gue bilang. Jadi petani, kata dia.
0: Soalnya kalau di kampung itu kan udaranya masih bagus, sejuk. Ya, sejuk, seger. Terus gak ada yang namanya macet. Dan apa-apa itu murah karena ditanam sendiri. Gitu. Dan sistemnya itu masih ada kayak sistem barter gitu sama tetangga. Kalau tetangga nanam apa, kita barter kasih.
1: Misalnya
0: apa gitu ya.
1: Tetangga kita tuh nanam sayur-sayuran.
0: Bener-bener.
1: Tapi mungkin ya itu kali ya bahagianya orang-orang di desa sana ya. Mau
0: gitu jadinya,
1: mau
0: ya.
1: Sesulit
0: kekeluargaan gitu ya. Saling tolong menolong, enggak cuek gitu warganya.
1: Benar.
0: Oke, ada Karolus juga, tidak ada kata berhenti bekerja di kamus aku. Selama diberi kesehatan, gas terus maju dan jangan lupa bersyukur. Oke. Kita masih menunggu atensi kamu kalau mau bergabung dengan topik kita pagi hari ini. Jadi kalau Heartliner nanti memasuki usia pensiun, kamu lebih pilih tetap bekerja, membuka usaha kecil atau menikmati waktu bareng keluarga? Yuk, langsung gabung di live TikTok Heartline FM atau kirimkan jawaban kamu ke 0819 269 1000.

Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromapreneur. Bersama Heartline dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartline Center.

Kantor Lippo Village Karawaci, hari Sabtu 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

0: Morning Espresso. Yes, bersama Ragilzi dan Dika Arwan pastinya. Gak terasa nih, udah jam 9 aja nih.
1: Tapi gak apa-apa, karena waktu kita masih cukup panjang buat menemani kamu semuanya.
0: Iya, ya. Yang baru bangun, yang baru aja melek. Semangat yuk, semangat.
1: Semangat, apalagi lagunya Ice Cream.
0: Ice Cream.
1: Langsung pengen makan es krim ya.
0: Itu sesuatu yang gak harus ditanyakan sih. Mau.
1: Mau pakai banget.
0: Banget.
1: Oke, kita balik lagi Dik. Kita lagi ngobrolin tentang pekerjaan. Yes. Ya, pekerjaan di masa tua kita nanti, guys. Dan itu memang harus dipersiapkan dan dipikirkan mulai saat ini ya. Enggak perlu kamu tuh nunggu nanti ajalah kalau aku sudah punya anak cucu baru aku mikirin nanti mau ngapain di masa tua. Udah terlambat ya kayaknya.
0: Terlambat beneran. Karena kan yang namanya usia, yang namanya waktu itu enggak terasa. Bener enggak sih?
1: Ya,
0: lu pernah ngerasain gak di saat ini di usia 40 ke atas gini kan?
1: Kayaknya... aku gak 40 di kak.
0: Enggak.
1: Berasa sih, aku tuh kayak mempertanyakan, aku pas di usia 10 sampai 20 tahun itu kemana aja ya? Kemana kok tiba-tiba aja, tuh gitu aku kan? Udah segini gitu.
0: Dan lu pernah ngerasa gak sih, kalau waktu itu kayaknya cepet banget.
1: Iya.
0: Benar. Kayaknya gue kemarin-kemarin tuh masih usia 20 gitu kan. Masih menikmati apa ya, bersama teman-teman, benar, jalan-jalan.
1: Masih mencari jati diri gitu. Tiba-tiba sekarang sudah harus
0: udah ketemu jatinya.
1: Pohon jati ya. Tiba-tiba sekarang tuh sudah harus mulai memikirkan ntar kalau udah pensiun gue mau ngapain gitu. Ya kan?
0: Iya. Tapi emang sekarang tuh banyak apa ya, literasi-literasi keuangan gitu sih yang mungkin kita harus sadar nih dengan keuangan gitu loh. Karena ini kan menyangkut dengan masa depan juga ya. Apalagi nih amit-amit deh kalau nanti di tengah perjalanan kita kena PHK gitu. Itu sebagai apa ya, sebagai acuan juga untuk kita tuh punya tabungan gitu loh. Punya backup-an.
1: Setuju. Setuju banget. Oke, sekarang kita mau bacain dulu ya Dika ya.
0: Apa nih?
1: Yang sudah bergabung di live Heartline FM. Ini ada Giant. Dia bilang saat pensiun tetap harus bersama keluarga, buka usaha, nikmati masa pensiun dan selalu andalkan Tuhan.
0: Amin.
1: Terus ada juga dari Yong yang bilang tadi itu kalau aku pensiun pengennya di desa. Yang pasti kalau di desa itu udaranya sehat. Ada dari Andrew Yong ini ya.
0: Oke.
1: Jadi banyak juga ya yang mau pergi ke desa gitu, balik ke desa. Kalau kamu apa Dika? Kamu mau balik ke desa juga kah?
0: Enggak.
1: Nanti di masa pensiun enggak ya? Kamu tetap jaga Heartline FM untuk terus mengudara ya.
0: Ya kali.
1: Luar biasa. Enggak apa-apa lagi.
0: Tapi emang banyak kan orang-orang tuh pengen balik gitu kan, pengen balik ke kampung halamannya.
1: Benar.
0: Ya karena dia bokap gue nggak lahir di sana sih sebenarnya, tapi dia besarnya di sana gitu.
1: Tapi nggak pingin balik ke sana pas waktu udah usia.
0: Ya udah keburu meninggal.
1: Nggak pada waktu dia usia 50-60 waktu udah pensiun nggak ada cita-cita untuk balik ke sana ya.
0: Justru bokap gue yang kayak gitu, jadi kita tuh anak-anaknya nanti ditinggalin nih. Rencana dia kayak gitu. Jadi anak-anaknya ditinggalin.
1: Karena udah gede-gede semua.
0: Udah pada gede-gede, jadi udah harus ini sendiri lah.
1: Jadi mereka kesana suami istri gitu ya, menikmati hidup
0: yes,
1: di desa.
0: Bener. Karena om gue juga sama sekarang tuh kayak dia lebih sering balik ke sana, ke kampung halaman gitu kan. Jadi pada bikin bertani lah, bercocok tanam gitu.
1: Benar, tetap beraktivitas gitu ya, nggak diem aja gitu. Nah sebenarnya ada beberapa pekerjaan itu yang cocok gitu dilakukan di masa tua ya. Dan mungkin kalau pekerjaan-pekerjaan yang secara fisik mungkin nggak cocok ya buat orang tua. Tapi pekerjaan-pekerjaan seperti menjadi seorang konsultan yang sesuai dengan pengalaman pekerjaan yang kita miliki mungkin, atau menjadi guru private, menjadi mentor, itu bisa ya dilakukan oleh orang-orang yang sudah lanjut usia gitu, supaya mereka tuh punya aktivitas. Atau mungkin yang suka menulis bisa jadi penulis Dika, jadi pembicara, diundang ya kan. Karena biasanya kalau orang tua itu lebih banyak memberikan nasihat dan perkataannya itu lebih banyak menginspirasi
0: kita. Nah itu, apalagi kalau mungkin sekarang teknologi juga udah pasti ngebantu banget ya. Untuk membuka peluang kerja misalnya, bisa dari rumah ataupun dari mana aja. Sampai usia ini bukan penghalang nih untuk kita berproduktivitas. Bener gak sih?
1: Bener. Produktif. Jadi usia itu bukan penghalang gitu. Jangan dijadikan alasan gitu ya. Dan kebanyakan juga orang tua yang aku tahu itu, mereka itu senengnya itu kalau udah di masa-masa pensiun gitu ya, mereka tuh sukanya itu berkebun. Terus berternak gitu. Terus jualan, buka toko mungkin, buka tempat kopi gitu di rumahnya gitu. Yang penting itu tetap bareng sama keluarga gitu. Dan pekerjaannya itu gak berat. Jadi apapun itu bisa dilakukan ya. Jadi Heartlander nih, kalau punya pengalaman kerja puluhan tahun, itu ilmu apa sih yang pengen kamu bagikan buat generasi muda? Kita semua kan udah menjadi pekerja gitu ya. Mungkin udah profesional di bidangnya gitu. Jangan sampai apa yang kita dapat itu tidak kita tularkan atau kita ceritakan ke anak cucu kita, karena itu bisa menginspirasi. Dika, kamu pasti juga ada kan cerita-cerita dari orang tua kamu yang menginspirasi kamu sampai detik ini gitu. Cerita tentang pekerjaan mereka, bagaimana mereka bekerja keras dan berusaha gak putus asa gitu.
0: Nah itu sih, apalagi kita di era sih, udah usia seperti ini kan, kita jadi ngerti nih perjuangan-perjuangan dari orang tua kita gitu kan. Wah gila ya, kayaknya berat banget gitu. Mungkin ini yang dialami sama orang tua kita gitu.
1: Benar, orang tuaku juga. Ya semuanya pasti ya.

0: siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: Terus kemana Maron FM, your family station. Ada Marion Jola dengan Cup of Tea.
1: Hey, membawa kita ke menit 11 lepas dari pukul 9 pagi.
0: Yes, gue kalau denger lagu ini sih, kalau lo semua di sana yang punya haters, tetaplah untuk percaya diri pokoknya.
1: Iya, benar.
0: Jadi pada mau komen apa mungkin di akun medsos kalian ataupun yang mungkin menunjukkan sikap yang kayak gimana-gimana, tetap aja percaya diri. Tapi jangan over.
1: Jadi tetap harus diperhatikan ya, enggak berlebihan gitu. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu enggak baik.
0: Enggak baik. Enggak usah dipusingin lah, enggak usah terlalu dipikirin untuk mendapat pendapat negatif dari orang lain gitu loh.
1: Benar. Setuju aku sama kamu. Merdeka di pengaruhan.
0: Tapi kita bukan ngomongin tentang haters-haters atau percaya diri ya.
1: Bukan.
0: Kita lagi ngomongin tentang pekerjaan yang bisa kita lakukan nih saat kita udah memasuki usia pensiun atau setelah kita pensiun gitu. Yang pastinya sebuah persiapan, dan mau gak mau kan kita kan harus menghadapi yang namanya usia lanjut ya, atau lansia ya.
1: Yes, harus maksudnya itu mengikhlaskan, maksudnya harus sadar diri bahwa nanti itu kita itu bakal bertambah gitu usianya.
0: Yeah.
1: Dan apakah kita siap menjalani hidup di saat kita mungkin sudah tidak lagi menjadi pekerja kantoran gitu ya.
0: Gue mau nanya, lu ngomong siap sih, lu siap gak sih?
1: Siap apa tuh?
0: Kalau misalnya nanti lu di usia-usia menjelang pensiun, lu siap gak?
1: Siap gak siap sih, tapi harus siap gitu. Makanya harus dipersiapkan dari sekarang di kearuan.
0: Baiklah.
1: Iya. Jadi sebenarnya ya, Heartliner, bekerja itu membuat otak kita itu tetap tajam. Banyak orang dan penelitian di Taiwan ini mengikuti para pensiunan selama 3 tahun ini menemukan bahwa lansia yang tetap bekerja, terutama dengan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya ya, ini mereka tuh cenderung mengalami penurunan fungsi kognitif yang lebih lambat dibanding yang tidak bekerja sama sekali. Wow, jadi tetap ada dampak baiknya gitu ya. Dan aktivitas berpikir, berinteraksi dan menyelesaikan masalah setiap hari itu membuat mereka itu terjaga kesehatan otaknya.
0: Tapi ada satu hal yang mungkin harus diperhatikan juga nih sih, bagi mereka mungkin yang di usia lanjut nanti untuk bekerja harus memperhatikan pekerjaan yang terlalu berat atau penuh tekanan ini bisa memberikan dampak negatif ternyata. Jadi jangan yang terlalu berat-berat ya.
1: Pokoknya yang sesuai dengan porsi kita masing-masing lah.
0: Yes, kemarin kan di kafe-kafe itu ada yang menerima untuk usia lansia ya.
1: Iya, pekerjanya gitu. Jadi mereka memperkerjakan orang-orang usia pensiun gitu untuk bisa berkarya di kafenya. Yes. Ini keren sih menurut
0: keren sih.
1: Aku.
0: Kita apresiasi dong.
1: Semoga nanti Ragilzi dan Dika Arwan juga bisa punya
0: jadi
1: kafe.
0: Jadi pegawainya.
1: Okay. Bukan, kita yang punya kafe, Dik. Terus kita hire gitu.
0: Okay. Ya kan? Ini kita catat. Kita.
1: Siapa tahu.
0: Amin. Karena kan begini, banyak tantangan-tantangan juga nih sih yang mereka hadapi. Kesehatan gitu kan.
1: Karena pasti menurun ya. Menurun. Semakin usia.
0: Ya. Kalau terkait dengan teknologi pasti kita harus adaptasi juga nih.
1: Bener. Apalagi udah kakek nenek itu kan biasanya sulit gitu adaptasi sama teknologi.
0: Yes,
1: gitu
0: dan
1: ya.
0: Ya pasti persaingannya dengan yang tenaga kerja yang muda gitu loh. Ada juga yang bilang kalau usia lansia itu udah gak produktif gitu loh. Tapi ini berbanding terbalik nih. Ini ada pendengar kita yang join di akun live TikTok.
1: Iya.
0: Jadi si Kak Jonathan ini baru aja pensiun dan dia baru mulai nge-gym nih katanya.
1: Terus?
0: Nanti on proses saya rekam untuk jadiin konten. Nah. Jadi nggak selalu yang lansia ini nggak produktif.
1: Jadi dia ini ya belajar untuk ngonten.
0: Ngonten.
1: Gitu. Wah, semangat.
0: Adaptasi juga kan memang teknologi.
1: Bener. Oke, terima kasih. Kak siapa tadi?
0: Kak Jonathan.
1: Kak Jonathan. Oke,
0: ada Jonah _ Tan. Ini jangan digabung ya. Salah ibu-ibu.
1: Oke, terus ada juga yang bergabung di 0819269000. Ada dari Prayitno. Dengerin Morning Espresso jadi berpikir nih.
0: Apa tuh?
1: Kira-kira nilai positif apa nih yang sudah saya berikan ke anak cucu saya.
0: Oh.
1: Terus ada Omen juga, salam kenal dari Bali. Hai,
0: halo Bali. Bali.
1: Kalau sudah tua nanti aku ingin tetap bekerja sesuai passion aku. Mungkin gak lagi kerja kantor, tapi lebih ke bidang seni. Karena cita-citaku tuh kelak di hari tua, aku mau punya sanggar lukis. Jadi tetap berkarya di hari tua.
0: Wah, keren.
1: Ini mirip-mirip sama Regil Zini ya cita-citanya ya. Terus ada Tiara juga.
0: Ya.
1: Aku pingin anak cucu aku punya.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Kejagung tangkap Richard Mulyadi terkait kasus penipuan bisnis batubara.

istananya takkan kesuksesan Himbara tidak diukur dari laba, tapi pemerintahan. Ratusan kucing di Jakarta Timur jalani steril dan vaksinasi. Selamat pagi, Headliner bersama Versiana. Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner tim tangkap buronan atau tabur Kejaksaan Agung dilaporkan berhasil menangkap Richard Mulyadi terkait kasus dugaan penipuan investasi sektor bisnis batubara. Berdasarkan informasi yang dihimpun pada hari Senin kemarin, tindakan tegas ini diambil untuk memproses status hukum yang bersangkutan sebagai terdakwa di hadapan pengadilan. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan kerugian finansial dalam skala besar yang dialami oleh mitra bisnis korban dalam skema investasi pertambangan. Informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara untuk mengadopsi paradigma baru sebagai perbankan patriotik. Langkah ini bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi sektor UMKM serta mempercepat pemerataan ekonomi nasional. Kepala Badan Komunikasi Istana Muhammad Kodari dalam keterangan resminya di Jakarta menegaskan Presiden ingin kontribusi bank plat merah tidak diukur semata-mata dari pengelolaan laba. Himbara kini dituntut menjadi motor penggerak ekonomi yang manfaatnya wajib dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Dan informasi terakhir untuk kali ini, Hardliner, suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kota Jakarta Timur menggelar aksi kesehatan hewan massal di kantor wali kota Senin kemarin. Sebanyak 360 ekor kucing mendapatkan layanan sterilisasi serta vaksinasi secara gratis. Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto merinci kegiatan dalam rangkaian festival ini ditujukan untuk mengendalikan populasi kucing, sekaligus memperingati HUT Ibu Kota. Dari total partisipasi 225 ekor kucing berhasil menjalani prosedur steril. Sementara 136 ekor lainnya menerima suntikan vaksin pencegahan penyakit menular. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera.
1: Morning Espresso.
2: Masih barengan kita berdua, Ragil Zee dan juga di Kak Arwan. Jadi bingung kita ya.
1: Mau morning apa morning espresso nih?
2: Tapi gak berasa banget.
1: Berapa nih sih?
2: Udah hampir habis di Kak Arwan.
1: Thank you buat semuanya yang udah gabungan sama kita di pagi hari ini. Dari TikTok, dari akun chat kita, kemudian dari mana lagi nih Zee?
2: Dari mana-mana.
1: Ada dari Semarang.
2: Dari Batam juga.
1: Dari Batam.
2: Tadi ada dari Kalimantan, dari Sumatera.
1: Nongol orangnya.
2: Papua.
1: Coba-coba disebut dulu tuh. Tadi gue nyariin.
2: Terima kasih buat Reregan dan Refren Samuel. Lagi liburan mereka.
1: Itu tapi papanya?
2: Anaknya.
1: Oh, anak.
2: Terima kasih semuanya yang udah
1: Happy holiday.
2: Gabung. Selamat menikmati hari libur ya buat kalian yang menikmati hari libur karena anak sekolah lagi liburan.
1: Iya loh.
2: Asik ya.
1: Gue kangen. Bisa. Itu dia sih, gue kangen masa-masa sekolah gitu kan. Yang dimana bulan 6, bulan 7 itu pasti kita libur.
2: Libur ya, lu gak harus bangun pagi.
1: Gak harus bangun pagi gue.
2: Enak ya, main aja seharian ya kerjanya ya. Gak pakai kerjain PR ya kan.
1: Ya kan kita ngerjain PR dulu baru kita main.
2: Lah kan libur, apa yang dikerjain?
1: Iya juga ya. Iya ya kan, mau naikkan kelas gitu kan. Juga bingung. Oke lah, kita kelasin yuk.
2: Ya. Dan kita akan balik lagi besok ya di waktu yang sama di Morning Espresso untuk menemani Heartliner semuanya mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Dan sebenarnya kita juga gak pamit ya Dika.
1: Oh iya.
2: Karena kan habis gini kita lanjut.
1: Kita mau pindah studio dulu.
2: Ke SKI Sketsa Keluarga Indonesia.
1: Yes. Jadi gimana nih dengan masa tua?
2: Masa tua adalah masa yang harus membuat kita itu semangat, bahagia gitu ya. Karena sebuah penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa bekerja di masa tua jika dilakukan sesuai dengan kondisi fisik dan pilihan pribadi itu bisa meningkatkan yang namanya kebahagiaan.
1: Yep.
2: Bisa jaga kesehatan kita, kesehatan mental juga ya, dan memperlambat penurunan fungsi kognitif dan membuat seseorang itu merasa tetap memiliki arti di tengah masyarakat.
1: Yes. Ada yang join lagi nih, boleh ya?
2: Boleh.
1: Sebelum
2: dong
1: kita closing, ada Kakak Irma. Jujur pengen belajar beternak. Kayaknya di hari tua nanti tinggal di desa sambil beternak menjadi impian. Amin. Kemudian ada Kak Johanista. Buat aku yang penting sehat, pekerjaan apapun akan kulakukan asal positif.
2: Nah,
1: ada
2: terus
1: Kakak Maria juga. Kalau udah tua aku mau buka kafe yang pekerjaannya adalah orang-orang lanjut usia. Amin. Semoga tercapai semua harapan, semua impian kalian semua di hari tua nanti. Dan jangan lupa yang paling penting menjaga kesehatan juga.
2: Oke, terima kasih. Kita lanjut di SKI ya, Sketsa Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Bye-bye.

0: sayang.
1: Sketsa Keluarga Indonesia, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini Ragil, Zi, dan Dika Arwan bisa kembali menyapa Anda. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, Dika,
2: yes.
1: Halo.
2: Halo.
1: Kita juga mengundang untuk semua pendengar pagi hari ini yang mau bergabung dan memberikan pertanyaan ya, bisa di 0819269000. Kita mau ngobrolin apa pagi hari ini, Dika?
2: Ngomongin tentang karir nih, Zi.
1: Meskipun
2: Mungkin sekarang banyak terjadi PHK kali ya.
1: Oh, benar-benar.
2: Tapi kita bukan membahas ke situnya. Kita mau membahas kan banyak juga orang-orang yang pengen apa ya, memiliki passion, mengejar karir di passion mungkin. Atau mungkin ingin mengejar dari gaji yang lebih besar nih. Tapi ini bidangnya sama sekali belum pernah kita tekuni gitu.
1: Jadi sesuatu yang baru gitu ya.
2: Sesuatu yang baru, benar-benar baru. Mungkin mau jadi pengusaha.
1: Benar-benar bisa jadi.
2: Yes, terlambat gak sih misalnya kita lakukan di usia 30 atau 40 dengan karir switch ini? Kita akan membahasnya bersama narasumber kita, ada Mas Anung Prakoso yang terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mas Anung.
1: Pagi Mas Anung.
3: Selamat pagi, kedengeran?
2: Kedengeran ya. Mas Anung, gimana nih kabarnya di pagi hari ini Mas Anung?
3: Selamat sekali. Pagi Dika, pagi juga untuk si baik. Sehat dan semangat.
2: Semangat dong. Mas Anung.
3: Ya.
2: Ini career switch di usia 30 sampai 40. Gimana nih pandangannya dari Mas Anung sendiri? Terlambat gak sih Mas Anung?
3: Ya justru ini yang sangat ideal. Kenapa? Ya karena di 30-40 itu emosional seseorang tuh sudah mulai bisa benar-benar dipahami ya. Orang tersebut sudah bisa tahu apa kelebihannya karena berdasarkan pengalaman ya. Bekerja, pengalaman hidup gitu ya, sehingga dia lebih tenang untuk bisa memutuskan apa yang menjadi the next step atau apa yang menjadi yang terbaik buat versi dirinya ya. 30-40 ini justru saya dorong untuk benar-benar kalau mau switch, nah inilah waktunya.
1: Gitu. Okay. Justru waktu yang tepat.
2: Waktu yang
1: gitu.
2: Tepat, waktu yang di ideal usia, ternyata ya.
1: 30-40 itu jadi kayak benar-benar kita itu sudah menemukan apa yang jadi passion kita gitu ya harusnya ya.
3: Ya betul. Jadi kalau orang bilang tuh ya, ada yang suka bilang, aduh saya mau riset lah saya punya karir gitu ya, pindah switch position gitu kan. Tapi kalau saya bilang ini bukan meriset ya, tapi ini pivot gitu. Justru ini adalah loncatan ke depan gitu yang lebih baik. Nah itu makanya tadi Dika bilang perlu strategi gitu loh untuk switch karir gitu ya.
2: Nah. Okay. Saya kira ini benar-benar ngeriset tadinya Mas Anung, karena ini kan dunia yang belum pernah dicoba gitu.
1: Kan harus mengulang gitu ya, dari
2: belajar
1: nol,
2: lagi.
1: Memulai dari nol gitu. Ini adalah sebuah tantangan tersendiri gitu.
3: Jadi banyak orang bilang itu meriset gitu ya, kalau saya bilang enggak, justru ini pivot ya, satu lompatan, satu batu pijakan, dan kita siap untuk melompat ke stage yang lebih tinggi lagi. Contoh misalkan gini, kita tuh harus pintar mengaudit diri kita ya. Jadi orang-orang SDM di Indonesia ini, kita-kita yang bekerja ini harus pintar mengaudit diri. Artinya menanyakan pada diri sendiri, skill apa yang sudah kita punya sampai dengan umur 30 dan 40 ini. Apa sih yang bikin kita tuh energized banget, terus apa yang bikin kita capek. Sama apa yang, mungkin apa sih yang menjadi target ya, target hidup kita tuh apa, apakah uang, stability, apakah menjadi orang yang berdampak gitu ya. Jadi ada tiga hal itu, pertama skill. Nah skill apa yang sudah kita punya? Pasti di umur 30-40 ada banyak sudah wawasan yang bisa kita dapat. Sudah banyak pengalaman bekerja mungkin. Nah itu kita tulis semuanya. Kita bikin tulisan, tulis semua. Saya bisa desain, saya kreatif, saya bisa bikin konsep, saya bisa bikin administrasi, saya bisa bikin keuangan gitu. Pasti hal-hal skill kecil itu pasti kita sudah punya gitu kalau di umur-umur seperti ini. Nah tapi pertanyaan berikutnya, apa yang bikin kamu energized dan apa yang bikin kamu capek? Seringkali dewasa ini, orang itu memilih kerja karena mungkin ikut-ikutan tren. Bagi para wanita, kerja di banking itu adalah idaman. Bener ya?
2: Oh, bener banget itu.
3: Nah, gitu ya. Jadi,
2: di bank.
3: kerja di bank itu kan idaman gitu ya. Nah, itu kan satu, padahal mungkin dalam dirinya, dia ini bukan seorang banker, dia ini seorang marketing gitu ya. Tapi kok kayaknya karena orang tua, karena teman sekitar gitu mendorong dia untuk kerja di bank, akhirnya dia kerja di bank. Nah, biasanya umur 30-40, ini orang udah mulai memikirkan untuk ke depannya yang lebih matang seperti apa. Nah, saran saya, apa yang membuat kita energize, apa yang membuat kita passionate ngerjainnya, belum, jangan sampai itu tenggelam gitu ya, atau hilang karena kita ikut-ikutan atau karena kita sedang ikutan tren, FOMO gitu dengan tren yang ada. Apa yang bikin kita energize, itulah yang kita harus tekuni gitu ya, terkejar gitu. Kenapa? Karena itu yang membuat kita selalu semangat dalam bekerja. Jadi ini bukan tentang lagi skill, bukan tentang lagi pengetahuan, tapi ini tentang bagaimana kita memanajemen, kita punya semangat, kita punya energi, itu sudah di jalur yang bakal membuat kita akan melesat. Gitu ya. Bukan naik secara berkala, tapi kuantum kalau saya bilang. Oh. Lompatannya itu jauh. Gitu.
2: Tinggi banget ya.
3: Iya. Itu pivot, jadi bukan mereset, tapi justru ini pivot, pivot time untuk kita tuh melompat lebih tinggi lagi gitu.
2: Oke.
1: Kalau faktornya sendiri nih apa nih, Mas Anung, faktor yang paling dilihat sama HR nih ketika menilai kandidat yang berasal dari industri yang berbeda gitu.
2: Kadang-kadang kan mungkin dari apa rekruter ini mikir, wih berani banget ini orang ya.
3: Ya. Karena kan saya udah pernah bercerita ya kepada teman-teman saya, ini seorang marketer sejati. Saya udah menekuni belasan tahun dan akhirnya saya switch ke arah konsultan untuk SDM gitu ya. Nah itu kan suatu lompatan yang dunia yang sangat beda sekali gitu.
2: Iya.
3: Dan memang jadinya apa ya, energi seorang marketer ini harus masuk ke dalam sebuah dunia pendidikan, dunia pengembangan, people development. Itu tuh gak semudah itu ya. Nah biasanya HRD itu akan melihat gini, faktor apa sih yang membuat kita itu menjadi menarik dan menjadi fit pada posisi yang dibutuhkan. Nah biasa itu akan dilihat selain kapasitas dia dalam pekerjaan yang sekarang atau sebelumnya, dia ada gak project-project apa yang pernah dia lakukan yang mendukung posisi dia yang dia ingin lamar. Nah itu project, jadi ada nggak dia pernah ngerjain project apa gitu, mini project atau project yang apa yang dia kerjakan selain pekerjaannya yang saat ini. Nah itu yang kedua, dia punya sertifikasi nggak, jadi certified apa. Makanya ketika saya masuk ke dalam dunia HR, saya ambil sertifikasi, contoh HR profesional, ada lagi organization development, ada lagi menjadi assessor assessment center gitu. Nah itu sertifikasi yang akan membuat HR itu melirik ya, melirik teman-teman yang ingin pitch pekerjaannya gitu. Atau ada yang udah pernah kursus yang online ya. Sekarang kursus online kan banyak banget dari universitas ternama, seperti di Coursera, ada Udemy, ada Revo gitu ya. Itu berapa brand teman-teman yang memang menyiapkan untuk kursus-kursus online yang bisa kita ambil untuk menambahkan portfolio kita jadi lebih bagus.
2: Kalau usia sendiri ini menjadi pertimbangan nggak sih, Mas Anung?
3: Oh iya betul, usia itu benar. Perusahaan kan maunya orangnya yang energik, muda gitu ya. Kalau bisa belum married, bisa ditempatkan di mana aja, bisa kerja overtime. Ya kan itu pertimbangan-pertimbangan. Ya, karena kalau udah pasti pilihnya berpengalaman, kemudian pasti punya pengalaman tuh biasanya 2 tahun, kalau bisa 5 tahun much better di posisi itu. Kemudian usia juga penting, kalau usianya udah 30-40 ini artinya udah serius kan, ada rumah tangga, ada punya istri, ada suami, ada anak gitu ya. Nah itu pertimbangan perusahaan tuh, karena dia akan mengeluarkan biaya-biaya atau mungkin orang ini akan sering ada urusan pribadi dia yang juga akan pengaruh kepada pekerjaan di kantor. Nah jadi usia 30 itu sebenarnya menjadi salah satu pertimbangan juga gitu ya. Kalau kita mau lompat, pastikan lompatan itu lompatan yang tinggi, yang jauh. Ya, bukan lompatan berkala. Kalau lompatan berkala kan ketahuan tuh dari staff ke supervisor, gitu.
1: Oke, tapi memang menjadi pertimbangan tersendiri ya kalau di usia 30, 40 baru kita itu mau lompat gitu ke pekerjaan yang baru yang mungkin belum pernah kita tekuni sebelumnya. Karena beberapa perusahaan itu yang aku lihat nih ya, Mas Anung, beberapa perusahaan itu lebih memilih anak-anak yang masih belum memiliki pengalaman gitu untuk bisa bergabung di perusahaannya, mungkin karena urusan gajinya juga ya. Karena kan biasanya orang bilang nih kalau udah berpengalaman otomatis gajinya juga akan lebih gede daripada orang yang belum berpengalaman gitu. Gimana nih Mas Anung?
3: Betul sekali, itu salah satu pertimbangan sisi biaya dulu kan. Karena apapun di perusahaan itu pasti kan ekonomi isu itu menjadi nomor satu gitu. Jadi ketika dia masih single, dia masih belum punya pasangan, itu kan pasti jadi pertimbangan tersendiri dibandingkan dengan yang punya pasangan. Yang berpengalaman sama yang tidak berpengalaman itu juga menjadi pertimbangan sendiri untuk bisa masuk ke dalam sebuah korporasi. Ya, makanya bagi kita para pelamar di usia yang 30 plus ke atas, sebenarnya aset terbesar kita tuh yang harus kita aktifkan ya, adalah yang pertama tuh adalah teman kantor lama, teman. Nah,
2: relasi ya.
3: Biasanya kalau teman itu kan lumayan ya menjadi influencer kita untuk di kantor gitu ya. Atau siapalah networking kita, atau orang yang kita kenal, orang yang kita pernah project bareng gitu ya. Nah, itu bisa kita aktifkan supaya apa? Supaya meminimalisir evaluasi yang terlalu dalam oleh HR. Kemudian komunitas. Nah, kalau kita punya komunitas, biasanya itu kan ada tuh lowongan-lowongan gitu ya, cepet ya. Nah, 30-40 kan sudah punya pengalaman. Nah, pastinya kalau ingin lompatan besar, ya kita cari orang yang terpercaya kan. Kita nggak mungkin memasukkan orang walaupun dia CV-nya bagus, nilainya bagus, semua berbagai skill dia punya, tapi kita nggak kenal orangnya gitu. Mendingan kita akan memilih orang yang ada di komunitas kita atau memang teman dekat kita atau memang dulu pernah kerja bareng. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting juga adalah update LinkedIn. saya ini satu merek brand ya memang, tetapi HR dia sekarang itu akan refer itu kepada sosial media maupun kita punya profesional ya, apa kita punya CV profesional ya, ya portfolio di LinkedIn. Gitu.
2: Oke, Mas Anung, tapi jujur deh nih, ini sebenarnya HR itu lebih memilih yang berpengalaman atau yang fresh graduate nih, Mas Anung?
3: Oh, itu tergantung dari kompleksitas sama posisi yang kita perlukan ya.
2: Oke.
3: Jadi kalau misalkan kalau butuhnya memang level entry level, kita butuh level staff. Ya, kita pasti akan nyari yang muda-muda, yang belum pengalaman, baru fresh graduate, yang bisa kita hire gitu. Karena dia hanya tinggal menjalankan aja prosedurnya, menjalankan pekerjaan tanpa harus memikirkan yang macam-macam gitu. Tetapi kalau sudah naik ke level manajerial, nah tergantung apakah posisi perusahaannya ingin sedang ekspansi. Kalau dia ingin ekspansi itu biasanya dia cari orang yang punya kebutuhan mungkin bisa sama dengan yang dibutuhkan atau berbeda. Contoh saya pernah nanganin salah satu klien di BUMN yang besar juga gitu ya. Nah itu juga mereka justru direksinya mereka ambil pada dia perusahaan telekomunikasi, tetapi direksinya diambil dari perbankan. Itu kan sesuatu yang paradok gitu ya. Kok bisa? Kenapa gitu? Karena mereka lagi ekspansi bisnis. Jadi sedang expand bisnis, telco ini ingin lebih menata secara finansialnya, secara apa brandingnya, bahwa terlihat perusahaan telco ini perusahaan yang memang secara growth pertumbuhan ekonominya itu benar-benar bisa apa terstruktur gitu ya, bisa-bisa memang menjanjikan gitu. Nah sehingga diambillah orang perbankan. Nah itu contoh ya, jadi career switch itu bisa terjadi karena itu tergantung perusahaannya juga. Kalau dari sisi perusahaan dia mau ekspansi kah atau hanya memperbesar kapasitas perusahaannya aja. Kalau hanya memperbesar kapasitas perusahaan kan dia gak perlu ganti bisnisnya, cuma nambah titik aja, tambahan cabang, tambahan di kota mana gitu dia buka gitu. Nah, itu tinggal nambah aja profesional yang sesuai dengan yang sudah ada sekarang gitu.
1: Mas Anung, gimana nih caranya supaya kita itu bisa meyakinkan HR gitu, bahwa kita ini layak meskipun kita belum punya pengalaman langsung di bidang yang sedang kita mau geluti itu gitu.
3: Nah, itu penting banget tadi, pertanyaan bagus banget. Jadi kembali kita tuh harus sebisa mungkin fit pada posisi lamaran yang kita inginkan gitu ya. Misalkan dia seorang marketing gitu ya. Nah, coba kita audit diri kita. Pernah gak kita ini melakukan sebuah proses penjualan, sebuah proses membuat program, sebuah proses membuat iklan, sebuah proses untuk menawar-nawarin orang gitu ya. Nah, itu tuh yang menjadi, yang kita tulis justru di CV kita. Kenapa? Karena HRD itu akan melihat korelasinya antara CV dengan posisi yang dia lamar. Nah, terus tapi kecuali ya, kecuali dia punya teman, dia punya teman mamahnya, teman papahnya di dalam yang posisinya lebih tinggi gitu. Bisa melakukan intervensi. Nah, itu beda cerita ya. Jadi kalau secara forma apa resminya kita akan melamar, kemudian kita akan dibacain CV, kita akan dilihat secara korelasinya tuh cocok apa tidak gitu. Nah, tetapi yang informalnya ya banyak juga. Kalau kamu punya network, punya kenalan, punya support gitu ya, itu akan bisa membuat kamu juga bisa career switch gitu.
2: Harus ada ordal nih artinya ya.
1: Ordal. Orang dalam ya. Mas Anung, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pelamar yang sedang melakukan career switch biasanya apa nih?
3: Nah, ini kesalahan yang paling-paling sering dan paling apa ya, paling sering saya lihat tuh kalau orang kita interview ya. Nah, biasanya orang interview dia itu kayak menjual dirinya kan pasti. Nah, jadi dia menceritakan banyak hal, semua pencapaiannya sudah dia capai. Nah, menurut saya sih itu bagus, baik. Tetapi sebenarnya harusnya proses berpikirnya ketika kita ditanya, misalkan pertanyaan, coba ceritakan diri Anda, kenapa Anda mau melamar tempat ini dan di posisi ini. Nah, kita harusnya sudah melakukan analisa. Jadi posisinya apa? Marketing. Ya udah, kita ceritakanlah hal-hal yang terkait dengan marketing yang pernah kita lakukan. Nanti baru yang lain, skill skill yang sudah kita punyai, knowledge yang kita sudah punyai, itu menjadi pendukung aja. Menjadi nilai tambah justru. Jadi kalau misalkan melamar sebagai apa? Seorang recruiter. Melamar sebagai seorang HRD. Nah, kita ceritalah bagaimana kita tuh mengembalakan orang ya, mengembalakan. Bagaimana kita itu kita tuh memimpin sebuah organisasi, sebuah misalkan sebuah kelompok belajar, sebuah kelompok komunitas, sebuah kelompok misalkan di luar dari pekerjaan yang sekarang kita jalani gitu ya. Itu akan menjadi sebuah apa ya, anchor, sebuah jangkar untuk orang tuh HRD itu melihat gitu. Oh, ini ada kebutuhan, dia bisa juga nih ya, di samping kerjaan yang hari saat ini dia sedang kerjakan gitu ya. Misalkan saya seorang learning development, saya ingin menjadi marketing. Nah, yang saya ceritakan pertama kali itu adalah tentang kemampuan saya dalam bidang marketing. Bukan saya cerita tentang, oh saya ini seorang HRD, saya seorang ini, saya seorang konsultan, itu tuh gak berkaitan gitu dengan apa yang dilamar. Jadi kalau orang bilang, kalau kita ingin menjual sesuatu, maka jualah apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen kita. Bukan jualah apa yang menjadi kehebatan, kelebihan dari produk kita gitu. Nah, itu sama terjadi dalam recruiter atau kita interview sesi.
1: Baik, di kesempatan pagi hari ini kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada ya, jika Anda memiliki pertanyaan langsung aja, nggak usah pakai lama, kirimkan WhatsApp Anda di 0819269000. Baik Mas Anang, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Masih di Sketsa Keluarga Indonesia, di kesempatan pagi hari ini ada Ragil Z dan juga Dika Arwan, dan kita ditemani bersama dengan Mas Anung.
1: Iya, yes, masih dengan topiknya career switch di usia 30-40, ini terlambat gak sih? Mas Anung, kita lanjut lagi yuk. Tadi sempat disinggung tentang keterampilan bisa melalui online gitu ya.
2: Betul.
1: Ini seberapa penting Mas Anung bagi para switcher ini nih, untuk misalnya kita menceritakan saya ikut keterampilan, ada sertifikasinya juga sekalian gitu. Ini seberapa penting Mas Anung bagi mereka nih?
2: Ya, itu justru menurut saya hari ini kan kita tuh kalau melihat orang itu paling cepat dapat datanya dari mana gitu kan pertanyaannya. Nah, dia datanya itu dari CV misalkan, atau dia secara tadi ya ada LinkedIn-nya atau Instagram-nya atau apa. Nah, itu pasti lewat situ sekarang. Jadi kita memang harus mulai membranding diri kita sebelum kita melamar gitu ya. Jadi contoh aja ketik nama kita gitu ya di Google. Nah, ada nggak keluar, keluarnya apa gitu. Itu kan salah satu bentuk branding gitu ya, branding diri kita gitu. Jadi misalkan taruh kita ketika kita dilihat dan kita tuh punya kapasitas yang lain, dan di situ kan kita bisa bercerita segala kegiatan kita yang kita lakukan di luar dari pekerjaan yang sekarang. Itu bisa jadi ya. Jadi misalkan saya seorang di dunia HR, tapi saya juga punya komunitas orang-orang marketing. Bahkan sekarang saya banyak juga bergelut di business development misalkan. Nah, itu membangun sebuah bisnis. Nah, itu banyak cerita di situ. Itu juga bisa menjadi sebuah highlight ya dari para recruiter gitu. Dia kalau mau rekrut tuh, dia nggak mungkin kan langsung interview gitu. Pasti punya data analisa dulu orangnya seperti apa, sehingga sertifikasi, kursus-kursus itu menjadi satu yang important sekali. Kenapa? Karena minimal kan kita ada bukti nyatanya dia pernah, dia certified nih HR profesional, dia certified organization development, dia certified assessor nih. Wah, ini menarik nih untuk kita panggil kan, kita jadi punya value added gitu dibandingkan yang lain gitu.
1: Oke. Mas Anung, kalau HR menilai nih bagi para kandidat ini yang misalnya nih bersedia untuk turun jabatan atau gaji nih demi masuk ke bidang baru, bagaimana nih pandangan dari HR sendiri?
2: Ya, itu pasti kan kalau HR tuh punya perhitungan ya. Kalau misalkan dia apa namanya talent, seorang talent pasti akan lebih besar yang kita akan tawarkan. Tapi kalau memang kita hanya mencari sebagai replacement dari posisi sebelumnya, atau misalkan kita cari nih seorang sales manager gitu ya, yang kita cari pasti orang di level manager yang sudah pengalaman sebagai sales. Nah, itu replacement, jadi hanya menggantikan aja. Sehingga gajinya pun ya kita pasti standarin dengan minimal dari range salary kita di perusahaan seperti apa, sama sebelumnya dia udah gajinya berapa di perusahaan sebelumnya. Nah, itu dan baru kita akan coba nego itu ya, kurang lebih ya kita akan nego di angka-angka yang memang nyaman buat perusahaan kita sih. Tapi kalau dia talent, nah itu beda cerita ya. Misalkan ada namanya headhunter ya. Headhunter itu memang teman-teman yang membantu para perusahaan untuk mencari kandidat yang potensial. Nah, biasanya headhunter itu kandidat-kandidat yang talent nih. Dan biasa memang harganya juga lumayan gitu. Jadi kecuali itu ya, seperti itu sih.
0: Oke, baik. Mas Anung, ini sudah ada beberapa pendengar kita yang juga bergabung ya, mengirimkan pertanyaan. Ada dari Clara, apa yang lebih penting saat career switch? Pengalamankah, skill, atau networking? Silakan.
2: Kalau career switch itu, kalau pengalaman kita masih bisa diadu sama yang lain. Pengetahuan apalagi, gitu kan? Karena CV sekarang tuh bagus-bagus semua. Nah, yang paling penting itu yang nomor satu network. Kita punya networking, kita punya wawasan, kita punya orang-orang yang bisa kita apa namanya bisa kita minta bantuan ya. Misalkan itu seperti itu kalau sudah di umur 30-40. Nah, kemudian karena kita udah nggak lagi butuh pembuktian ya, karena kita sudah pastinya sudah terbukti lah, udah punya pengalaman lebih dari 2 tahun, bahkan 5 tahun, dan seterusnya. Jadi yang penting untuk karir di umur 30-40, network.
1: Hmm.
2: Nah, yang kedua baru skill sama pengetahuan dan yang lainnya sih.
1: Oke, ini ada pertanyaan menarik lagi nih, Mas, dari Adeline. Banyak yang bilang pengalaman di industri lama menjadi sia-sia saat karir switch. Gimana cara terbaik untuk yang sudah punya pengalaman 5-10 tahun untuk mengemas transferable skills agar tetap relevan dan bernilai tinggi di mata rekruter industri baru?
2: Nah, betul. Jadi kalau saya jadi seorang HR, semua orang yang punya pengalaman, kapasitas, apapun yang sebelumnya dia punyai, ketika masuk ke dalam sebuah organisasi, seperti ada iklannya, kita mulai dari nol ya. Jadi semua yang sudah kita bangun itu memang kita akan mulai dari nol. Tetapi yang paling penting itu bagaimana dia bisa mengemas semua kemampuan dia ketika dia masa probation atau masa kontraknya dia, dia bisa menunjukkan sebuah solusi yang eksklusif gitu ya untuk bisa menjawab masalah yang ada dalam perusahaan. Nah itu yang paling penting sih yang dalam yang kita cari itu ya pasti HR semua HR itu rekruter pasti nyarinya itu. Jadi bagaimana dia kemampuan apapun yang dia punya bisa nggak dia menjadi solusi, menjadi jawaban untuk pengembangan perusahaan. Bisa nggak dia itu menjadi solusi atau jadi jawaban untuk apa yang menjadi struggle-nya perusahaan? Dan atau bisa nggak orang ini fit in sama kita punya culture? Nah, ini tuh satu yang penting juga nih culture. Karena apapun pengalaman pekerjaan yang dulu kita sudah pernah kerjain, ketika masuk ke sebuah rumah yang baru, sebuah pekerjaan, tempat kerja yang baru, pasti punya namanya culture. Budaya di kerja di tempat itu pasti itu beda dan saya pastiin bisa beda banget, bisa 180 derajat. Saya pernah di berbagai industri, saya pernah lihat berbagai macam pekerjaan, saya pernah mengerjakan berbagai bertemu dengan para owner-owner juga. Culture itu menjadi hal yang sangat fundamental. Jadi yang pertama bisa nggak dia fit in sama culture. Nah ini yang penting. Sehingga apa? Walaupun kita sudah pinter, kita punya pengalaman, kita sudah menjadi orang yang top ya mungkin ya. Tetapi ketika kita nggak fit sama culture-nya, tetap saja kita jadinya bukanlah orang yang tepat di posisi tersebut. Gitu.
1: Tapi lebih mementingkan solusi dan culture ini berarti ya.
2: Betul.
1: Jangan takut nih meskipun
2: solusi.
1: Pengalamannya udah banyak banget gitu kan.
2: Iya dong, kalau pengalaman banyak ternyata gak kepake juga, industrinya beda kan juga sama aja gitu.
0: Oke, semoga menjawab ya buat Adeline tadi yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Baik, Mas Anung, tren kita bicara tentang tren dan saran praktis ya sekarang ya. Apakah tren karir switch di usia 30 sampai 40 tahun ini semakin meningkat nih dalam beberapa tahun terakhir? Gimana menurut pandangan Mas Anung?
2: Iya, saya pribadi tuh melihat teman-teman rata-rata umur tiga mau memasuki umur 30 atau udah 30 bahkan yang udah 40. Mereka tuh dengan kondisi sekarang ya, dengan kondisi sekarang itu pasti semua orang tuh yang karyawan itu punya satu apa ya, bagian untuk switch career. Kenapa? Karena dia butuh another income atau income yang lebih besar. Dia butuh sebuah ketenangan dalam bekerja. Jadi sehingga opsi untuk switch career itu menjadi selalu pasti selalu ada bagi setiap orang pekerja yang bekerja. Nah, karena itulah makanya dari sisi perusahaan juga harus terus memperhatikan engagement, experience dari setiap karyawan, dari sisi karyawan terus mengembangkan diri gitu dan networking, menambah skill, menambah pengetahuan dan itu tuh yang akan menjadi sebuah value added ya, nilai tambah bagi orang tersebut di mata perusahaan.
1: Oke. Kemudian langkah konkret apa nih Mas yang sebaiknya dilakukan sebelum mengundurkan diri dari pekerjaan
2: Wah.
1: lama?
2: Iya. Karena gini ya, kalau mengundurkan diri itu
1: Sayang nggak sih?
2: Iya, karena kita udah bangun roadmap karir kita. Misalkan 5 tahun di tempat itu. Pasti kan udah culture-nya udah kita udah dapet. Kita sudah dapat kepercayaan dari orang-orang di situ. Yang pastinya juga ketika pindah pasti ada yang nggak nyaman kan di kedua sisi lah. Nah sehingga kita perlu mulai apa kalau kita memang pasang target lah kalau orang mau kerja seperti itu ya. Misalkan saya mau 3 tahun di sini, saya mau 5 tahun, saya mau 2 tahun di sini. Nah, dalam waktu 2 tahun, alangkah baiknya kita juga mempersiapkan namanya suksesor kita. Nah, mempersiapkan suksesor kita ini artinya kita punya tim atau orang yang lain yang bisa kita ajak untuk bantu kita, dan nantinya dia yang akan pegang tongkat estafet kepemimpinan atau posisi kita gitu misalnya. Nah, sehingga apa? Itu mengurangi gesekan yang pasti ya, tidak bisa dihindari. Karena kalau begitu dia resign kan, sisi perusahaan kan pasti ada waktu, ada biaya yang selama ini dikeluarkan tuh akan beralih ke perusahaan lain gitu. Apa yang sudah diinvestasikan ke orang itu, dia pindah gitu, bawa itu ke perusahaan lain. Nah, itu kan pasti sisi gak enaknya. Tapi dari sisi karyawan juga akan mulai lagi dari nol, masuk ke perusahaan baru, ketemu culture baru lagi. Dan mungkin dia akan di-challenge lagi kan. Kamu bisa nggak mengerjakan pekerjaan ini? Kamu bisa nggak fit pada perusahaan ini? Nah, itu dua-dua resiko yang memang pasti terjadi gitu.
0: Ya, oke. Mas Anung, jika ada 3 hal yang harus dipersiapkan sebelum career switch, kira-kira apa saja nih yang paling penting yang harus disiapkan menurut Mas Anung?
2: Ya, pastikan yang pertama tuh networking kita tuh benar gitu ya. Ada, kita punya orang-orang di umur-umur segini kan, manuver-manuver karir tuh sebenarnya harusnya hindari. Jadi kalau terlalu banyak manuver juga nggak bagus, HRD akan menilainya. Terlalu banyak lompat-lompat juga nggak bagus. Nah, yang networking itu penting, sehingga apa? Nanti ketika kita masuk ke dalam tuh ada orang yang menjadi influencer untuk karir kita gitu. Nah, kemudian bangun juga apa namanya? Endurance ya, endurance kita gitu, daya tahan. Karena kalau orang 30-40 ini kan udah punya pengalaman, biasanya idealis. Nah, yang idealis seperti ini itu yang biasanya akan nabrak sama namanya culture. Jadi culture shock lah disebut istilahnya, culture shock. Jadi begitu masuk ada culture shock. Dan dia juga orang, saya kan udah punya pengalaman, saya udah punya pencapaian gitu. Itu yang akan dia bawa terus dalam setiap pekerjaannya. Sehingga kadang-kadang kita sampai lupa bahwa kita di-hire untuk jadi jawaban. Bukan kita memaksakan diri supaya perusahaan ini menerima kita gitu apa adanya. Nah, itu tuh itu juga hal yang harus dipersiapkan juga. Sama yang ketiga adalah kita juga harus, selain pertama tadi network, kedua kita terus bangun value kita. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga nih. Nah, kita sendiri juga harus selalu senantiasa punya semangat gitu ya. Secara soft skillnya kita ya. Kita harus semangat, passionate terus gitu ya, ngerjain apapun. Sehingga hanya itu yang bisa membuat kita terus berkembang gitu ya. Jadi walaupun semangat itu hanya cuma satu kata nih, tapi itu tuh bisa membuat hidup kita bertahan 10 tahun ke depan dalam berbagai tantangan pekerjaan yang bisa kita hadepin. Gitu.
0: Oke, baik Mas Anung, terima kasih ya untuk pemaparannya dan
2: ya.
0: Sudah menjelaskan banyak hal ke kita pagi hari ini. Tapi yang jelas jangan
2: Ya.
0: pernah takut intinya ya Mas Anung ya, terus
2: Iya
0: maju
2: dong.
0: gitu.
1: Jadi ini terlambat atau enggak nih Mas Anung switch career ini?

0: pekerja yang sejati gitu ya. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu seasonal apa yang akan terjadi ke depan, seperti apa gitu ya. Tapi jangan pernah takut untuk switch karir, karena apapun yang kita lakukan pasti itu akan menjadi merupakan hal baik yang sudah kita pikir matang-matang. Sehingga coba tinggal perlu dorongan semangat untuk kita bisa melangkah ke karir yang baru. Gitu.
1: Oke, thank you Mas Anung, dan terima kasih juga
0: Siap.
1: untuk semua teman-teman yang udah ikut menyimak, mendengarkan kami hingga menuju jam 11 ini. Waktunya kita pamit undur diri, saya Dika Arwan.
2: Saya Ragilzi.
1: Bersama narasumber kita di pagi hari ini ada Mas Anung Prakoso. Kita pamit undur diri, Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Thank you ya Mas Anung.
2: Terima kasih Mas
0: Thank
2: Anung.
0: You.

Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Self-harm atau perilaku melukai diri barangkali ya, yang lebih nyaman mungkin kita mengerti, ini ada satu perilaku melukai diri sendiri yang disengaja, yang dapat menyebabkan perdarahan, memar, rasa sakit, yang sebetulnya itu ditujukan untuk menyebabkan kerusakan tubuh yang ringan ya. Tapi tanpa disertai satu niat untuk bunuh diri ya. Self-harm banyak terjadi pada anak-anak muda ya, betul, karena pada di epidemiologinya kasusnya banyak terjadi pada remaja akhir hingga dewasa awal. Nah sekarang memang kasus yang ada itu mungkin remaja-remaja awal juga sudah banyak kasus yang muncul di permukaan ya, di dalam praktek kami sehari-hari juga banyak sekali anak-anak, kalau kasus yang saya temui itu paling muda SMP ya, SMP kelas 2. Nah ini self-harm ini bukan satu usaha untuk bunuh diri ya, ini melukai diri yang tujuannya hanya untuk mengurangi ketidaknyamanan dari mereka yang melakukannya. Ini adalah satu fenomena perilaku yang maladaptif dari seseorang. Jadi kalau dibilang apakah ini satu kelainan jiwa, nanti dulu, karena ini adalah satu perilaku ya, perilaku yang maladaptif. Pun perilaku ini sendiri bisa kita temui pada beberapa keadaan kasus gangguan mental.

0: Soft Harm dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penderitanya itu gambarannya seperti apa ya? Memang beberapa mereka remaja yang tidak bisa meregulasi emosinya, mungkin dia mendapatkan satu permasalahan baik dari lingkungannya atau masalah dari relasinya atau masalah-masalah. Sebenarnya masalahnya bisa masalah yang sehari-hari, tetapi dia tidak mampu mengekspresikan, menyelesaikan masalahnya sehingga timbul emosi yang negatif. Emosi yang negatif itu seperti misalnya sedih, tertekan, merasa bersalah dan sebagainya ya. Ini kan perasaan yang nggak kelihatan ya, perasaan tidak nyaman itu tidak kelihatan. Dan ini diekspresikan dalam satu perilaku, tindakan melukai. Ini sebetulnya mau mengekspresikan, tetapi karena tidak tergambar kondisi tekanan ini, sehingga dia mengekspresikan dalam bentuk perilaku yang maladaptif. Kan kalau ada sesuatu kita mengekspresikan ya, yang tidak nyaman kita ekspresikan. Nah banyak remaja, akhir ataupun dewasa awal yang memang memiliki satu masalah yang tidak dapat diekspresikan, sehingga dia mengalihkannya dalam bentuk perilaku yang lebih terlihat, yang lebih bisa dia kontrol gitu. Jadi dengan melakukan tindakan melukai diri, apa yang terjadi setelah dia melakukan tindakan melukai diri? Merasa nyaman. Tapi persoalannya kan tidak selesai ya. Jadi meregulasi emosi yang tidak baik ini akan timbul lagi kemudian setelah melakukan tindakan self-harm. Kenyataan persoalannya kan tidak selesai. Jadi akan terus melakukan tindakan yang berulang karena ketidaknyamanan akan muncul kembali. Persoalan nyata akan timbul kembali. Kalau tadi dibilang apakah orangnya introvert ya, memang mereka yang melakukan tindakan ini yang mungkin bukan orang yang mudah terbuka ketika dia menghadapi permasalahan ya. Mungkin boleh dibilang istilah introvert, tapi tidak selalu orang introvert akan melakukan tindakan self-harm gitu ya ketika dia menghadapi persoalan. Tetapi banyak dari mereka yang memang tidak terbuka ketika menghadapi persoalan, dia tidak punya rekan atau circle di mana ini bisa menjadi pemenuhannya untuk menyampaikan problem yang dihadapi. Demikian. Dan gambaran dari mereka yang mereka yang melakukan tindakan self-harm ini biasanya dari beberapa kasus dan dari beberapa penelitian dikatakan memang ada faktor-faktor
0: keturunan
1: eksternal dari lingkungan keluarga yang memang komunikasinya kurang baik gitu di tengah keluarga. Sehingga memang orang ini tidak terbiasa untuk mengungkapkan sesuatu.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: menyengat, tapi gak pernah engkau angkat.
1: Soft Home dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
2: Orang bilang self-harm itu pasti identik dengan cutting. Ya, memang paling sering adalah cutting ya. Miris atau menggoreskan dengan benda tajam. Kemudian ada dengan menarik rambut. Kemudian ada dengan membakar diri dengan rokok, misalnya memberikan perlukaan. Kemudian ada yang dengan memukul, membenturkan kepala. Kemudian yang lebih ekstrim lagi mungkin menggunakan zat-zat toksik, zat-zat yang beracun ke dalam tubuh, atau penggunaan narkoba atau penggunaan alkohol pun itu merupakan satu tindakan self-harm. Dari penelitian didapatkan bahwa kita punya namanya hormon kebahagiaan ya, endorfin, dan kemudian ada cairan kimia yang namanya dopamin yang bisa memberikan rasa nyaman. Dopamin ini juga ditemukan pada orang-orang yang menggunakan zat adiktif ya. Setelah mengkonsumsi zat adiktif ini, dopamin sangat meningkat di dalam otak. Ini memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia. Demikian juga dengan endorfin ya. Endorfin itu orang bilang namanya hormon kebahagiaan ya. Nah, faktanya ketika orang sudah melakukan tindakan self-harm ini, beberapa cairan kimia ini meningkat di dalam otak gitu. Mungkin ini yang membuat mereka kembali melakukan, jadi seperti ada ketagihan atau kembali melakukan tindakan yang berulang. Namun ini menambah stresornya, ini tidak selesai loh. Harusnya kan kalau nyaman stop ya.
3: Iya.
2: Sudah nyaman. Namun kemudian faktanya bahwa persoalannya tidak selesai. Emosinya tidak terekspresikan dengan baik, sehingga dia akan tertekan. Apalagi setelah melakukan tindakan self-harm, ada rasa malu, rasa bersalah, dan ini menimbulkan tekanan kepada penderitanya. Dan kita tahu self-harm ini dilakukan karena seseorang memang mengalami tekanan, tidak dapat meregulasi emosinya, ada rasa tidak nyaman yang kemudian diekspresikan dengan perilaku melukai diri. Jadi setelah nyaman, faktanya persoalannya masih ada. Dia menjadi malu, merasa bersalah gitu ya. Dan ini memberi tekanan kembali. Nah, setelah ada tekanan, ada dorongan lagi untuk nyaman, yaitu melakukan tindakan self-harm. Sehingga pada umumnya mereka yang melakukan tindakan self-harm pasti berulang, umumnya berulang.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Halo Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Soft Home dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penelitian beberapa orang melakukan, jadi ada satu populasi mereka yang melakukan tindakan bunuh diri setelah dilakukan studi atau penelitian, ternyata 70%-nya dari mereka yang melakukan bunuh diri ini pernah melakukan self-harm. Jadi artinya potensial sekali bahwa perilaku self-harm ini kalau kita tidak tangani, ini akan berlanjut pada bunuh diri. Dan memang self-harm ini merupakan faktor resiko yang signifikan untuk percobaan bunuh diri. Gitu. Jadi tentu saja kalau ini dilakukan oleh remaja, kita harus treatment dengan baik ya. Kita harus lakukan pengobatan ataupun kita harus alihkan perilaku tersebut kepada perilaku yang lebih adaptif.

0: asik. Aku suka ikut Kristus. Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Hotliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo Hardliners, saat Anda memulai sebuah usaha, jangan tunggu punya banyak uang dulu ya. Loh, kenapa Pak? Tidak usah menunggu. Karena jika nunggu udah banyak uang, saya pastikan kalian tidak akan memulai usaha itu. Saya memulai usaha dengan pinjaman dari mertua sebesar 1,5 juta tahun 1998. Karena saat merit, angpau diambil mama untuk biaya-biaya resepsi kami. Uang 1 juta itu aku pakai untuk bayar sewa booth Festival Makanan Indonesia di Cira Food Court Plaza Indonesia. Bahan baku, alat-alat jualan aku pinjam dari ibuku. Esok harinya aku bayar semua yang laku kepada ibuku. Puji Tuhan, hasil jualannya bagus sekali karena ibuku meminjamkan merek Gado-Gado Boplo. Alhasil, profit lumayan sekitar 100 ribuan per harinya. Sayangnya, pas tema festival makanan khas Sumatera, aku tidak bisa ikutan karena tidak ada gado-gado di Sumatera. Terpaksa, aku bengong saat itu. Untunglah, aku tidak putus asa. Di sebuah acara komsel atau kelompok sel, aku minta didoakan ketua kelompok sel kami. Hasilnya, puji Tuhan, akhirnya aku diajak bekerja sama dengan Plaza Indonesia Realty untuk membuka usaha Gado-Gado Boplo di Plaza Indonesia. Aku beneran happy banget saat itu dan tidak bisa tidur semalaman saking girangnya. Coba kalian bayangkan, pada saat itu nasi soto babat itu harganya Rp10.000 dan peralatan kami amatlah sederhana. Percayalah, di saat Anda mau bekerja keras dan mengandalkan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026.
1: Katanya, teriakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya, teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini, Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, TRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So secure your ticket now at bordangboarding.com. Lepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreasi.
2: Jamrawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Keep stay tuned on 100.6 FM Hardline Radio, your family station.

0: Masih dari kawasan di Pokarawaci, Permata Sari 1000. Masih bersama saya Chandra dalam program Heartline Song Request. Lagu tahun 2000-an ya, Heartliner yang mau bergabung di hari Selasa 23 Juni 2026. Wow, sepertinya begitu cepat sekali waktu berlalu. Saya mau menyapa dulu untuk semua Heartliner yang mungkin sedang dalam perjalanan, yang ada di kendaraan. Safety driving ya, dan selalu patuhi rambu lalu lintas. Yang pasti juga untuk semua Heartliner yang sedang beraktivitas di siang hari ini, yang mau request silakan di line WhatsApp kita 0819-269-1000. Dan juga sepertinya di live TikTok kita sudah rame banget nih yang bergabung. Wow, sampai ada yang bilang, itu kalau ngobrol ajak-ajak dong. Ya, saya langsung mau menyapa dulu yang sudah request di line WhatsApp kita. Ada Ibu Iren. Selamat siang Ibu Iren, apa kabar? Wow, hari ini semoga Ibu Iren berbahagia selalu. Boleh kali melaporkan cuacanya? Kalau tadi sih saya pantau di luar, cuacanya mendung-mendung gimana gitu ya. Tapi kan ada istilahnya, mendung itu bukan berarti hujan. Dan memang belum hujan juga sih. Aduh, ini rekan saya baru datang ini. Langsung kita sapa aja kali ya.
1: Hai hai, selamat siang Heartliner semuanya. Mohon maaf tadi ada keperluan sedikit jadi agak-agak
0: dari mana
1: lambat. Rupanya? Kita habis makber.
0: Makber. Apa sih itu makber itu?
1: Makan bersama. Karena kan memang perlu ya, membangun kebersamaan itu memang perlu. Jadi salah satunya dengan makan bersama gitu.
0: Bukan makan beramai-ramai.
1: Iya, makan beramai-ramai juga.
0: Beramai-ramai apa bersama?
1: Beramai-ramai ya bersama, beramai-ramai bersama.
0: Bersama kan bisa dua orang itu bersama.
1: Iya.
0: Tiga orang bersama.
1: Nah, kebetulan aku ya dua-duanya, bersama.
0: Bersama beramai-ramai.
1: Bersama beramai-ramai.
0: Biar aman lah ya.
1: Iya, tapi enggak ada dia sih.
0: Tahu sih kayaknya.
1: Iya, apa itu
0: ya? BTW tadi makan apaan?
1: Tadi aku makan, aduh, enggak boleh sebut dong.
0: Oh, gitu ya,
1: enggak boleh sebut lah. Yang penting enak lah.
0: Enggak boleh nyebut merek ya.
1: Enggak boleh nyebut merek.
0: Ya sebutin aja lah
1: namanya.
0: Sebut aja Mawar.
1: Yang penting enak dan mengenyangkan.
0: Enak gitu. Dan mengenyangkan.
1: Jadi gimana nih, Chandra?
0: Hari ini kita udah ramai banget nih, kurang lebih ada 1200 orang yang request.
1: Oh wow, amin. Berarti gak, ini bisa stok untuk satu minggu ke depan ya berarti.
0: Makanya
1: ya,
0: tadi ini rencananya mau dibacain buat 2 hari lagi.
1: Oke, baik.
0: Jadi kita hari ini kita baca 500 lagi nanti hari berikutnya, yang 200-nya hari berikutnya.
1: Oke, begitu ya ternyata.
0: Tadi ada Ibu Iren yang request nih. Heartland request, selamat siang Mas Chandra dan Mbak Oktrin.
1: Selamat siang Ibu Iren.
0: Ya, Ibu Iren dari Tangerang. Mau request lagunya Chris Patti, Sepanjang Usia.
1: Oke.
0: Dikirim salam untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Kusman, Opung Roy, Pak Wardiono, Bung Coki, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rinca, Mayati, Pak Toto, Pak Emmanuel, Pak Agus, Pak Yosua, Pak Cecep, Ibu Hajah Siti, Ibu Ida Modis, dan semua teman di grup GGA.
1: Oke, baiklah.
0: Ganteng-ganteng aja. Cantik. Kemarin kita udah kasih saran GCA ya.
1: GCB, ganteng cantik banget.
0: Ganteng cantik banget jadi GCB ya. Bu Iren, mudah-mudahan bisa diterima nih ya advice-nya. Salam spesial untuk Mas Chandra dan Mbak Oktrin serta kru penyiar Heartline. Semoga sehat semuanya. Amin. Terima kasih. Lagunya dari Chris Patti, Sepanjang Usia, nanti kita segera luncurkan di siang hari ini.
1: Luncurkan tentunya.
0: Terus ada lagi ya? Oh, ada lagi nih.
1: Ada lagi. Ada siapa tuh?
0: Sebentar, ini ada William.
1: Oke.
0: William di Jakarta Timur.
1: Halo William.
0: Halo William. Kak, apa kabar? Aku mau request lagu Dadali, Cinta yang Tersakiti.
1: Wow,
0: cintanya tersakiti.
1: Waduh.
0: Apa rupanya?
1: Siapa yang menyakiti kamu?
0: Apa yang menyakiti tuh? Kan ditanyain William, apa yang menyakiti kamu, kata Oktrin ya. Sampai-sampai yang disakiti Dadali ya pasti ya.
1: Bukan. Yang nyanyi.
0: Oh, itu yang nyanyi. William Henryson Susanto dari Buaran. Jauh sekali. Jakarta Timur. Bagaimana kabar Buaran siang hari ini? Buaran itu pondok bambu, pondok kopi itu deketan tuh.
1: Oke.
0: Buaran, pondok kopi, pondok bambu, Rawamangun.
1: Oke. Itu daerah
0: tahu
1: mana?
0: Buaran enggak?
1: Enggak tahu.
0: Buaran resto, Buaran pabrik?
1: Enggak tahu.
0: Itu Buaran. Salah ya.
1: Untung masuk ya.
0: Info cuaca di Jakarta Timur, duren sawit. Wow, caranya 29 derajat Celcius. Diukur kayaknya ini ya.
1: Diukur. Iya. Dia ada alat pengukur tersendiri.
0: 29 derajat. Kalau kita di sini berapa?
1: Kita berapa ya, belum ngukur lagi tadi. Tapi tadi sih aku keluar ya, habis dari luar tadi. Ya cerah, cerah cuaca di Karawaci.
0: Gak sempat diukur 29 atau 30.
1: Gak sempat diukur sih.
0: 31 ya.
1: Iya.
0: Disapa dulu yang ada di TikTok. Udah rame banget nih. Itu
1: siapa aja.
0: Bergerak-gerak terus nih, naik turun-naik turun.
1: Bergerak terus.
0: Ada Ibu Leniwati, Ibu Sumarno. Kemudian ada Yuliani CH8.
1: Yes.
0: Ada Cornelia. Halo, hai hai semuanya, apa kabar yang baru join di live TikTok kita ya.
1: Yes.
0: Kemudian ada Jod Narsian, ada Bram Ardianto SE. Kemudian tadi juga ada yang request lagu dari Bung Pram, BCL.
1: Oke.
0: Okay. Kecewa. Nanti kita akan putarkan salamnya buat semua kru Heartland. Juga someone like you katanya.
1: Someone like you.
0: Nggak tahu siapa itu ya. Spesialnya someone buat like Chandra katanya.
1: Oke. Okay.
0: Ya dong, buat gue. Dengan gue yang siaran.
1: Iya,
0: ya, buat
1: makanya.
0: Gue dong spesial. Waktu ini nggak disebutin karena tadi waktu ini belum ada.
1: Oh gitu. Ditanya lagi, dipastikan dulu ke Bang Pram ini. Beneran hanya untuk Chandra kah?
0: Oke, okay, sepanjang usia dari Krispati sebelum kita berita 30.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromapreneur. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Mabes Polri tetapkan dua tersangka dugaan pemalsuan akta perusahaan tambang. Pemerintah tunda insentif motor listrik, skema masih dikaji. Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Roberts tegur keras Trump perihal ancaman pemaksulan hakim. Kita mulai dengan informasi yang pertama, manajemen perusahaan tambang PT Bososi Pratama mengapresiasi langkah tegas Mabes Polri yang menetapkan AU dan seorang notaris berinisial C sebagai tersangka. Keduanya terbukti terlibat dalam dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik perusahaan pada tahun 2017 silam. Kuasa hukum perusahaan Setrian Syah menjelaskan, aksi pemalsuan akta tersebut telah menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar, mulai dari tumpang tindih kepemilikan, konflik hukum, hingga terhambatnya proses produksi tambang. Pihak kuasa hukum menegaskan status kepemilikan perdata perusahaan sebenarnya telah inkrah dimenangkan oleh pihak Jason Kariatun di tingkat Mahkamah Agung. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah memutuskan untuk menunda implementasi penyaluran insentif pembelian sepeda motor listrik selama 1 bulan ke depan. Langkah penundaan diambil lantaran skema bantuan fiskal tersebut masih memerlukan kajian yang lebih mendalam sebelum resmi diluncurkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta menjelaskan evaluasi ulang ini bertujuan untuk mematangkan mekanisme pelaksanaan agar program bantuan tepat sasaran. Sedianya program insentif kendaraan ramah lingkungan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada bulan Juni 2026. Dan dari mancanegara, hubungan antara Gedung Putih dan Lembaga Yudikatif Amerika Serikat memanas. Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Roberts menyampaikan teguran publik yang sangat langka merespons ancaman pemaksulan terhadap hakim-hakim federal. Teguran keras ini muncul hanya beberapa jam setelah Presiden Donald Trump menyerang Hakim Distrik James Boasberg. Melalui media sosial, Trump mendesak pemaksulan Boasberg setelah sang hakim memblokir kebijakan deportasi massal pemerintah terhadap kelompok yang diduga anggota geng asal Venezuela. Menanggapi hal ini, Ketua Mahkamah Agung John Roberts menegaskan pentingnya independensi peradilan dari segala bentuk tekanan politik eksekutif.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Sefe Saka Makmur Sejahtera.

0: Yes, yes, yes. Makin banyak yang request dan belum terbaca. Oke, tadi lagunya dari BCL, Kecewa.
1: Kecewa.
0: Buat Pram apa?
1: Pram Times.
0: Pram, bukan Prime Times, ini apa? Pram Times. Yeah, ini Pram Times.
1: Oke, banget.
0: Semoga Pram Times terhibur di siang hari ini. Yes. Lagunya kenapa harus kecewa-kecewa sih?
1: Iya, ngomong-ngomong tentang kecewa, ada pengalaman gak sih Chandra tentang kecewa? Ya, apapun itulah ya.
0: Ya, harusnya tadi si Pram Times-nya ini yang langsung apa...
1: klarifikasi. Ya.
0: Kenapa nih, kok bisa lagunya kenapa harus kecewa gitu?
1: Iya, padahal sekian banyak lagu-lagu lain gitu kenapa harus ini gitu loh. Ini kayaknya udah satu dekade deh kecewanya.
0: Lama banget ya?
1: Lama banget.
0: Oke, okay, di TikTok kita udah banyak nih.
1: Iya, kita sapa-sapa
0: dulu.
1: Coba
0: kita dari atas dulu, dari atas, dari tahun 90.
1: Aku belum lahir dong.
0: Tuh, banyak banget tuh.
1: Iya, kita sapa-sapa dulu ya untuk hardliner yang sudah bergabung di siang hari ini. Ingin menyapa untuk Oma Yati. Oma Yati belum disapa kan ya?
0: Belum.
1: Yati. Selamat
0: Oma Yati.
1: Siang.
0: Masih di Batam
1: Oma Yati,
0: ya?
1: Iya, masih di Batam. Oma Yati mau request lagu dari Ungu nih. Ungu. Andai ku tahu, asik.
0: Oh,
1: okay.
0: Andai ku tahu ya.
1: Kalau udah di playlist kita nanti kita puterin ya Oma Yati. Terima kasih sudah bergabung. Lalu ada Kak Kawai juga. Selamat siang Chandra, katanya mana Oktrin? Di sini Oktrin.
0: Di sini Oktrin. Jangan anggap aku anak kecil.
1: Iya.
0: Paman.
1: Aku seperti pernah mendengar itu.
0: Sepertinya aku juga. Kemanakah kita akan pergi?
1: Coba kesini saja.
0: Lihat di peta.
1: Iya, itu beda lagi. Beda. Itu beda lagi, jangan ya.
0: Siapa lagi?
1: Lalu ada Bu Yuli juga menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang Ibu Yuli. Menyapa juga untuk hardliners semuanya katanya. Selamat siang hardliners. Salam dari Ibu Yuli. Lalu ada Kak My Heart Is Blue. Selamat siang Kak My Heart Is Blue. Halo Kak Ferdi juga, selamat siang Kak Ferdi.
0: Halo.
1: Ada mau tadi Kak Ferdi request lagunya Krispati udah ya?
0: Krispati
1: yang tadi.
0: Oh, sepanjang usia udah.
1: Yes, betul, sudah ya.
0: Sepanjang usia pokoknya panjang.
1: Oma Yati juga menginformasikan nih cuaca lagi panas di Batam. Oke, baiklah.
0: Oh, di Batam lagi panas.
1: Lagi panas katanya. Lalu ada Kak Ningsi 123456 nya kemana Kak Ningsi?
0: 78.
1: Salam dari Medan katanya. Oh, wow, jauh sekali ya Sumatera Utara sana. Salam juga dari mana kita ini? Dari Tangerang.
0: Salam dari Tangerang.
1: Lalu ada Kak Bram Andianto juga. Selamat siang Kak Bram. Katanya salam untuk Pak Jose dan Kak Ria. Baiklah.
0: Oke,
1: kita sampaikan ya salamnya ya. Lalu ada siapa lagi ini? Ada Kak Pram tadi juga sudah bergabung ya dengan kita. Dan request lagunya dari BCL tadi dengan Kecewa. Ada Kak Buhasi juga. Selamat siang Kak Buhasi.
0: Halo Kak Buhasi.
1: Sedang apakah dirimu? Ingin request lagunya dari Ari Lasso nih Chandra. Hampa.
0: Hampa. Yeah. Oke, udah kita siapin lagunya.
1: Oke, tunggu ya Kakak Bu Hasi. Lalu tadi juga Ibu Alfi mau request lagu Ruang Rindu. Oh.
0: Wow, yang satu untuk kecewa, yang satu merindu.
1: Yang satu mencinta.
0: Yang satunya hampa.
1: Betul.
0: Yang satunya lagi andai kau tahu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ini kalau kita sambung. Jadi kata-kata ini jadi sebuah kalimat. Ruang rindu hampa yang andai kau tahu.
1: Kirain andai taulanku.
0: Ya kan? Boleh dong.
1: Boleh.
0: Ada Work From, ada Kakak Kafka, ada Kak Kinar.
1: Betul.
0: Siapa nih? Pak Yono. Oh, ada Pak Yono.
1: Lalu Kak Yuli juga ya, Bu Yuli ya mau dengarkan lagu Big Big World
0: Big,
1: juga.
0: Big Big World-nya Emilia ya.
1: Oke, okay,
0: ya,
1: betul sekali. Itu
0: tahun 2000 ya.
1: Iya, kita lihat dulu
0: Big
1: ya. Kita cek dulu. Tadi Kak Kafka juga sudah menyapa kita di siang hari ini. Katanya selamat bertugas ya kalian. Salam untuk teman-teman yang lain. Oke, kita sampaikan.
0: Terima kasih Kak Kafka.
1: Iya, lalu ada siapa lagi ya yang bergabung bersama dengan kita di siang hari ini. Kak Sinta juga menyapa kita di siang hari ini. Kita sekarang hardline request mainnya di lagu-lagu tahun 2000-an ya. Hardliners, jadi Senin sampai Jumat itu tahun 2000-an untuk yang oldiesnya nostalgia barat dan Indo 60-an, 70-an, 80-an dan 90-an itu digabung semua di hari Sabtu di jam yang sama di pukul 1.
0: Senin sampai Jumat. Jam 1 sampai jam 3.
1: Yes, betul sekali.
0: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Oke. apalagi sini. Kak Yogi juga menyapa kita. Halo Kak, katanya. Halo juga Kak Yogi.
0: Halo ya, Kak Yogi. Tadi yes. Bu Yuli ya, lagunya yeah. Big Big World. Sepertinya yes. itu tidak masuk nominasi.
1: Oke, okay. Mungkin boleh diganti ya.
0: Boleh diganti ya Bu Yuli ya. Itu tahun 98. Kita bermain yes. di tahun 2000. Sekarang 2026. Habis 2026, 2027.
1: Habis itu 2028. Ya,
0: 28,
1: ya, betul.
0: 29, 2030.
1: Oke, okay. Salam dari Lampung kata Kak Yogi. Oke, okay. Salam dari Lampung. Wah, orang Lampung, ya? Orang Lampung dia.
0: Gimana kabarnya Lampung nih Kak Yogi nih? Boleh dong mungkin di info-info dikit ya. Apakah yang sedang terjadi di sana?
1: Yeah.
0: Apakah yang sedang viral di sana? Dan bagaimana? Silakan laporkan cuaca di sana.
1: Yes, boleh banget
0: jadi
1: ya.
0: Jadi reporter dong.
1: Dan juga untuk hardliner yang ingin request
0: Chris
1: lagu.
0: Chris Pati lagunya ya?
1: Yes.
0: Ya?
1: Siapa? Ferdi, iya betul
0: bebas.
1: Tadi.
0: Chris Pati lagunya bebas. Kayaknya Chris Pati enggak belum nyanyi lagu bebas deh. Belum pernah denger deh gue judulnya lagunya bebas. Bebas gitu ya. Tapi gak apa-apa, kita bebasin ya. Aja
1: Tapi tadi udah diputerin kan ya.
0: Tadi sepanjang usia kan.
1: Iya sepanjang usia. Betul okay. sekali.
0: Siapa lagi nih?
1: Yang viral Solar Susah katanya. Ya keadaan
0: Solar susah ya.
1: Solar susah ya. Iya oh. ya. Kayaknya semua susah deh in this economy.
0: Oh betul sekali. Jadi solar yeah. di sana lagi susah di Lampung ya. Kalau di sini sih kayaknya fan-fan aja ya.
1: Emang iya.
0: Gak tahu belum lewat pom bensin begini.
1: Ya untuk hardliner yang baru bergabung bersama dengan kita yang sudah gabungan di live TikTok di akunnya Hardline FM, yang belum request lagunya boleh banget dong request lagunya di era 2000-an. Boleh silakan judul dan penyanyinya ya. Dan harus dipastikan itu di tahun 2000-an. Untuk hardliner juga yang ingin gabungan bersama dengan kita boleh via WhatsApp juga di 0819269000.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
2: Halo Hardliners, your network is your net worth. Apa makna dari kata-kata ini? Ada keberkahan dari pertemanan yang kita lakukan. Pertemanan itu adalah jaringan. Jaringan adalah network. Network akan menentukan net worth Anda. Net worth adalah kekayaan bersih Anda. Saya mendapatkan 100 juta pertama saya dari sebuah network. Jadi, tips pertama yang penting adalah 1. Asah skill atau keahlian Anda. 2. Untuk selalu memperluas network Anda dengan orang yang positif dan yang bisa membuat Anda naik kelas yang lebih tinggi. 3. Banyaklah membantu pihak lain yang butuh sharing dari Anda. 4. Tingkatkan skill public speaking, karena itulah yang membuat Anda dikenal secara luas oleh masyarakat. 5. Bangun personal branding Anda sebaik mungkin, karena ini akan mempertemukan Anda dengan banyak peluang bisnis yang akan membuat usaha Anda jauh lebih besar. Jika personal branding Anda sudah terkenal, akan amat mudah bagi Anda untuk diberikan peluang bisnis yang lebih besar. Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boblo. Hotline
3: FM. Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Hardline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Shan.
1: Kamu paham.
0: Entah di mana dirimu berada, hampa terasa.
1: Udah jangan kebanyakan.
0: Diriku ya.
1: Tanpa dirimu.
0: Emang iya sih.
1: Iya. Jadi hampa ya.
0: Iya hampa.
1: Aduh
0: gimana
1: hampa
0: nih?
1: Hampa itu kalau ngomongin hampa, biasanya berkaitan dengan peluru. Peluru hampa. Ruangan hampa. Ternyata hidup juga hampa.
0: Iya,
1: ya?
0: Apalagi hati. Asik.
1: Asik. Tadi lagunya di request oleh jatuh kan? Lagunya di request sama siapa tadi tuh? Hampa Ari Lasso.
0: Dari Kak siapa tadi ya?
1: Kak siapa sih? Kak itu tuh yang tadi yang di TikTok tadi yang diganti lagunya kan?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak. Oke, untuk kamu yang request lagu tadi hampa
1: ya, tadi
0: boleh angkat tangan.
1: Soalnya udah banyak banget nih. Sekarang udah jadi 2260.
0: Jadi Chandra agak bingung gitu ya.
1: Iya, pokoknya lagunya udah diputerin. Semoga enjoy hari ini ya. Dan yang pasti juga buat hardliner nih yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, lagi-lagi kita mau menyapa. Untuk Anda yang sedang di kendaraan, selalu safety driving, patuhi rambu lalu lintas.
0: Yes.
1: Boleh kalau mau info-info tentang lalu lintas saat ini, info trafiknya, kemudian cuaca, info apa lagi? Info pribadi nggak usah ya?
0: Jangan. Kalau info pribadi, Japri aja.
1: Japri.
0: Gitu. Jangan di sini. Gitu.
1: Japri itu jaringan pribadi. Ya. Betul
0: jalur
1: ya?
0: Pribadi.
1: Oh, jalur pribadi. di TikTok, Oktrin, siapa lagi?
0: Di TikTok ada Pak Erik menyapa kita di siang hari ini. Tadi Pak Erik bilang apa ya? Sebentar, aku scroll dulu. Dia menyapa kita tadi, Pak Erik Mailuhu. Selamat siang untuk semua, sehat selalu dan jangan lupa senyum untuk hari ini.
1: Pastinya, iya. Sehat selalu dan jangan lupa senyum.
0: Senyum,
1: harus
0: itu sebenarnya
1: full senyum.
0: Sebenarnya itu kalimat yang sederhana ya, kayak
1: namun,
0: kayak ya apa sih biasa aja gitu, tapi sebenarnya kan untuk kita yang sedang lelah
1: itu secara alam bawah sadar otak kita itu akan menerima kata-kata yang positif kan,
0: positif ya,
1: jangan lupa senyum ya, jangan lupa makan ya, apalagi lagi lapar tuh, jangan lupa makan ya, dia langsung inget tuh pasti, kebetulan lagi lapar juga,
0: Terus,
1: jangan lupa bahagia gitu, jangan
0: jadi,
1: lupa apa lagi,
0: jangan lupa diri,
1: jangan lupa diri. Siapa lagi?
0: Lalu ada Kak Jo juga.
1: Oh, Kak Jo udah masuk
0: hari
1: ya?
0: Ini. Okay. Selamat siang Kak Jo. Ada Kak Jerry Whiskey juga. Selamat siang Kak Jerry. Tadi lagu dari Charlie Puth kita cuma punya.
1: Cuma ada dua. Itu. Charlie Puth itu yang ada lagunya Loser sama Light Switch.
0: Jadi yang tadi di request juga. Belum bisa kita puterin ya, jadi mungkin boleh diganti lagi deh Kak Jerry. Lalu ada siapa lagi ya bergabung bersama dengan kita? Tadi Ibu Yuli diganti lagunya
1: Ibu
0: apa?
1: Ibu Yuli diganti lagunya Simfoni yang Indah dari Once.
0: Oke.
1: Lagunya disiapin, nanti kita puterin. Terus juga ini yang udah waiting list nih, menemukanmu, Kakak Kafka, Seventeen, terus Ruang Rindu, Leto.
0: Dari
1: ada
0: Ibu
1: Nuasa
0: Alfi,
1: Bening.
0: Kak Sinta.
1: Sinta, ada Matahariku.
0: Ada Kak Kawai.
1: Kak Kawai, ada Simfoni yang Indah
0: dari Bu Yuli. Yuli.
1: Nah,
0: iya.
1: Jangan kemana-mana ya. Terus siapa lagi nih?
0: Ada Kak Jonathan juga. Hai Kak Jonathan, selamat siang. Kak Jonathan mau dengarkan lagu Rahasia Hati dari Elemen.
1: Elemen. Okay.
0: Yes, ditunggu ya.
1: Oke, 2000-an ya.
0: Dari Kak My Heart Is Blue juga merequest lagu, katanya Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu.
1: Oh, itu kayaknya 90-an deh.
0: Iya, jadi kita putar lagu-lagunya di 2000-an ya hardliner. Jadi sebelum request dipastikan kalau lagu-lagu yang ingin kamu request itu di tahun 2000-an. Katanya semangat ya Kak Oktrin dan juga Bung Chandra. Siap laksanakan Kak My Heart Is Blue. Ditunggu
1: bukan
0: ya.
1: My Heart Will Go On.
0: Enggak, jangan. Itu beda, itu lagu gitu ya.
1: Ini My Heart Is Blue.
0: My Heart Is Blue. Berarti kayaknya hatinya.
1: Akunya keren-keren namanya ya. My Heart Is Blue.
0: Apa lagi?
1: Prime Time. Apa lagi?
0: Ada, biasanya ada yang masuk tuh pria tampan nomor satu di dunia.
1: Pria tampan nomor satu dunia.
0: Jadi Chandra hanya keberapa doang itu mah.
1: Dunia mana nih?
0: Dunia mana dulu ya?
1: Dunia mana dulu?
0: Tergantung dunianya ya.
1: Terus ada nih kawaii. Kawaii itu tahu kan artinya kan kawaii.
0: Kawaii
1: kalau bahasa Jepang itu menarik.
0: Oh, menarik.
1: Indah gitu ya.
0: Kawaii
1: ne gitu ya. Kawaii ne gitu. Bisa bilang cantik atau ganteng gitu ya. Jadi
0: cakep ya, cakep.
1: Cakep lah pokoknya good looking gitu. Kawaii itu bahasa Jepang.
0: Oh. aku dapat satu kosakata baru nih,
1: kosa
0: guys.
1: Kosakata, bukan kos kaki.
0: Kota-kota.
1: Siapa lagi?
0: Ada siapa lagi? Ada Kak Gabriela Andrea juga yang bergabung bersama dengan kita di siang hari ini. Ya, apakah yang di kontak WA kita ada nih Chandra di yang bergabung ada dengan kita?
1: Di kontak WA juga ada yang request nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Mana sih kontaknya? Di line WhatsApp juga ya, silakan di 0819269000 yang mau request di lagu tahun 2000-an
0: tentunya.
1: Monday to Friday. Kalau kemarin kita ngomong I don't like Monday.
0: Sekarang
1: and today we don't have like Tuesday.
0: We don't have like Tuesday.
1: Enggak kan?
0: Enggak.
1: Tetap suka dong.
0: Tetap suka dong. Kalau aku suka semua hari.
1: Karena
0: ya.
1: Every day is a good day.
0: Yes, betul.
1: Good day ya. Good day. Gua ngomong good day, bukan ngomongin merek ya.
0: Iya, bukan ngomongin. Ini memang betul-betul good day gitu ya. Jangan salah gitu. Terima kasih tetap layarnya Kak Kawai. Lalu ada Kak Franz juga yang baru bergabung bersama dengan kita di siang hari ini.
1: Semoga ditemukan yang mau menemukanmunya.

0: mantep banget. Nuansa bening dari
1: Video Aldiano.
0: Video Aldiano. Wow.
1: Enggak terasa waktunya udah jam 14.20 menit. Mm-hmm. Pengen sih sebenarnya sampai jam 5, jam 6 gitu ya.
0: Tapi kasihan sama program lain ya gitu.
1: Yakin. Oke, dari Video Aldiano dengan Nuansa Bening, semoga terhibur ya yang udah request tadi. Siapa sih Andika?
0: Kasinta.
1: Kasinta ya.
0: Iya.
1: Dan lagunya udah banyak banget nih yang ngantri nih waktu ini.
0: Ternyata udah banyak
1: ya. Bingung nih mau
0: yang mana?
1: Cukup enggak nih waktunya kira-kira ya?
0: Kamu
1: gitu ya.
0: Pilih yang mana?
1: Boleh enggak setengah-setengah dinyanyinya? Enggak boleh ya.
0: Enggak, kita puterin setengah-setengah lagi mereka nyanyi sendiri gitu
1: nyanyi
0: maksudnya. Enggak boleh dong.
1: Enggak boleh ya?
0: Kita harus full gitu loh. Okay. Full muterin untuk hardliner.
1: Apa yang sudah kau mulai harus kau akhiri hari ini juga.
0: Iya.
1: Apa yang sudah kau mulai harus segera kau akhiri gitu maksudnya ya.
0: Oke. Okay. Sip.
1: Kok gitu sih ya?
0: Iya, kok gitu sih ya. Tadi Kak Jo juga mau request lagu ya. Each Time ya.
1: It's Time.
0: Oke.
1: Okay. Penyanyinya E17.
0: E17. Lalu okay. Ada Ibu Icu juga.
1: Ibu Icu requestnya lagu.
0: Lagunya Samson. Kenangan Terindah.
1: Oke, okay, udah ada nih, udah disiapin.
0: Ditunggu ya.
1: Siapa lagi?
0: Lalu Kak Jerry ditunggu juga lagunya Kak Jerry ya. Tadi Kak Jerry kan udah request lagu dari Wiz Khalifa.
1: Wiz Khalifa udah masuk playlist kita ya. Tadi yang judulnya See You Again ya.
0: See You Again.
1: Okay, tadi itu kita nyari-nyari tuh ya. Ini lagunya.
0: Kita cari-cari sampai di belakang komputer nggak ada ketemu nggak gitu.
1: Tadi bukan judulnya apa?
0: I See You Again.
1: I See You Again ya. Pantes dari tadi gue ketik I See You Again nggak ada.
0: Iya.
1: Dia ngotot I See You Again ya kan. Pas gue cari
0: ternyata
1: ada,
0: gara-gara si satu huruf itu kita nggak bisa menemukan iya. Gitu ya. Memang
1: ternyata,
0: harus
1: See You Again.
0: Ternyata kesalahan komunikasi itu juga cukup berbahaya.
1: Jadi di sini
0: ya?
1: Poinnya adalah satu komunikasi itu ada begitu sangat penting karena ketika kita ada satu yang miss dari komunikasi itu maka akan salah artinya, akan salah pula tujuannya dan akan tidak sesuai pula hasilnya.
0: Iya, karena tidak ketemu. Nah, itu dia. Ya makanya kan? Harus betul-betul.
1: Jadi komunikasi itu walaupun apa ya? Justru harus komunikasi itu harus detail sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau kurang detail ya tadi kan
0: miskom
1: kan
0: satu huruf loh. Gimana satu paragraf?
1: Gimana satu alinea?
0: Satu apa lagi?
1: Satu hati, satu perjuangan.
0: Okay. Satu visi balik ke situ
1: satu
0: lagi.
1: Misi.
0: Itu kata Kak Si Sulung, jangankan satu kata, satu tanda baca saja bisa miss. Betul lagi.
1: Betul.
0: Yang harusnya gak ada titik, gak ada koma, gak ada seru, gak ada tanya gitu ya. Bener banget Kak Si Sulung ini. BTW Kak Si Sulung, terima kasih baru bergabung. Kalau mau request lagu boleh banget ya Kak Si Sulung ya. Kelihatan gak di situ Chandra?
1: Ada nih.
0: Wah, ada.
1: Gue scroll, lu ikutan scroll ya.
0: Ya karena kita kan mau membangun chemistry. Kan, ya.
1: Jadi harus satu di scroll semua ikut ke scroll.
0: Oke gitu.
1: Satu di delete semua akan
0: di-delete. Jangan kasihan dong untuk kalian mau request lagu.
1: Di kontak ada nih.
0: Oke, ada siapa saja itu?
1: Di kontak udah ada yang request dari Kak Kasih ya.
0: Kak Kasih. Hai Kak Kasih.
1: Requestnya lagunya Tulus, judulnya Satu Hari di Bulan Juni. Wow.
0: Oke. Satu hari one di bulan
1: day
0: Juni.
1: One day on June.
0: Ya. Kan ini kita udah ada di penghujung
1: pas di, Juni,
0: di
1: kan?
0: Penghujung bulan Juni nih. Betul. Chandra. Kan selama hampir ini udah tanggal berapa nih? 23 hari di bulan Juni. Chandra bukan paling suka atau membanding-bandingin tanggal ya.
1: Yeah.
0: Di tanggal berapa nih bulan Juni kayak Chandra kayaknya ih, seneng banget nih tanggal kemarin ini gitu.
1: Tanggal yang paling suka di bulan Juni tanggal 25.
0: Belum dong, maksudnya ini 1, 2, 3.
1: Nanti kan?
0: Aku tahu lagi alasannya.
1: Boleh gak sih? Boleh kan?
0: Boleh
1: tanggal 25
0: dong.
1: Kan?
0: Oke, karena di situ kayak
1: mungkin nanti bulan depan gue suka tanggal 25 juga. Jadi jangan nanya tanggal sama gue.
0: Oke, udah pasti tanggal 25 ya. Oke, dicatat ya guys. Chandra sukanya tanggal 25, udah gak usah tanyain.
1: 25 itu tanggal yang paling disuka dan paling ditunggu. Karena apa? Karena ada angka 2 dan angka 5 di sana.
0: Oke, gitu.
1: Jadi 25.
0: Oh begitu nominalnya. Tapi nolnya banyak ya guys.
1: Enggak tunggu,
0: ya?
1: Tunggu, di kontak ada lagi nih.
0: Ditunggu, di kontak ada siapa lagi tuh?
1: Gue ngalin pembicaraan dulu aja. Ada Selin nih. Celine di kontak nih. Celine di kontak request. Halo Kak, lagu Sabrina Leanor.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya Haha.
0: Haha?
1: Haha, ada ya. Coba nanti kita cek dulu.
0: Iya.
1: Dia mau nyanyi apa mau ketawa sih sebenarnya ini? Judulnya Haha.
0: Ini seperti kita berdua atau seperti aku yang dikit-dikit suka ketawa gitu ya.
1: Dikit-dikit haha, dikit-dikit.
0: Jangan-jangan sebenarnya Sabrina Leonor itu aku. Oh enggak ya. Oh wow.
1: Bener, coba kita cari dulu.
0: Sabrina. Kita cari dulu Sabrina Leonor. Apakah ada di playlist kita dengan
1: Sabrina
0: judul
1: Leonor. Nomor punggung 2. Oh
0: enggak, itu pemain itu sono.
1: Tunggu-tunggu Sabrina Leonor. Semoga ada ya. Sambil nunggu gua cari, lu mendingan haha dulu sana.
0: Ya benar banget lagi Kak Jerry langsung bilang hahaha katanya.
1: Nah itu dia.
0: Terus Kak Kawai juga bilang Octane ketawa terus kalau sama Chandra. Enggak dong, aku sama siapa aja sebenarnya ketawa aja gitu loh. Karena kan tadi dibilang jangan lupa tersenyum, sekalian aja jangan lupa tertawa. Tapi kebanyakan tertawa juga gak baik ya hardliner ya. Nanti dipikir kita kayak
1: bahaya ya. Sabrina Leonor yang haha belum ada nih. Kalau mau ada Juicy Lucy, sama-sama haha juga sih. Kayaknya mereka sama-sama ketawa. Mau gak nih? Kasialin. Kalau memang mau silakan dikontak lagi tadi, diketik lagi atau di line WhatsApp kita. Kalau mau dirubah lagunya atau di TikTok langsung nih, biar kebaca yang lain sekalian nih.
0: Iya
1: kan? Lagi musim apa nih?
0: Lagi musim
1: Dirty Suit. Lagi Pildun, musim Poldun. Poldun apa Pildun sih sebenarnya? Kayaknya Pildun deh. Kalau Poldun itu yang kalau kita lewat di komplek-komplek banyak Poldun tuh, kalau naik motor, naik mobil.
0: Itu
1: bukan ya? Soalnya di sini Poldun. Yang gue tahu sih Pildun ya. Kalau Poldun tuh yang tadi, yang apa, yang banyak di komplek-komplek, di
0: Pildun, gang-gang. Typo kata Kak Dirt itu. Oh, typo iya. Kakak, oke.
1: Oke, dimaafkan, gak apa-apa. Kak Dirt, Dirty.
0: Halo,
1: Dirty
0: Kak Pisces Boy juga, Kakak Jojo. Hai Kak Trin, halo Abang Jojo.
1: Wah. Halo, ada Kak Riri juga yang ada di, udah live, gabung di live TikTok kita ya. Terus Pisces Boy udah nih.
0: Iya, betul
1: sekali.
0: Ini
1: kayaknya yang fansnya Octrin nih.
0: Itulah dia. Ada siapa lagi?
1: Ada 17 dengan It's Time.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. PDIP disebut abu-abu, AHY ingatkan pentingnya check and balance. 0% impor LPG dan plastik bebas bea masuk. Dari BNPB menyatakan dana pemulihan bencana Sumatera Rp100 triliun siap digunakan. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memberikan respons terkait sikap politik PDI Perjuangan yang dinilai sejumlah pihak masih berada di area abu-abu. AHY memandang fenomena tersebut sebagai bagian dari dinamika yang wajar dalam iklim demokrasi. Di Kompleks Parlemen Jakarta, AHY mengingatkan seluruh elemen politik untuk tetap menjaga ketenangan. Mengingat perjalanan menuju pemilu berikutnya masih cukup panjang, dirinya menegaskan sangat menghormati sikap dan pandangan tertentu dari setiap partai politik, sembari menekankan pentingnya fungsi pengawasan atau check and balance dalam pemerintahan. Kita mulai dengan informasi selanjutnya. Pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi dengan membebaskan bea masuk impor atau LPG serta bahan baku plastik menjadi 0%. Kebijakan strategis ini diambil guna menjaga daya saing industri petrokimia nasional. Di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden untuk membantu pelaku industri mendapatkan pasokan bahan baku alternatif. Insentif ini diharapkan menjadi solusi di tengah melonjaknya harga nafta akibat gejolak pasar energi dunia. Dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah pusat bersama DPR RI resmi menyetujui pengucuran dana pemulihan pasca bencana hidrometeorologi wilayah Sumatera sebesar Rp100,1 triliun. Dana jumbo ini dialokasikan untuk pagu anggaran 3 tahun mulai dari 2026 hingga 2028. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto menjelaskan, anggaran akan didistribusikan ke kementerian dan lembaga terkait untuk perbaikan infrastruktur, perumahan serta pemulihan ekonomi di wilayah Aceh, Sumatera, dan Sumatera Barat. Dengan cairnya dana ini, kementerian terkait dipastikan sudah bisa langsung bergerak melakukan rekonstruksi di lapangan.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, Hot Trainers. Tidak kelihatan sama dengan mati. Jika Anda punya resto dengan makanan yang super enak atau usaha kuliner, punya kafe estetik, tapi kok sepi terus? Sekarang era digital. Jika Anda tidak ada di digital dan tidak eksis, pasti bisnis Anda akan mati. Tahun 2025, bisnis tanpa referensi digital itu sama dengan bunuh diri. Bisa makan masak enak, produk oke, tempatnya bagus, nyaman, tapi kalau semua tidak bisa ditemukan di online, lalu siapa yang akan lihat dan beli produkmu? Pengusaha bisnis yang arogan bilang, makananku enak, ngapain harus go online? Sementara kompetitormu, di saat di-scroll oleh customer, ada di online. Dan Anda tidak ada di online. Pasti pebisnis yang arogan gak mau online, gak bakalan dapat bisnis kan? Anda posting seminggu sekali, kompetitormu posting tiap hari. Coba siapa yang akan dipilih dan akan dibeli? Sudah pasti kompetitormu yang posting 3 kali sehari. Nah, pilih mana? Mau masuk go online atau mati? Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.

0: elemen dengan rahasia hati. Setelah tadi ada hampa, kemudian ada kenangan yang terindah. Terus ada apa lagi tadi yang udah kita puterin?
1: Ada kecewa.
0: Ada kecewa, ya kan? Akhirnya ada sekarang rahasia hati. Nanti akan ada kenangan terindah, rahasia hati, hampa, matahariku, apalagi tuh. Oh, banyak banget ya.
1: Banyak banget. Kayak kalau kita mau nyambung-jambungin, tersambung sih.
0: Tersambung ya. Cuman sayang banget nih, waktu kita kayaknya udah mepet banget.
1: Iya,
0: ya.
1: Sudah pukul 14 lewat 49
0: menit.
1: 49 menit
0: menuju ke 50. Abis 50, 51. Abis 51, 52. Sampai ke 15.
1: Kok sampai 00. Ke 15? Oh, 15.00. Iya.
0: Makasih udah request di WhatsApp, di kontak, juga di live TikTok kita.
1: TikTok kita.
0: Wow, banyak banget ya.
1: Baik, yang baru bergabung juga nih ada Kak Hengki Hu. Hai hai, selamat bergabung
0: ya,
1: Kak Hengki Hu.
0: Selamat bergabung Kak Hengki ya.
1: Yes.
0: My Heart Is Blue ini siapa sih? Boleh tanya nomor sepatunya gak berapa?
1: Mau ngajak main bola
0: suara,
1: ya?
0: Katanya suara gue mirip Ari Lasso, Bo.
1: Oh iya, suaranya Bang Chandra mirip.
0: Iya.
1: Oke, okay, baiklah.
0: Gak salah ya.
1: Iya, sebenarnya Chandra ini selain
0: lebih mirip
1: seorang
0: ke
1: penyiar
0: Ari-Ari. Aduh.
1: Ari Selasa dia lebih miripnya.
0: Iya, lebih tepatnya suara gue bukan mirip Ari Lasso, kata Oktrin suara gue mirip Ari Selasa. Itu hari.
1: Oh, itu hari. Ya. Udah ganti ya?
0: Udah ganti. Hari ini hari Selasa, 23 di bulan Juni. Namun akan ada, tadi ada request lagu satu hari di bulan Juni kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau sekarang 23 hari di bulan Juni.
1: Oke, baiklah.
0: Menjelang tanggal 25. Tanggal kesukaan.
1: Mau okay. Gak mau?
0: Aduh, kayaknya waktunya kalau kita ngoceh terus panjang nih.
1: Iya, panjang nih. Ya, kata-kata hari ini dulu, Chandra ini.
0: Gimana?
1: Kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini, tetap menjadi orang yang selalu bijaksana. Asik. Dan tak lupa juga bijaksini. Oke, okay, yang pasti selalu semangat, dan terus tetap berkarya. Jangan pernah menyerah, selalu berpikir positif, dan selalu berdoa.
1: Amin.
0: Kata-kata hari ini.
1: Ya, aku cuma mau mengucapkan terima kasih untuk hardliner yang bergabung baik via WhatsApp maupun
0: Alah,
1: di
0: itu mah bukan kata-kata, di, tadi juga aku, udah kita omongin
1: aku,
0: hari
1: aku
0: ini
1: bukan, karena aku udah bilang aku gak mau kata-kata, aku cuma mau ucapin terima kasih
0: lanjut.
1: Terima kasih ya untuk hardliner yang bergabung di WhatsApp maupun di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Jangan kemana-mana hardliner, stay tune di 100,6 FM karena di jam 3 sore nanti
0: Akan ada cemilan
1: sore hingga mau, pukul 5 sore nanti ya.
0: Yang mau nyemil-nyemil sambil dengerin lagu ya, sambil dengerin siarannya
1: yang renyah-renyah,
0: yang renyah-renyah, crispy-crispy, crunchy-crunchy,
1: crunchy-crunchy, boleh gabungan lagi. Jadi jangan habis siaran ini langsung pergi ya. Gabung lagi nanti di jam 3 sore.
0: Lagunya yang belum sempat diputerin, mohon maaf ya. Mungkin kalau ada yang kelewat, tapi yang pasti gak apa-apa, besok join lagi aja. Kita bakal ada lagi jam 1 sampai jam 3, gak bakal lewat karena akan ada program berikutnya.
1: Iya, betul sekali. Ya,
0: lagu yang udah menunggu, Kenangan Terindah dari Samson. Kemudian ada Satu Hari di Bulan Juni dari Tulus ya.
1: Iya.
0: Dan akhirnya saya Chandra.
1: Dan saya Oktrin.
0: Pamit undur, Heartline FM memperkokoh Indonesia
1: melalui keluarga. Sampai jumpa.

0: 100.6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore Heartliner. Apa kabar nih kalian semua? Jumpa lagi di program favorit penyiarnya. Iya, karena belum diakui sama pendengarnya, kita mau mengakui bahwa ini program favorit penyiarnya. Iya, bersama Versiana di CS Cemilan Sore edisi 23 Juni 2026. Don't worry, enggak hanya ada cewek aja di sini, juga ada cowok juga, ada Babang ganteng.
1: Babang ganteng.
0: Babang ganteng. Babang ganteng.
1: Gue lebih suka dibilang AA sebenarnya.
0: Oh, AA. AA.
1: Sundanis kan?
0: Seharusnya agak sedikit kontras.
1: Kontras ya, banget ya.
0: AA, ceweknya dipanggil Teteh.
1: Iya.
0: Ceweknya dipanggil apa?
1: Teteh, betul.
0: Oh, Teteh.
1: AA sama Teteh.
0: Serius?
1: Iya, iya, Teteh.
0: Bukan non.
1: Ya, begitulah ya.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, boleh kalian yang mau ikutan follow Tap-Tap Love-nya.
1: Betul.
0: Di CS sampai nanti jam 5 sore. Tadi Kak Jerry udah nanya, Jerry Handsome.
1: Jerry Handsome. Okay.
0: Ya, udah pada tanya nih kita topik apa nih sore hari ini, Daniel. Yeah. Apa dong, Dan?
1: Jadi, topik kita hari ini adalah kamu diajari apa sih waktu kecil? Iya. Jangan pilih-pilih teman atau justru harus pilih teman.
0: Nah. Iya, kalau di zaman dulu ya, kalau gua honestly termasuk orang tua ngajarin gua jangan pilih-pilih teman ya, semua sih kamu temenin ya.
1: Betul.
0: Ya jadi pola asuhnya versi tuh orang tua ngajarinnya kayak gitu sebenarnya. Balik lagi ini enggak ada yang salah, kita mau bahas, kita mau kupas ini.
1: Betul.
0: Dan gak ada yang salah dengan pola asuh ini, gitu ya. Kita cuma pengen sedikit polling aja dari pendengar gitu loh. Kalian tercipta. Dari pola asuh seperti apa gitu ya. Yeah. Ada Ibu Icu di TikTok, ada Bung Jerry, ada semua-muanya. Kita sampai jam berapa, Daniel?
1: Kita sampai jam 5 sore nanti. Jadi tetap stay tune terus di 100.6 Heartline Radio.

0: Jauh dong.
1: Oke.
0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Balik lagi di Cemilan Sore bersama dengan Versi dan juga Daniel.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jadi antusias di TikTok ini luar biasa sekali ya.
1: Betul.
0: Sudah menyapa kita Ko Ame.
1: Siapa lagi?
0: Kak lalu Jerry. Juga Kak Jerry. Ya, Ko Ame bilang katanya udah lama nggak dengar suara Bung Daniel katanya. Terakhir ketemu di Paskah.
1: Oh, wow.
0: Sudah lama banget ya.
1: Yes, dan buat semua yang udah gabung di TikTok, jangan lupa bantu tap-tap love-nya. Biar apa? Biar teman-teman yang lain juga pada bisa dapat notifikasi kalau Heartland lagi live TikTok. Dibantu tap-tap love layarnya ya, tap-tap layar. Oke, okay, kita gak ngobrolin soal hal yang ringan aja nih sore-sore gini. Sesudah kemarin banyak respon, kita katanya keberatan topiknya. Tapi surprise, dengan topik yang berat, antusiasme kalian juga luar biasa ya, Daniel. Ya,
0: setuju,
1: karena
0: setuju.
1: Sesuatu yang lagi hype, yang lagi diperbincangkan juga. Kalau kita ikut gak ketinggalan dan ikut mengawal kasus yang sedang terjadi, itu kayak menjadi ini sendiri sih menjadi sebuah hal yang juga

0: aja gitu gue sama siapa aja, justru
1: masuk aja
0: gitu seiring berjalannya usia ya.
1: Ya. Ya, jadi kamu akhirnya memilih untuk nggak memilih teman.
0: Iya, betul.
1: Jadi dulu ya kita hardliner dulu ya waktu kecil biasanya mau orang tua, guru atau orang yang bisa dituakan lah dalam kehidupan kita. Ya kita, hai Kak Wiwi, apa kabar? Biasanya ngajarinnya, jangan pilih-pilih teman. Yeah. Banyak dari orang tua yang ngajarin untuk jangan pilih-pilih teman.
0: Mm-mm.
1: Emang pesannya bagus ya? Pesannya bagus. Kita diajarin gak sombong, gak beda-bedakan orang. Oh harus berteman sama yang ini ya, sama yang itu ya. Dan mau berbaur dengan siapa aja. Tapi ya sama seperti Daniel bilang tadi, ketika dewasa kita mulai menemukan kenyataan yang beda. Gak semua teman bawa pengaruh yang baik ya kan. Ya, gak semua teman juga punya niat yang tulus. Ya ada juga yang bulus. Dan gak semua teman layak dipercaya. Ya kan.
0: Betul-betul.
1: Kak Wiwi bilang, itu aku banget kalau menasehati anak-anak.
0: Oh
1: ya. Ya, aku yang mana? Ini part yang mana nih? Akunya Kak Wiwi yang mana? Kak Triple W bilang, mantap. Kak Franz bilang, mantap Kak Dani. Wow, seperti itu. Kak Wiwi bilang, bukan Kak Wiwi, Kak Triple W, waktu kecil aku diajarin jangan mondar-mandir keluar kelas. Karena guru suka lapor izin ke toilet. Waduh, keseringan ke toilet, ngapain?
0: Biasanya ngabur itu.
1: Iya.
0: Ngabur itu biasanya.
1: Jadi gimana Daniel?
0: Iya, jadi
1: apakah nasehat jangan pilih-pilih teman masih relevan sampai sekarang? Ataukah justru kita memang harus selektif dalam memilih teman?
0: Kalau menurut gue sih ini ada fasenya sih. Kalau gue pribadi sih ada fasenya ya. Kayak itu membuat kita justru menjadi lebih terbuka, ya kan? Karena orang yang terbuka itu biasanya lebih mudah untuk beradaptasi, lalu juga mudah untuk membangun relasi, selanjutnya juga mudah untuk belajar hal-hal yang baru, Fer. Ya, karena mereka tidak membatasi diri hanya pada kelompok-kelompok tertentu saja.
1: Ya,
0: begitu.
1: Betul. Iya, halo Sinta. Oke, Kak Dirty ya. Bebas pertemanan walaupun ada yang pinjam 100. Oke, jadi kita kupas dulu deh dua pandangan ini ya. Kita kupas dulu dari pandangan jangan pilih-pilih teman dulu deh. Ya. Pasti ya namanya statement ya, ada plus minusnya. Ini dua sisi yang memang ada plus minusnya masing-masing ya. Kalau plusnya dari jangan pilih-pilih teman apa Daniel?
0: Kalau dari jangan pilih-pilih teman itu sebentar.
1: Ngajarin kita untuk kita bisa
0: menghargai semua orang. Jadi kita belajar bahwa setiap orang itu punya nilai. Jadi orang kaya, sederhana, pintar, biasa saja, semua itu layak untuk dihargai. Kalau terlalu pilih-pilih teman itu kita bisa kehilangan kesempatan mengenal orang-orang yang hebat. Yang tampilnya mungkin ya biasa aja gitu ya kan. Nah seringkali sahabat terbaik datang itu dari orang yang tidak pernah kita duga sebelumnya.
1: Betul. Jangan pilih-pilih teman, itu plusnya bisa bikin kita punya pikiran juga yang terbuka. Jadi orang yang terbuka itu biasanya dia kayak Daniel. Dia tuh kayak akhir banget.
0: Asik.
1: Ya, itu dia bisa beradaptasi di mana aja, ya kan? Kemudian dia tuh bisa berwawasan luas, kata Kak Jerry Whiskey. Ya, karena dia gampang belajar hal yang baru dari semua orang. Kemudian orang yang gak pilih teman tuh, waduh, air banget yang bisa membangun relasi, networking, masuk kemanapun, nyelip-nyelip.
0: Luar biasa.
1: Karena gini loh, karena mereka itu gak ngebatasin diri mereka pada kelompok tertentu. Gue harus sama ngegeng sama yang ini. Gue cocoknya ngegengnya sama yang ini gitu ya. Itu yang gak pilih teman. Apalagi Dan, karena kamu kan gak pilih teman Dan.
0: Jadi ya ini mengurangi sikap sombong dan juga eksklusif kan. Ya, jadi kadang seorang yang hanya mau berteman, biasanya nih orang hanya mau berteman untuk gue sama yang kaya aja deh. Ya kan? Gue mau yang terkenal aja deh.
1: Ya
0: kan? Atau kayaknya dia punya pengaruh nih. Dia ketua geng dan segala macam, gue temenan sama dia aja. Atau mungkin ya sekalipun yang punya jabatan gitu. Biasanya kita cenderung ingin berteman ke situ ya. Makanya akibatnya ya muncul kesan

0: atau ya terkesan arogan, juga merasa lebih tinggi dari orang lain. Jadi nasihat jangan pilih-pilih teman itu justru membantu kita tetap untuk rendah hati ya, sebenarnya.
1: Betul. Iya, jadi rendah hati dan jadi enggak apa namanya mengkotak-kotakkan diri ya. Cocoknya sama siapa.
0: Betul.
1: Jadi bisa masuk, belajar masuk kalau semua teman tuh belajar masuk. Tapi ya. Ada minusnya, Daniel.
0: Okay.
1: Ada minusnya.
0: Oh iya.
1: Kalau misalnya statement itu jangan pilih-pilih teman itu akhirnya jadi apa ya namanya sebuah pola asuh yang akhirnya kita adopt di dalam diri kita jadi bagian dari diri kita. Kita bisa bikin salah memahami batasan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salah memahami boundaries.
0: Oke. Okay.
1: Sebagian orang ngertiin nasihat itu sebagai oh, kalau begitu berarti semua orang harus dijadiin bestie. Iya, kemanapun di geng sebelah manapun semuanya dipanggil bestie. Semuanya dipanggil bro, gitu kan?
0: Bro and sis gitu ya. Padahal kan? Ya,
1: padahalnya gimana? Padahal kan nggak seperti itu, nggak setiap geng juga kita manggil bro, gitu.
0: Betul.
1: Ya. Preman yang lagi cari mangsa misalnya, hey bro. Oke, 100 dulu sini. Lo bawa berapa? Langsung diperiksa dompetnya.
0: Iya.
1: Jadi menghormati semua orang nggak bukan berarti kita nggak bikin boundaries, ya kita nggak bikin batasan.
0: Yeah.
1: Menghormati semua orang tidak berarti kita mesti percaya semua orang itu bisa dipercaya. Enggak.
0: Betul.
1: Apalagi minusnya dari berteman apa namanya jangan pilih-pilih teman itu apalagi
0: iya, nah ini seringkali kita itu rentan untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi kalau terlalu terbuka kepada orang lain itu kita bisa saja itu mudah dipengaruhi.
1: Ya.
0: Ya itu mudah dimanfaatkan.
1: Nah.
0: Bahkan yang lebih parah mudah dikhianati.
1: Sebisa dirimu mengkhianati.
0: Ya itu dia.
1: Betul, karena memang gak semua orang bisa dipercaya.
0: Betul banget
1: gitu kan? Kalau kita anggap semuanya oh ya itu ini teman saya, ya geng sebelah ini teman saya, blok ini teman saya.
0: Betul.
1: Preman ini teman saya.
0: Karena tipikal orang-orang yang gak memilih teman itu biasanya memang menganggap semua orang itu baik. Padahal kan gak semuanya gitu loh. Kita juga harus bisa punya batasan tadi, boundaries yang seperti versi bilang.
1: Betul. Dan kalau nggak apa namanya kita nggak milih-milih juga kita tuh ya gue pribadi sangat percaya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
0: Ya.
1: Jadi sulit orang yang percaya dan mengadopt di dalam dirinya punya value ini untuk nggak pilih-pilih teman biasanya akan sulit ngenalin pengaruh buruk.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Gue percaya dengan siapapun gue bisa ke-influence ya dengan lingkungan, dengan teman ngobrol, dengan siapapun gitu. Dan memang basically tiap orang kan punya kerentanan tertentu ya. Dan gue merasa gue rentan banget nih. Misalnya gue ngobrol sama Daniel tiap hari. Daniel punya basically bahasa daerah tertentu. Gue bisa ngikut tuh.
0: Sesimpel itu.
1: Nah, gue kan sebenarnya basically bukan orang Sumatera ya. Nah, tetapi karena teman-teman gue banyak orang Sumatera, ya kadang-kadang dialek logat gue agak-agak kesumatraan. Ya itu kebawa dari kenapa? Karena puluhan tahun bergaulnya sama orang Sumatera dan yang hari-hari ngobrolnya Sumatera. Padahal casingnya doang kayak orang Sumatera mah. Aslinya mah kita mau Wong Solo
0: Wesi kan.
1: Iya, kita jadi kalau nggak milih-milih teman bisa bahaya, bisa itu nggak kenalin lagi bahwa kita udah kena yang namanya pengaruh yang buruk. Ya, misalnya kadang orang bilang gini, dia memang suka bohong, tapi dia bro gua ya bakso Solo ya. Ya, ada tuh bakso Solo Samrat ya dipopulerkan langsung dari kampung halaman saya.
0: Wow.
1: Ya, oke. Dia memang suka nipu. Ya, tapi ya dia mau gimana pun udah dia bro saya, dia sis gua gitu ya. Masalahnya say. Masalahnya apa Dan?
0: Masalahnya itu semakin lama kita berada dalam lingkungan yang seperti itu, itu membuat semakin besar kemungkinan kita itu ikut terpengaruh.
1: Iya.
0: Iya kan? Masa iya sih kita mau ikut-ikutan bohong?
1: Betul.
0: Masa
1: betul.
0: Iya sih kita mau ikut-ikutan nipu?
1: Iya, dan gini loh, kamu nongkrong sama misalnya sorry to say ya.
0: Yes.
1: orang yang suka minum.
0: Oke.
1: Okay. Iya, yang hari-hari hidupnya adalah peminum lah katakannya. Iya. Karena lu lebur di situ, ya di dalam satu ruangan, ya biasa numplek di situ, bahkan lu sampai tidur juga di situ. Bau minuman itu kayaknya
0: udah familiar banget.
1: Udah jadi kayak biasa gitu.
0: Betul.
1: Ya. Udah kayak minuman kayak kayak minum air putih aja, kayak lu udah menghirup air putih udah biasa. Pernah enggak lu keluar dari satu ruangan, masuklah ke sebuah ruangan dari ruangan yang lain, itu hawanya enak.
0: Iya.
1: Pas masuk ke ruangan itu, hawanya kok beda ya?
0: Langsung berubah.
1: Langsung bisa berubah. Kenapa ya? Ya karena atmosfer di situ seperti itu.
0: Iya, betul.
1: Tetapi ketika lu lama di ruangan itu,
0: lama-lama kita
1: lu anggap itu biasa.
0: Anggap biasa.
1: Tapi pas lu keluar lagi dari ruangan itu,
0: Jadi asing.
1: Lah, kok enak ya udara di luar ya?
0: Iya, betul.
1: Ya, sejauh ini paham ya, Rainer ya. Ya, tapi itu baru satu pemahaman. Jangan pilih-pilih teman. Gimana dengan pemahaman pola asuh yang kedua? Kita harus memilih teman.
0: Teman.
1: Plus. Ini seringkali dipakai di masyarakat modern sekarang, di era digital sekarang, pola parenting yang diterapkan oleh orang tua di zaman digital.
0: Wow.
1: Nanti kita bahas ya.
0: Siap.
1: Tapi sudah yang berikut.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. Gak

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Harua. Dorong tata kelola adaptif, Wali Kota sampaikan penjelasan 3 raperda strategis. Kejari Tangerang Selatan tetapkan 2 tersangka korupsi gadai syariah. Dan sepakat izinkan kembali inspektur nuklir masuk.

Kita mulai dengan informasi yang pertama, pemerintah Kota Tangerang terus memperkuat regulasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Hal ini disampaikan Wali Kota Tangerang Sahrudin saat memaparkan penjelasan atas 3 rancangan peraturan daerah atau Raperda dalam sidang paripurna DPRD Senin kemarin. Salah satu poin utama yang dibahas adalah Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam kesempatan ini, Sahrudin juga mengapresiasi sinergi Dewan yang berhasil membawa Pemkot Tangerang meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK untuk ke-19 kalinya secara beruntun.

0: selanjutnya, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan resmi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran uang pinjaman gadai syariah atau ERAT di PT Pegadaian Persero. Aksi rasuah ini diketahui terjadi di unit pelayanan syariah Pondok Jaya, cabang Pondok Aren pada periode Februari hingga Maret 2025 lalu. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Tangerang Selatan menjelaskan, kedua tersangka masing-masing berinisial TAB dan JI. Penetapan dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup. Hingga saat ini, petugas baru menahan tersangka TAB, sementara satu tersangka lainnya, JI, kini resmi masuk daftar pencarian orang atau buron. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Iran sepakat untuk mengizinkan kembali tim inspektor nuklir internasional masuk ke negara mereka sebagai bagian dari kelanjutan peta jalan perdamaian di Timur Tengah. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengonfirmasi langkah krusial berhasil dicapai setelah putaran pertama perundingan antara pihak Washington dan Tehran resmi digulirkan. Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Masoud Pezeshkian, kedua belah pihak berkomitmen mengakhiri pertempuran di Smolini termasuk wilayah Lebanon. Selain pemantauan nuklir, kesepakatan strategis juga mencakup komitmen pembukaan kembali Selat Hormuz guna memulihkan stabilitas pasokan energi dunia dalam waktu 60 hari ke depan.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
3: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi. Hanya di 100,6 Heartline FM.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, banyak orang tidak pede saat diminta bicara di muka umum. Kenapa begitu, Pak? Karena saat saya minta beberapa staf saya untuk menjadi MC, mereka menolak dengan alasan malu. Karena setelah itu saya langsung bilang, memangnya kamu telanjang jadi malu? Tahukah Anda, sejak bayi Anda sudah melakukan public speaking? Ya, saat bayi Anda sering nangis kan? Minta susu, minta dibelai, minta digantikan popoknya, dan itulah public speaking Anda pertama kalinya. Saat ini, public speaking mutlak diperlukan jika Anda ingin berhasil di bidang apapun. Orang bisa tampil dan terdengar akan dipercaya ketimbang seorang ahli yang enggan nongol dimanapun. Saya sudah mempraktikkan public speaking sejak lama dan tidak langsung jago. Di awal public speaking, saya gemeteran dan nervous. Tapi semua itu saya lawan dengan sering berlatih dan menerima undangan sharing dimanapun. Kadang, jika audience perlu, aku pun melawak di depan mereka supaya suasana cair dan tidak canggung. Semua level sudah saya jalani, melakukan public speaking ke TK, SD, SMA, bahkan S2 walaupun saya seorang S1. Manfaat public speaking adalah merek dan nama Anda akan semakin dipercaya dan usaha Anda akan semakin terkenal. Boplo sering diajak jualan di tempat-tempat lain, itu hasil public speaking. Dan juga selalu menjaga kualitas produk. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah melakukan public speaking? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Okay, di 100.6 Heartland Radio, your family station. Masih sama Versiana di sini dan juga
1: ada Daniel juga di sini.
0: Daniel si pemain Sasando. Wow. Kalau kalian mau ngikutin perjalanan karir seorang Daniel Sasando menjadi pemain Sasando profesional, kalian harus banget ke TikToknya Heartland, karena kalau jeda dari tadi kita bahas tentang permainan Sasando seorang Daniel, perjalanan dia bagaimana mencintai dunia musik, bagaimana dia akhirnya dipaksa dari kelas 6 SD untuk belajar Sasando. Pada akhirnya dia menjadi pemain Sasando profesional kurang lebih 9 tahun terakhir ini.
1: Betul banget.
0: Jadi sebuah kesulitan yang kita hadapi bisa membawa kita pada suatu kemudahan di kemudian hari.
1: Setuju banget.
0: Kata orang, bersusah berakit-rakit
1: dahulu, bersenang-senang kemudian.
0: Belajar keras dulu,
1: akhirnya menikmati kemudian.
0: Yo, keren banget. Jadi masih bicara soal dua statement pola asuh. Pola asuh anak-anak di zaman dahulu seringkali adalah bilangnya gini, jangan pilih-pilih teman.
1: Betul.
0: Semua harus kamu temani. Kaya miskin, ya kan?
1: Iya.
0: Di atas, di bawah, ya di gurun pasir, semuanya kamu temani, ya. Jangan pilih-pilih teman. Tetapi ada orang ada pola asuh yang identik dengan juga pola asuh zaman now in this economy, yang dimana pola asuh modern yang lebih memilih pola asuh orang tua yang mengajak anaknya atau meminta anaknya, kamu harus memilih teman. Nah, kita balik lagi, kita kupas nih plus dan minus statement atau pola asuh yang berbeda generasi dan berbeda pandangan ini. Kalau pandangan kita harus memilih teman, itu ada plusnya, sama seperti tadi jangan pilih-pilih teman tadi. Kalau kita harus memilih teman, seperti apa plusnya, Daniel?
1: Udah pasti hidup kita akan lebih sehat. Karena ya lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ya, kalau teman-teman kita itu rajin, jujur, positif, tanggung jawab, itu bisa biasanya itu bikin kita jadi ikut berkembang.
0: Jadi gue mesti sedikit testimoni ya, dan dulu tuh gue tuh versi ini termasuk mungkin kita punya otak yang mirip-mirip ya, otak kiri atau otak kanan ya. Otak seninya tuh lebih kuat.
1: Kanan.
0: Ya, maksudnya ya itu ya, orang-orang media tuh biasanya kayak gitu, biasanya ya. Gak tahu deh yang lain. Nah, gue tuh disuruh di sekolah, di mana sekolah yang gue nggak agak sedikit eksak, di mana otak gue jelimet banget. Ya, otak gue jelimet, tetapi di titik itu praise God, gue ketemu dengan orang-orang yang rajin belajar. Teman-teman gue dan adalah teman-teman yang pembelajar semua, ya. Jadi kalau ngumpul adalah ngumpul untuk bikin tugas. Ya, bikin paper ya, zaman dulu masih sering kita
1: bikin paper. Bikin paper, betul.
0: Bikin paper lah, bikin inilah, itulah, bikin ngerjain tugas bareng lah. Dan kayaknya gue kebawa deh, gue kebawa dengan pemikiran ya, emangnya itu ya positif, rajin, semangat belajarnya, dari yang ogah-ogahan belajar menjadi orang yang ya teman-teman gue semuanya senang belajar.
1: Akhirnya lo kebawa ya?
0: Gue jadi kebawa. Jadi rajin belajar karena ikut teman.
1: Betul. Karena lingkungan lo semua belajar.
0: Gue adalah orang yang senang belajar. Jadi ya kalau gue masih mau ngumpul sama mereka, ya mau nggak mau mereka ngumpul untuk belajar.
1: Tapi jadi habit kan?
0: Jadi habit.
1: Jadi habit nggak?
0: Jadi habit banget.
1: Jadi habit ya akhirnya ya.
0: Jadi mereka jadi kayak memotivasi walaupun mereka semua yang kelar duluan. Dan mereka pemandu sorak ya. Buat gue.
1: Ayo versi. Kamu pasti bisa.
0: Ternyata plusnya lagi statement yang bilang di zaman now, pola asuh zaman now untuk kamu harus pilih teman ini. Plusnya lagi mengurangi drama dalam hidup. Capek rasanya kalau harus main drama terus,
1: Betul.
0: Banyak masalah hidup ternyata itu asalnya dari lingkungan yang salah. Misalnya kejebak sama lingkungan yang semua penggosip semua. Gossipers. Jadi pas kita ada, kita diomongin baik-baik. Pas kita gak ada, udah. Habis sudah.
1: Gue kadang, kadang energi gue tuh habis buat ngegosip tau kadang. Maksudnya gini, ngedengerin orang ngegosip itu bikin energi gue juga habis gitu.
0: Gue kan suka gosip sama lu ya.
1: Enggak juga. Agak-agak. Beda kalau curhat sama ngegosip beda. Iya gitu.
0: Iya, dan juga ini tadi konflik-konflik yang enggak perlu sebenarnya.
1: Nah, kan, ini dia.
0: Misalnya, itu bukan value yang gue pegang.
1: Oke.
0: Okay. Tapi gue mesti dengerin gitu.
1: Oh iya, nih repot nih di sini nih. Iya,
0: iya, benar-benar. Kadang-kadang gue lu suka tabrakan sama gue kayak gitu kan.
1: Iya.
0: Terus hutang pertemanan gitu kan. Pengkhianatan, iya kan. Persaingan tidak sehat, iya kan.
1: Nah.
0: Karena ada itu tadi banyak drama, iya. Dengan lu lebih selektif resiko yang tadi itu ya enggak usah berfragmen, berepisode-episode tetapi benar-benar ya senatural mungkin kata lagu.
1: Wah.
0: Menjadi senatural mungkin.
1: Iya.
0: Plusnya lagi apa Dan kalau milih?
1: Iya, membantu pertumbuhan dalam hal pribadi ya. Jadi teman yang tepat itu biasanya akan mengingatkan kita saat kita salah. Ya, terus bisa mendukung kita saat kita juga lemah. Ya kan? Terus yang paling penting itu bakal menantang kita untuk berkembang.
0: Iya.
1: Ya, karena mereka bukan hanya menemani tetapi juga mereka membantu untuk kita bertumbuh kayak versi tadi kan. Ya kan dia adalah orang yang bisa dikatakan bukan habitnya belajar.
0: Enggak suka belajar.
1: Enggak suka belajar. Tapi ketika dia ngumpul di teman-teman yang suka belajar akhirnya
0: ke bawah
1: bahkan jadi habit sekarang untuk belajar.
0: Betul. Nah, tapi ada minusnya.
1: Okay.
0: Ya, ini biar jadi enggak ada pola asuh lintas generasi menurut gua sih. Enggak ada yang benar-benar totally wrong.
1: Enggak
0: ada yang benar-benar salah betul. Karena kita kadang-kadang harus ya beradaptasi generasi ada lagi di zaman bagaimana gitu ya.
1: Betul.
0: Kita harus beradaptasi seperti apa.
1: Yeah.
0: Minusnya kalau orang tuh memilih atau terlalu memilih bisa menjadi orang yang terlalu menghakimi.
1: Oh.
0: Iya, kalau dia dipilih, gue mau sama mana Daniel aja.
1: Iya,
0: gue gak cocok sama yang lain.
1: Iya.
0: Gue lebih cocok sama Daniel doang.
1: Iya.
0: Jadi orang yang menjadi kayak terlalu selektif sampai akhirnya jadi sulit punya teman.
1: Oke.
0: Iya, kalau gak ada Daniel ya gue gak mau berteman.
1: Wah itu susah tuh.
0: Nah susah.
1: Iya susah tuh.
0: Susah.
1: Iya,
0: nah
1: benar-benar.
0: Ini pola asuh kayak gini nih harus diwaspadai emak-emak zaman now nih.
1: Iya.
0: Ya, sedikit berbeda langsung dijauhi.
1: Wah.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Misalnya, nilai gue beda nih sama Daniel nih kayaknya gue nggak misalnya gue nggak mau Daniel ini nggak rokok nggak ngevape dia. Tetapi kalau misalnya, Daniel mah ngevape gue males gue.
1: Ya. Langsung blacklist.
0: Ya, gue di blacklist gitu ya. Jadi beda dikit langsung dijauhi. Padahal sebenarnya pada saat itu memang hanya Daniel memang punya kekurangan tapi dia punya nilai plus yang sebenarnya ketika bareng Daniel. Gue dapat inputan sesuatu.
1: Ada value-nya, ada value yang lain gitu ya.
0: Ada setiap orang punya value
1: betul.
0: Bisa kita pelajari juga. Sedikit gak cocok langsung di blacklist, langsung dicoret. Ya, akibatnya lingkaran sosial orang-orang seperti ini jadi sempit.
1: Iya ya, lebih mengerucut dia ya.
0: Gak cocok dia jadi marketing.
1: Iya benar. Iya kan. Iya benar. Marketing harus banyak temennya.
0: Harus.
1: Iya benar.
0: Harus.
1: Karena semua teman adalah cuan.
0: Iya. Apalagi jadi head markom.
1: Aduh. Iya.
0: Gak bisa tuh orang kayak gitu.
1: Iya betul.
0: Kemudian orang yang punya statement atau memilih value seperti ini adalah bahwa dia harus memilih beresiko jadi elitis.
1: Oh.
0: Jadi kayak gini, kadang milih teman berubah jadi hanya mau teman sama orang yang ada statement yang bilang gini, kamu biasa duduk sama pengusaha, kamu akan jadi pengusaha, biasa duduk sama peminum, kamu akan jadi peminum, berteman dengan orang sukses, kamu akan jadi orang sukses, tetapi kalau hanya mau berteman dengan orang sukses, hanya mau berteman dengan orang kaya karena pengen jadi kaya, itu kayaknya agak sedikit ini deh, agak sedikit apa ya istilahnya, agak sedikit
1: ya ini tadi eksklusif kali ya.
0: Hanya mau berteman dengan ketika lu ketika ada
1: hal yang menguntungkan kali ya.
0: Ada orang yang bisa menguntungkan, ada bahasanya nih, gue lupa tuh bahasanya. Ini bukan selektif, tapi diskriminatif.
1: Oke.
0: Sorry nih, misalnya si versi tuh ini apa namanya matanya agak agak tipis.
1: Oke. Okay. Ya. Oh iya iya iya.
0: Gua sama versi.
1: Oh betul betul.
0: Itu jadi diskriminatif. Iya. Ya.
1: Kayak gue pernah ngalamin ini lagi.
0: Pernah.
1: Korban, gue korban sih sebenarnya. Ya. Gue korban.
0: Kita memang apa namanya ya? Yeah. Garis mata punya garis mata yang agak
1: tipis ya, agak tipis.
0: Iya, iya, iya, iya. Kemudian apa Dan?
1: Iya, kita bisa kehilangan kesempatan untuk belajar. Karena biasanya nih banyak pelajaran hidup itu justru datang dari orang-orang yang berbeda latar belakang justru. Ya ini gue ngalamin sendiri dalam perjalanan kehidupan gue ya. Karena sudah pasti kehidupan ini penuh dengan pelajaran kalau menurut gue. Siapa, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkomunikasi, itu akan menjadi input sendiri. Karena dalam prinsip gue adalah kita itu bisa belajar dari siapa saja.
0: Yap.
1: Betul.
0: Betul, betul banget.
1: Ya, jadi kalau kita terlalu membatasi diri sih rasanya kita bisa bakal kehilangan banyak perspektif yang berharga kalau menurut gue sih.
0: Betul banget. Dan apa namanya, mentalnya juga jadi gak kebentuk kuat. Karena
1: bener,
0: misalnya orang yang terbiasa milih kayak gini, ketika dia mendapati misalnya di lingkungan kerja ya. Dulu gue apa namanya punya mental dimana gue harus punya lingkungan kerja yang comfort banget buat gue.
1: Okay.
0: Ya kalau misalnya ada yang toxic dikit, udah resign.
1: Oh, okay.
0: Gitu. Akhirnya mentalnya jadi gak kebentuk. Yang kita bahas kapan tahu tuh hardliner, mentalnya jadi tempe. Tempenya garing banget lagi.
1: Iya benar.
0: Ya gak mau kalau ini lu gak nyaman buat gue, udah jauh-jauh ya.
1: Skip langsung ya.
0: Skip langsung. Resign langsung.
1: Iya, iya, iya.
0: Padahal kan ketika akhirnya itu hanya menjadi merusak CV kita.
1: Oke.
0: Sebenarnya lu bisa stay di situ misalnya 2, 3, 5 ya. Akhirnya lompat misalnya baru terbilang 6 bulan gitu ya.
1: Iya.
0: Karena gak kuat.
1: Iya.
0: Pressure-nya gak kuat dulu tekanannya. Padahal hari gini lu kerja di mana gak ada pressure.
1: Iya ya benar. Kan? Iya. Selalu ada itu resikonya.
0: Betul. Oke, kita mengajakin kalian untuk apa namanya? Kak, kirim voice note-nya sama seperti Ibu Maria. Ibu Maria kasih dong voice note-nya. Dia udah WhatsApp kita di sini, dia bilang gini. Yang biasa teman suka selingkuh. Peminum, kalau dekat dia nanti kita ikutan ketularan selingkuh dan peminum. Jadi dari ngobrol nanti jadi cinta lokasi. Jadi ya boleh memilih, boleh mensortir teman, bukan berarti milih-milih. Harus bergaul si A, si B, kaya, miskin, dikucilkan, nggak seperti itu.
1: Ya.
0: Oke,
1: setuju banget.
0: Ya. Coba kasih voice note-nya dong. Ya, kita masih bakal balik buat kalian semua. Boleh banget yang mau memperdengarkan
1: suaranya.
0: Kirim voice note tuh lebih enak sebenarnya, biar kita juga sedikit-sedikit bisa baca karakter kalian lewat suara.
1: Wah, betul banget.
0: Karena memang Daniel selain main sasando
1: dijual lagi gue. Bisa kirim voice note Anda di 0819 269 1000.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Biar ku simpan rasaku.
1: Jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng.
0: Sampai di situ. Untuk yang mau mendengarkan live-nya, ya itu harus main-main ke Hardline di Jalan Permata Sari nomor 1000 Lippo Village Karawaci Tangerang.
1: Ya.
0: Paketnya boleh langsung diantar ke lantai
1: 4.
0: Ya boleh.
1: Yeah,
0: karena
1: yeah,
0: di sini ada pemain musik, yeah, ada penyanyi juga.
1: Betul.
0: Itu Eva itu penyanyi, Daniel itu pemain musik. Jadi kapan-kapan kita pengen konser ya.
1: Oh iya, mini konser.
0: Mini konser. Ya, nanti rencananya ke depan ada tuh kayak gitu.
1: Iya.
0: Halo versi Daniel, kata Kak Kawai.
1: Halo.
0: Ada Yuli Farida juga.
1: Halo Kak Yuli Farida.
0: Ya, ini orang finance kita yang luar biasa.
1: Benar.
0: Terus ada siapa lagi tadi itu?
1: Ada Buana Sop juga.
0: Buhasi.
1: Ya. Buana mah.
0: Komplen dia.
1: Iya, ntar marah dia.
0: Buhasi itu bukan yang menjual barang-barang basi ya? Buhasi.
1: Bukan buah hasi. Iya sih.
0: Makan dong.
1: Iya benar. Ini pakai H dia, bukan basi ya.
0: Oke, okay, buah hasi adalah apa? Coba jelaskan.
1: Nah.
0: Oke, okay, kita masih ngomongin soal ini loh, apa namanya, dua pola asuh yang berbeda, lintas generasi.
1: Yeah.
0: Kalau di zaman dulu, orang tua tuh ngajarin anaknya rata-rata, ngajarin anak untuk jangan pilih-pilih teman.
1: Teman, iya. Yeah.
0: Semua harus ditemani.
1: Betul.
0: Tetapi pola parenting zaman now, banyak orang tua di zaman now lebih memilih untuk pilih temanmu.
1: Iya, yeah, yeah, betul.
0: Pilih temanmu karena itu akan menentukan masa depanku dan segala embel-embel di belakangnya.
1: Iya, betul.
0: Yang apa namanya, akhirnya membuat orang apa namanya, apa ya namanya.
1: Iya.
0: Jadi menetapkan nilai itu.
1: Betul
0: dia
1: banget.
0: Yang memilih.
1: Iya. Hmm. Jadi harus pilih teman dalam kehidupan sama pilih teman hidup.
0: Ah, itu. Ya, gimana ya. Gimana ya, makanya orang tua zaman now apa namanya, agak sedikit selektif.
1: Iya.
0: Kadang-kadang udah bikin list kategori. Jadi yang bikin kategori itu bukan anaknya,
1: justru orang tuanya.
0: Mau jadi mantu gue,
1: iya, bener.
0: Harus.
1: Kalau biasanya ini ada ini, istilahnya bibit, bebet, bobotnya.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Mesti lewat sensor mertua. Mesti
1: iya,
0: lewat
1: bener.
0: Sensor calon mertua dulu.
1: Iya benar.
0: Baru anaknya boleh melangkah lebih lanjut ke jenjang.
1: Iya, yang berikutnya.
0: Kalian mau wedding?
1: Ah.
0: Di Heartland Center kita tuh punya kapasitas sampai dengan 600-800 loh.
1: Wow. Betul kah versi?
0: 500 sih.
1: Ah, oke.
0: Okay. Ntar gue diomelin lagi sama orang building. Sampai 500 ya itu tuh.
1: Langsung berdiri dia.
0: Langsung berdiri dia. Kalian mau wedding bisa ke sini loh, 500 sampai 500-an orang.
1: Oh iya.
0: Bisa.
1: Ngubunginnya kemana sih, Fer?
0: Kita bisa aturkan untuk mendapatkan kontak dari apa namanya, supervisor buildingnya dan juga PIC buildingnya.
1: Oke.
0: Okay. So kalau lewat kita ada harga spesial loh.
1: Ada.
0: Jadi kalau misal bingung mau cari tempat wedding yang menarik, yang cukup untuk apa namanya, private wedding.
1: Iya kan? Betul.
0: 100, 200, 300, 400, 500 orang.
1: Boleh, wow, boleh banget. Yang plusnya di kita itu, kita punya halaman parkir yang luas banget loh, Fer. Iya.
0: Gak usah parkir di luar.
1: Iya, betul.
0: Gak aman, say. Di kita udah lengkap dengan security.
1: Iya.
0: Udah lengkap dengan tim cleaning yang amazing banget.
1: Amazing
0: servicenya.
1: Banget.
0: Oke, balik lagi.
1: Iya.
0: Kalau ternyata, apa namanya, pola asuh yang berbeda ini apapun yang dipilih sama anaknya, dari pola asuh zaman dulu jangan pilih-pilih teman, sekarang itu orang nilainya bergeser, di mana orang tua lebih meminta anaknya untuk punya nilai pilih temanmu. Apapun itu pada akhirnya tetap anak yang nentuin kan. Daniel dan versi sendiri adalah ada di pola asuh di mana orang tua ngajarin jangan pilih apa namanya,
1: pilih teman kalau
0: gue,
1: tapi di realitanya, di kenyataan hidup gue justru
0: nggak milih.
1: Cuman itu gue bilang ada fasenya, Fer.
0: Ya.
1: Jadi ada fase di mana gue nggak milih-milih, tapi udah dewasa ini justru gue jadi balik lagi ke pola pribadi gue justru milih-milih sekarang.
0: Oh.
1: Gitu. Milih-milih dalam arti bahwa kayak kayaknya nggak semuanya bisa ditemenin deh.
0: Ya.
1: Gitu ya.
0: Daniel
1: kan?
0: Hardliner tidak memilih, tetapi orang yang memilih dia.
1: Aduh, jangan memilih aku.
0: Kelasnya beda, Daniel mah kelasnya selalu beda. Dia mau nemenin versi siaran lagi terus

0: Betul banget.
1: Rasanya semakin dewasa kayak Daniel. Tadinya dia memilih untuk gak milih. Semua ditemenin sama dia.
0: Iya, benar.
1: Dan ada di fase kehidupan, akhirnya dia merasa dia harus milih.
0: Iya.
1: Iya kan? Nanti kehidupan yang akan memproses, yang akan membentuk dia untuk menjadi milih atau gak milih sebenarnya.
0: Betul.
1: Dan itu akan terjadi karena pengalaman kehidupan.
0: Iya.
1: Proses kehidupan. Iya kan? Dari lu yang seperti apa, pada akhirnya menjadi seperti apa.
0: Iya.
1: Pasti karena benturan-benturan kehidupan.
0: Iya, setuju sih, benar. Kayak ya gak cocok dengan orang itu biasanya sering terjadi di dunia pertemanan. Biasanya gitu sih. Karena nanti kemudian akhirnya itu kita hanya punya sekitar satu atau dua orang aja yang bakal kita temenin.
1: Totally agree. Nah, akibat salah milih teman pada akhirnya ketika orang itu memilih atau nggak memilih, ya orang yang memilih aja bisa salah pilih kan?
0: Iya, ya betul.
1: Kan? Apalagi orang yang nggak milih kan?
0: Iya.
1: Tetapi apapun, akhirnya kita kadang-kadang pilih itu udah pilih bibit bebet bobot, apalagi teman hidup karena Daniel bilang tadi, itu bisa salah loh.
0: Oke.
1: Okay. Gimana dengan yang salah memilih? Wah,
0: aduh, ini udah salah banget ini.
1: Itu akibatnya ada lagi sih. Ini bakal relate banget rasanya kalau misalnya lu salah pilih. Ya, oke. Okay. Gimana apa yang menjadi hal yang akan menjadi akibat kalau misalnya kita salah pilih atau kita salah dipilih?
0: Nah, ini nih. Biasanya kalau kita udah salah milih ini akan menularkan kebiasaan yang buruk, Fer. Ya nih, biasanya nih awalnya cuma ikut-ikutan nongkrong doang. Iya kan? Tapi lama-lama jadi ikut ngegosip. Lama-lama yang malas jadi ikutan malas, ya kan. Terus ada hal-hal negatif, kita jadi ikut negatif juga. Bahkan kita bisa melakukan hal yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan nilai kehidupan loh, Fer. Karena manusia itu cenderung menyesuaikan diri dengan lingkungannya, seperti yang Versi bilang, kebiasaan yang buruk pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu.
1: Kemudian ketika kita salah pilih atau salah nyemplung kepada lingkungan yang salah, tadinya mungkin kita punya kepercayaan diri yang bagus ya. Self confidence-nya bagus gitu. Bahkan bisa dibilang orang yang punya public speaking yang bagus. Tetapi kalau kita ada di lingkungan yang senang merendahkan, senang ngeremehin, apa ngebanding-bandingin, lu mah segitu doang, ya kan, segitu doang bisanya, senang ngejatoin, ya akibatnya kalau ada di lingkungan itu lu nggak pernah diapresiasi, yang dilihat hanya sisi buruk lo terus, yang lama-lamanya kepercayaan diri lo menurun juga. Jadi tadinya sama kayak kasus yang kita bahas kemarin itu.
0: Oh iya benar.
1: Yang ketika ada seorang cewek asal Bandung ya.
0: Asal Bandung.
1: Yang di
0: sekap
1: dianiaya. Tadinya dia punya pekerjaan yang bagus, dia punya aset pribadi yang lumayan,
0: betul.
1: Motor, handphone, laptop, pekerjaan bagus, tapi karena dia salah pilih teman,
0: masih teman.
1: Dia salah pilih teman, akhirnya yang terjadi adalah dia hancur kepercayaan dirinya.
0: Iya, semua. Bahkan ya secara fisik justru itu sudah sudah hancurnya ya.
1: Iya, betul banget.
0: Gue tadi malam sempat lihat sih teman gue kasih, ini nih ternyata. Dan itu sangat memprihatinkan, ironis banget.
1: Ironis banget, dimana tadinya punya kepercayaan diri.
0: Iya, betul.
1: Biasa selfie, sekarang pun dia tuh diambil gambarnya. Mungkin bahkan dia sendiri yang meminta, jangan dipublish.
0: Iya, betul.
1: Mukanya, gitu kan.
0: Iya.
1: Ada beberapa video, gue sudah mendengar bahkan video yang beredar. Ada suara dia di situ dan mukanya diburamkan,
0: di blur.
1: Dia udah nggak sanggup menghadapi dunia lagi.
0: Wah.
1: Dengan posisinya seperti itu, dari yang tadinya sangat menarik karena dia diremehkan, dibandingkan, dijatuhin mentalnya, bahkan disiksa, dianiaya, sampai tidak berbentuk dari yang tadinya sangat menarik. Akhirnya menjadi seperti apa? Jadi ketika kamu salah pilih teman, apalagi teman hidup, waduh, alamak dah.
0: Betul, harus hati-hati.
1: Ada Rizky Febian mah alamak.
0: Alamak.
1: Kemudian apalagi kalau salah pilih, Dan?
0: Nah, ini kita bisa jadi kita kehilangan peluang. Ya, karena banyak orang gagal berkembang itu bukan karena kurang pinter sebenarnya. Tetapi dia karena terlalu lama berada di lingkungan yang salah. Ya, jadi memang lingkungan yang tidak mendukung perubahan kita itu akan membuat kita justru malah kehilangan banyak peluang loh, Fer. Ya kan? Jadi beberapa kali sih gue sering banget ngalamin ini ya.

0: kayak dalam fase gue mau mulai menata karir gitu, okay, ya kan, okay. Ya kan, terus karena gue lingkungannya salah, akhirnya gue nggak maju-maju, Fer.
1: Oh.
0: Justru ya ini gue jujur aja, dulu tuh sering banget, senang banget nongkrong.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya kan, karena nongkrong, kesini, loncat begadang kesini, begadang kesini, main PS, main warnet dan segala macem gitu, ya kan. Lupa tuh bahwa usia udah harus semakin bertambah, terus kayak gue harus punya pekerjaan dong, kan gue nggak mungkin begini mulu. Akhirnya gue ya udah bersyukurnya. Gue ditarik sama bokap gue, kayaknya lu udah gak bisa nih ya kan, dipindahin ke kota lain sama bokap gue. Itu keputusan yang sangat apa ya,
1: ekstrim.
0: Dan gue menolak itu karena itu mengganggu zona nyaman gue yang udah dengan nyaman di lingkungan gue yang ya begitulah. Gitu, akhirnya dipindahin ke kota lain. Ah lu di situ aja, brek gitu. Nah itu titik balik gue berubah lah di situ.
1: Seperti itu. Salah pilih juga bisa bikin lo stres dan kelelahan secara mental.
0: Ya.
1: Ada teman yang bertemu bikin lo semangat,
0: ya.
1: Ada teman yang bertemu lo rasa kayak energi lo habis.
0: Okay.
1: Misalnya habis berdebat, ya kan? Habis ngurusin remeh-temeh gitu ya. Energi jadi habis, Kalau setiap kali bertemu seorang lo merasa tertekan, ya, yang dinilai hanya yang negatifnya aja. Mungkin hubungan itu menurut gue perlu dievaluasi. Kalau yang tadi menjatuhkan, yang dinilai dari diri lo hanya hal yang negatif aja, padahal setiap orang pasti punya plus dan minus lah.
0: Setuju.
1: Ya kan. Kemudian apa lagi, Dan?
0: Nilai hidup kita itu bisa bergeser, Fer. Nah ini yang paling berbahaya, guys. Jadi awalnya itu kita menolak untuk berkata bohong atau tidak jujur gitu ya. Tapi karena terlalu sering melihat, ya kan, akhirnya itu menganggap kayaknya itu hal biasa, deh, ya kan. Jadi awalnya kita, bener, kayaknya biasa deh kalau bohong, kayak ya udahlah dikit-dikit lah gitu ya. Padahal kan nggak ada tuh dosa kecil dosa besar. Semua itu sama itu, ya kan. Ya kalau misalnya ini kan soal bohong, terus ada lagi nggak suka gosip nih awalnya, tapi kok dengar teman ngegosip, kok lama-lama ya mungkin awalnya teman kita dulu yang ngomongin, lama-lama besoknya kayak kita itu kabarnya gimana tuh ya, mulai terpancing untuk menanya gitu ya kan. Akhirnya jadi ikutan penggosip juga. Karena memang lingkungan yang salah itu ya justru perlahan akan mengubah standar hidup kita, Fer.
1: Betul banget, lingkungan yang salah.
0: Yang salah.
1: Perlahan-lahan akan merubah nilai yang kita pegang, standar hidup yang kita pegang.
0: Betul.
1: Jadi jangan salah pilih dong. Oke. Masih ditunggu nih yang mau ngerespon ya di WhatsApp di 0819 0819 26 9000. Ada Ibu Rona. Wow. Hai Ibu Rona sama Ibu Yuningsi.
0: Wow.
1: Ibu Yuningsi katanya mau kasih pendapat tapi mau ditelepon.
0: Oke. Boleh.
1: Kita coba untuk menghubungi Ibu Yuningsi. Halo, selamat sore.
2: Halo.
1: Ibu Yuningsi posisinya lagi di mana, Ibu?
2: Di rumah di Tangerang juga.
1: Oh, orang Tangerang juga.
0: Tangerangnya di mana, Ibu?
1: Tangerang mana kalau boleh tahu, Bu Yuningsi?
2: Dekat Sekolah Markus.
1: Oh, Sekolah Markus. Dekat Matius pasti Markus nih.
0: Iya.
1: Bu Yuningsi, kalau Bu Yuningsi sendiri dibesarkan dari pola asuh seperti apa? Ya, orang tua ngajarin jangan pilih-pilih atau harus milih.
2: Ya terserah anaknya, yang penting itu apa, pergaulannya baik gitu.
1: Jadi bukannya menekankan oh harus milih atau jangan pilih-pilih, tapi membebaskan anak untuk ini, tapi harus dipilih yang baik.
2: Iya, yang positif lah ya.
1: Harus yang membangun berarti ya, Bu Yuningsi ya.
2: Iya.
1: Baik, ada pesan atau mau sama siapa nih, Bu Yuningsi?
2: Ya, nggak ada lah. Cuman saya suka dengerin Radio Headland.
0: Oh.
2: Acaranya bagus-bagus gitu.
0: Wow, terima kasih.
1: Tadi katanya penyiarnya bagus nih, dan ada ini Bu Yuningsi. Penyiar baru stop lama ini, Yuningsi.
0: Iya lagi.
1: Oke, thank you ya, Ibu Yuningsi.
0: Bye, Ibu Yuningsi.
1: Kalian mau ditelepon sama Radio Heartline? Iya, kasih tahu kalau kalian lagi dengar. Kita masih akan ke bagian terakhir jumpa kita. Jadi jangan kemana-mana.
0: Tetap stay tune di 100,6 Heartline Radio.

Jika kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan, inilah yang dikenal sebagai dunia aromapreneur. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Gencarkan penurunan stunting, Kecamatan Jatiwung manfaatkan hasil penjualan bank sampah. Perkuat peran pelopor dan pelapor Pemkot Tangerang bina forum anak hingga tingkat kelurahan. Dari KAI perkuat keandalan fasilitas stasiun seiring pertumbuhan pengguna LRT Jabodetabek. Informasi yang pertama, langkah konkret ditunjukkan pemerintah Kecamatan Jatiwung Kota Tangerang dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting nasional melalui program inovatif bernama Mengubah Sampah Menjadi Berkah. Pihak kecamatan mengalokasikan hasil penjualan limbah untuk pemenuhan gizi anak. Camat Jatiwung, Buceo Gartina, menjelaskan dana santunan dan nutrisi tersebut berasal dari perputaran ekonomi hasil pengelolaan minyak jelantah serta sampah anorganik. Pendekatan ramah lingkungan ini sengaja mengintegrasikan isu kebersihan dengan kesehatan, di mana 100% keuntungan penjualan langsung disalurkan bagi anak-anak penderita stunting serta anak yatim di wilayah Jatiwung. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Tangerang melalui DP3AP2KB menggelar pembinaan intensif bagi forum anak tingkat kecamatan dan kelurahan di ruang Al-Amanah Gedung Puspen pada Senin kemarin. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk memperkuat peran anak sebagai pelopor dan pelapor atau juape. Kepala DP3AP2KB Kota Tangerang, Ihar Sopian, menyampaikan forum anak memiliki posisi sangat vital sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Melalui pembinaan yang merata hingga level akar rumput, Pemkot Tangerang berkomitmen memastikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak dapat berjalan lebih optimal dan responsif. Dan untuk informasi selanjutnya, PT KAI terus memperkuat keandalan serta keselamatan fasilitas di seluruh stasiun LRT Jabodetabek. Ini diambil guna menjamin kenyamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat seiring dengan tren pertumbuhan pengguna yang terus meningkat. Pihak KAI merinci sepanjang tahun 2026, sejumlah optimalisasi infrastruktur telah dikejar. Proyek tersebut meliputi peningkatan sistem penerangan JPO di stasiun Pancoran dan Kuningan, penambahan pendingin udara di stasiun Duku Atas, hingga peremajaan lift serta eskalator secara berkala di stasiun Jatimulia dan Bekasi Barat.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, pria yang tidak punya uang, suaranya tidak bakalan didengar. Saya tidak sedang menggiring Anda untuk jadi mata duitan. Pria bisa bicara setinggi apapun, sepintar apapun, tapi jika dia dompetnya kosong, dia tidak akan didengarkan. Keluarga dan saudaramu biasanya akan bersifat baik pada saat Anda punya uang. Tapi begitu Anda jatuh, mereka juga akan menjauhimu. Mulailah sekarang Anda bangun pagi, kerja, usaha sekeras mungkin dan secerdas yang Anda bisa. Perbaiki keuanganmu agar hidupmu sejahtera dan berkelimpahan. Karena jika sampai tahap itu, kentutmu terdengar menjadi motivasi yang hebat. Uang memang bukan segalanya, tapi tanpa uang Anda akan kalah di dalam segala hal. Kalah di meja makan, kalah di rumah, saat Anda berkumpul keluarga, dan lain-lain. Uang bukan buat pamer, tapi itu akan membantu Anda mengambil keputusan tanpa kepala yang menunduk. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: war.
1: 100.6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi di apa? Jumpa akhir kita ya.
2: Iya, betul. Segmen
1: terakhir kita ini di cembilan sore.
2: Iya, Pak, betul banget. Nah, ngomongin soal pola asuh yang berbeda dari lintas generasi, zaman dulu, yang namanya Gen X, Gen Y, atau baby boomers ada di pola asuh di mana kebanyakan, nggak semua, nggak bisa digeneralisir juga.
1: Iya, iya, iya.
2: Kebanyakan diajarin untuk jangan milih-milih teman, semua mesti ditemenin, ya kan?
1: Betul.
2: Kesininya ada di generasi di mana dominan pola asuh orang tua meminta anak-anaknya untuk memilih teman.
1: Iya, betul.
2: Jadi timbul pertanyaan nih, Daniel.
1: Jadi mana yang benar, ya kan? Memilih atau dipilih, loh? Oh, nggak gitu ya? Nggak gitu ya?
2: Karena kalau kita nggak memilih, kita dipilih, loh.
1: Oh iya, iya, benar, benar.
2: Iya, kalau kita nggak milih, kita dipilih.
1: Iya, benar. Kalau lo nggak punya kesempatan untuk memilih, kemudian lo akan dipilih nantinya.
2: Iya, betul. Iya. Jadi jawabannya gimana? Kira-kira yang benar yang mana, Daniel?
1: Yang benar itu nih ya, jangan pilih-pilih orang. Tapi pilihlah yang justru berpengaruh. Ada pengaruhnya.
2: Iya, pilihlah pengaruhnya.
1: Iya.
2: Karena alasannya apa dong? Kasih alasan-alasan gue kenapa jangan pilih-pilih orang, tapi pilih pengaruhnya. Itu
1: betul.
2: Gimana? Coba gimana?
1: Jadi semua orang tuh sebenarnya layak dihormati. Ya kan? Semua orang juga layak diperlakukan dengan baik.
2: Iya.
1: Tetapi tidak semua juga harus menjadi, ya kan, sahabat dekat. Ya kan, nggak semua juga harus jadi teman curhat, atau mungkin partner bisnis,
2: apalagi ya,
1: iya, atau mungkin orang yang kita percayai dengan penuh, ya kan, apalagi hanya sebatas pertemanan, gitu. Jadi kita harus punya boundaries ya kalau versi bilang itu kepada orang-orang lain, gitu. Kalau gue mungkin dulunya memang semua gue temenin, semua gue, jadi kayak gue nggak punya privacy gitu, semua orang tuh tahu kehidupan gue gitu. Tapi udah dewasa ini justru hanya mungkin segelintir orang, bahkan gue bisa bilang satu atau dua orang saja yang punya kesempatan untuk tahu semua tentang kehidupan gue. Begitu sih, Fer.
2: Oke, jadi ternyata kita nggak milih teman, tetapi kita milih mana yang bisa punya impact yang bagus dalam kehidupan.
1: Betul, setuju.
2: Iya, nggak? Bisa ramah dan bisa berteman dengan semua orang, tapi nggak membuka seluruh seutuhnya hidup kita kepada semua orang.
1: Iya,
2: ya, benar. Karena ternyata membuka diri biar terbaca oleh semua orang, sometimes ternyata kekurangan kita bisa menjadi alat serangan orang lain.
1: Wah, iya, betul banget sih. Benar banget. Kalo kan kita kan enggak ngerti ya apa namanya orang berpikir apa tentang kita, ya kan? Jadi berhati-hatilah sih kalau menurut gua, bahasa tepatnya itu bijaksana.
2: Betul banget. Jadi ada analogi kayak gini yang menarik juga ya kita bawa
1: ke bagian lain. Boleh.
2: Ada sebuah analogi di mana kalau kita bayangin hidup kita seperti sebuah kapal, Daniel.
1: Oke. Okay.
2: Ya, lu pernah naik kapal?
1: Oh, sering. Sering. KNTT tuh gue naik kapal kalau kampung bokap.
2: Oh, ketinggalan gue.
1: Iya.
2: Gue pernah naik kapal tapi kapal-kapal kecil.
1: Oke. <Okay. laughs>
2: Semua orang tuh bisa boleh naik sebagai penumpang.
1: Oke. Okay.
2: Iya kan? Gak ada batasan ya kan?
1: Iya, betul.
2: Ya, oh, lu nah apa namanya?
1: Tinggi, kurus, ya kan?
2: Status ekonominya di bawah nggak boleh naik kapal.
1: Iya, boleh. Ya.
2: Semua orang tuh bisa naik ke kapal. Bisa jadi yang namanya penumpang.
1: Iya.
2: Tapi gak semua orang bisa masuk ruang kemudi tempat kaptennya itu.
1: Okay.
2: Gak semua. Kayak pesawat aja, semua bisa naik pesawat.
1: Iya, semua bisa
2: naik. Kecil, ramping, besar, kecil, dan dengan fisik seperti apapun, ya kan. Tapi yang dekat sama apa namanya pilot sama pramugari yang boleh foto di apa tuh bagian namanya
1: kokpit.
2: Nah, demikian juga kapal, tidak semua orang bisa masuk ke ruang kemudinya. Ibarat rumah itu kamarnya.
1: Oh, betul.
2: Iya kan, itu kamarnya dan nggak mungkin semua orang bertamu kita persilakan masuk ke kamar.
1: Setuju.
2: Iya kan, karena orang yang berada di ruang kemudi itu adalah orang yang menentukan arah perjalanan kehidupan kita.
1: Wow. Iya, jadi begitu juga dengan pertemanan, Fer. Nah, bertemanlah dengan siapa saja, tetapi pilihlah dengan bijak. Ya, seperti yang tadi gue bilang, siapa yang boleh mempengaruhi hidup kita.
2: Rasanya makin dekat, makin jelas pengaruhnya.
1: Betul sekali. Hmm. Jadi tentukanlah siapa yang berhak berdekatan dengan Anda semua.
2: Jadi jawabannya adalah...
1: Semuanya baik.
2: Semuanya baik. Iya. Balik lagi, mau diajarin kayak gimana pun anaknya sebenarnya yang
1: menentukan.
2: Ya. Ya. Daniel diajari pilih-pilih, dia gak mau milih-milih. Mm-mm. Giran udah gak diajari, akhirnya dia milih.
1: Milih sendiri. Iya.
2: Wow, terima kasih loh yang dengerin kita kemarin, masih ngikutin juga kita beberapa update yang bilang, aku dengerin kemarin, hari ini dengerin.
1: Oke,
2: dengerin sampai jam 5, termasuk Ibu Yuningsi, ya thank you. Ya,
1: terima kasih Ibu Yuningsi.
2: Dan semua yang ada di TikToknya Heartline, terima kasih sekali kalian udah nemanin dari jam 3 tadi. Yang masih standby di sini, wah terima kasih Kak My Heart Blue. Iya, kayaknya aku tahu deh siapa ini.
1: Ada Ibu Yuli juga tadi ya.
2: Kak Jerry Rizky. Kemudian jangan lupa loh kalian yang mau dengerin permainan Sasanonya Daniel. Ya kan?
1: Boleh banget.
2: Di mana Daniel?
1: Bisa menghubungi langsung, kunjungi aja si TikToknya Daniel Sasando namanya.
2: Oke. Okay. Terima kasih sekali kita berdua, ada Versiana
1: dan juga Daniel di sini.
2: Kita mau pamit dulu sekali lagi, kita masih siaran besok.
1: Besok.
2: Di jam berapa Daniel?
1: Di jam 3 sore sampai jam 5 sore.
2: Heartline hadir buat kalian semua, bisa di www.heartline.co.id di websitenya kita. Kita juga ada aplikasi Jalur Hati. Kalian bisa mengakses siarannya Heartline dari mana saja dan kapan saja. Dan kita lagi sering live di TikToknya Heartline FM. So kalian yang belum follow, follow juga sosial media kita.
1: Tentu saja.
2: Kami mau pamit dulu. Terima kasih kebersamaannya Heartline Radio, your family station.
1: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Bye-bye.
1: Bye.

Juni penuh semangat. Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
4: Alkisah di sebuah

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, Tuhan itu adalah pengusaha. Jadi, selain penguasa langit dan bumi, Tuhan juga pengusaha. Maksudnya gimana, Pak? Begini maksudnya. Selain memberikan talenta dan bakat kepada Anda untuk disalurkan kepada orang lain, Tuhan juga ingin kita mengembangkan usaha kita. Misalnya, dari satu cabang bisnis menjadi puluhan cabang, bahkan ratusan. Tingkatkan skill manajemen, marketing, dan keuangan usaha Anda agar bisnis Anda bisa terus tumbuh. Jika Anda seorang pemusik atau punya bakat seni, jangan sembunyikan talentamu. Semua itu harus Anda dedikasikan bagi banyak orang. Misalnya, jadi pencipta lagu yang bisa memberikan semangat dan inspirasi bagi pendengarnya. Dia ingin semua talenta yang diberikannya bisa menghasilkan keuntungan baginya sendiri dengan cara memakai talenta dari Tuhan dan mengembangkannya menjadi lebih besar. Hasilnya, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal

sebagai dunia aromaprener. Bersama Heartline dan AK, kamu akan mengenal aromaprener melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromaprener, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartline Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Max William. Marco Bezzecchi minta maaf usai tampar Marshall di GP Republik Ceko. Talita Ramadhani Wirjawan akan debut di kejuaraan dunia BWF 2026 gantikan Gregoria. Persija Jakarta resmi gandeng Adidas untuk 5 musim ke depan. Kita mulai ke informasi pertama, pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka setelah terlibat insiden tak terpuji di sirkuit Brno akhir pekan lalu. Pembalap asal Italia tersebut tertangkap kamera menampar wajah seorang petugas lintasan atau marshal sebanyak 2 kali saat dirinya terjatuh di area gravel pada sesi pemanasan. Melalui akun media sosialnya, Bezzecchi mengaku menyesali tindakan emosionalnya dan menegaskan bahwa perilakunya sama sekali tidak memiliki pembenaran. Akibat aksi temperamental tersebut, otoritas MotoGP menjatuhkan sanksi berat berupa larangan tampil dalam balapan utama GP Republik Ceko karena dinilai melanggar kode etik perasuatan di lintasan. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, sektor tunggal putri Indonesia akan menampilkan wajah baru dalam ajang bergengsi kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Pemain muda berbakat, Talita Ramadhani Wirjawan dipastikan akan menjalani debutnya di turnamen tertinggi tersebut untuk menggantikan posisi seniornya, Georgia Mariska Tunjung. PBSI menjelaskan mundurnya Georgia disebabkan oleh kondisi kesehatan yang belum stabil akibat gangguan vertigo yang memerlukan pemulihan intensif. Masuknya Talita, atlet binaan PB Jaya Raya berusia 18 tahun ini diharapkan menjadi momentum penting bagi regenerasi tunggal putri Indonesia untuk unjuk gigi di panggung internasional. Kita lanjut ke informasi terakhir, Persija Jakarta resmi mengambil langkah besar menyambut kompetisi baru dengan menggandeng aparel olahraga terkemuka asal Jerman, Adidas. Peresmian kolaborasi jangka panjang berdurasi 5 musim ini diumumkan bertepatan dengan momentum hari ulang tahun Kota Jakarta. Direktur olahraga Persija, Bambang Pamungkas menjelaskan, kerjasama ini merupakan sebuah rajutan sejarah yang kembali terhubung mengingat Macan Kemayoran pernah berjaya dan juara 3 kali saat menggunakan Adidas pada era 70-an hingga 90-an awal. Melalui kemitraan strategis ini, pihak Adidas akan menyuplai seluruh perlengkapan resmi skuad senior hingga tim muda yang rencananya baru akan diluncurkan ke publik pada akhir Agustus mendatang.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Hardline Radio, more value, more than radio.

0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera.
1: 100.6 Heartline Radio, your family station.
2: Halo, saya Jere dari Living Words Records. Dengarkan lagu Tetap Bersorak di 100,6 FM Heartline.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliner, seorang pembaca thread saya maksudnya, bertanya kepada saya, Pak, apa tipsnya agar karyawan betah bekerja di tempat kita? Dia bertanya ini setelah membaca postingan saya tentang Pak Erna, seorang karyawan yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun di Gado-Gado Boplo Food Court. Sebenarnya, tidak ada tips ajaib untuk menjawabnya. Mereka bisa awet kerja karena faktor kenyamanan kerja. Gaji tinggi tidak akan membuat mereka betah jika lingkungan kerja mereka toksik. Pendekatan manusia penting sekali dilakukan. Istilahnya, memanusiakan manusia. Kru kita itu juga manusia seperti kita. Butuh didengarkan, diperhatikan, dan dihargai. Perlakukanlah mereka sewajarnya dengan memperhatikan tiga hal tersebut di atas. Selain itu, ajaklah mereka diskusi jika mereka melakukan kesalahan, agar pikirannya terbuka dan mau memperbaiki kesalahannya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

saat persoalan menghampiri, seorang yang dewasa menanggapi dengan doa dan syukur, bukan keluhan. Hardliner, janganlah hidup dalam kekhawatiran, tetapi nyatakanlah dalam keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Dengarkan program acara Let Us Reason Together, persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia atau YPAI, setiap hari Selasa jam 19 sampai 20 malam waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.

0: Iya, 100,6 Heartline FM. Shalom, selamat malam Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante yang akan menemani Anda Heartliner hingga 1 jam ke depan. Tentu seperti biasa nih Heartliner ya. Dari jam 7 hingga pukul 8 malam nanti Anda akan mendengarkan program Let Us Reason Together. Tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Ya, Heartliner, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema kita ini tentang aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus bagian yang kedua. Minggu lalu adalah bagian yang pertama ya. Untuk itu kita akan segera terhubung bersama narasumber kita, ada Pendeta Dr. Christian J. Lasut yang saat ini sudah terhubung melalui online ya, Heartliner ya. Kita segera menyapa Pak Pendeta. Halo, shalom Pak Pendeta.
1: Halo Pak Timo, ya selamat ketemu lagi.
0: Jumpa ya. Lagi ya, setelah minggu lalu kali ini kita jumpa lagi. Cuman kali ini adalah part yang kedua nih ya Pak Pendeta ya.
1: Betul sekali. Nah,
0: mungkin sebelum nanti Pak Pendeta menjelaskan tentang part yang kedua, bisa diingatkan kembali nggak Pak? Waktu part yang pertama minggu lalu kita membahas tentang apa?
1: Iya Pak, ya pasti Pak Timo, sedikit.
0: Sedikit nanti akan dibahas.
1: Flashback.
0: Ya. Baik, sebelum kita memulai.
1: Tapi, ya. Tolong tampilannya supaya tidak terputus-putus.
0: Oh iya,
1: nanti.
0: siap. Tampilannya kali ini sudah kita perbaiki. Minggu lalu
1: terima kasih.
0: Single fighter. Baik, siap, terima kasih. Ya, sebelum kita memulai pembicaraan kita atau topik pada kesempatan kali, mungkin Pak Pendeta bisa membuka dalam doa terlebih dahulu, Pak.
1: Iya, baik Pak Timo. Para pendengar dan semua pemirsa di mana saja, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur oleh anugerah-Mu kami boleh bertemu lagi dalam program Let Us Reason Together pada malam hari ini. Kami sadar kami tidak mampu, pendengar pemirsa juga tidak mampu. Kami semua membutuhkan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Karena itu kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
0: Amin. Baik. Heartliner, saat lagi kita akan sama-sama ini terlebih dahulu untuk mendengarkan pemaparan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Christian. Sekitar 30 menit nanti setelah itu kita akan kembali untuk membahas firman Tuhan. Ya. Silakan Pak Pendeta.
1: Iya, terima kasih Pak Timo. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Timo, kita akan membahas tema aplikasi pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus bagian yang kedua. Jadi aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus bagian kedua. Seperti tadi diminta oleh Pak Timo, kita sedikit melihat ya, bahwa minggu lalu bagian pertama kita telah membahas dasar aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Jadi apa dasar ya dari aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Jadi pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus itu sudah terjadi ya, dan penebusan Kristus sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi pertanyaannya bagaimana itu menjadi pengalaman kita sekarang ini, bagaimana berdampak, teraplikasi ya, terrealisasi dalam hidup kita sekarang ini. Dan kita sudah belajar bahwa aplikator utama, aplikator satu-satunya daripada karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus itulah Roh Kudus. Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Allah kita, Allah yang satu, yang esa, tetapi Tritunggal. Satu tapi punya tiga pribadi. Nah, Allah Bapa itu perencana khususnya berbicara tentang keselamatan, Dia pemilik keselamatan, perencana keselamatan, Allah Anak, pelaksana. Jadi apa yang direncanakan oleh Allah Bapa itu dilaksanakan oleh Yesus Kristus, oleh Allah Anak. Jadi Allah Anak, karya Allah Anak itu menjadi dasar keselamatan, dia melaksanakan. Jadi Allah Anak sebagai pelaksana keselamatan. Dan pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, itulah Allah Roh Kudus, aplikator dari keselamatan, atau dalam pembahasan kita, aplikator yang mengaplikasikan karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Dan apa namanya, itu kita sudah pelajari minggu lalu. Nah, minggu ini kita akan belajar bagian kedua, aspek aplikasi pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus, atau aspek-aspek karena lebih dari satu, ya, aspek aplikasi pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Aspek aplikasi pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus, dalam bahasa lain dikenal dengan istilah Ordo Salutis. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang dasar dari aplikasi tersebut, itu dikerjakan oleh Roh Kudus melalui kelahiran baru, melalui pembaptisan dengan roh, seperti itu dengan Roh Kudus. Itu dasar-dasarnya Allah Roh Kudus aplikator satu-satunya, dan itu diwujudkan melalui kelahiran baru dan pembaptisan dengan Roh Kudus. Nah, sekarang kita melihat aspek-aspek apa saja dari aplikasi pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Dan aspek-aspek aplikasi ini sering dikenal dengan istilah Ordo Salutis, atau urut-urutan keselamatan. Ini bahasa Latin, Ordo itu urut-urutan, Salutis itu keselamatan. Jadi urut-urutan keselamatan. Seperti itu. Walaupun kita menggunakan istilah urutan atau urut-urutan keselamatan atau Ordo Salutis, bukan berarti bahwa realisasi keselamatan itu terjadi secara berurutan. Tetapi istilah ini untuk mempermudah dalam mempelajarinya. Jadi bukan terjadi pertama ini, baru setelah pertama, kedua, ketiga, keempat. Tidak seperti itu. Itu simultan terjadi, ya. Tapi kita mengurutkan ini, aspek-aspek ini yang adalah Ordo Salutis atau urutan-urutan keselamatan, untuk mempermudah dalam mempelajarinya, khususnya secara sistematis. Seperti itu. Aspek-aspek keselamatan atau Ordo Salutis secara objektif, artinya terjadi di luar kita, dikerjakan oleh Allah melalui Roh Kudus, secara objektif terjadi sekaligus, tapi dengan sekian banyak aspeknya sebagai aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus oleh pertolongan Allah Roh Kudus. Aspek-aspek realisasi aplikasi karya pemilihan Allah oleh Roh Kudus yang terjadi melalui kelahiran baru dan pembaptisan dengan roh adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya panggilan Allah. Adanya panggilan Allah. Itu aspek pertama, adanya panggilan Allah. Panggilan Allah bagi manusia terbagi dua, yakni panggilan yang bersifat umum, external call, dan panggilan yang efektif, effectual call. Jadi, panggilan yang bersifat umum, ya, itu diberikan kepada, disampaikan kepada semua, tetapi menjadi efektif panggilan itu hanya pada orang-orang pilihan yang ditetapkan oleh Allah. Jadi, panggilan ini terbagi dua, yang bersifat umum, external call, dan panggilan yang efektif, effectual call. Ya, orang-orang pilihan mengalami kedua-duanya.

panggilan yang terdengar secara lahiriah, yakni orang mendengar firman, orang mendengar berita salib, orang mendengar panggilan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Tetapi tidak semua yang mendengar Injil yang akhirnya diselamatkan. Karena itu dibedakan antara panggilan yang bersifat umum, external call, dan panggilan yang efektif, effectual call. Seperti itu. Jadi, saudara-saudara, panggilan Allah melalui pemberitaan Injil, ya, pemberitaan firman, pemberitaan tentang salib Kristus, pemberitaan tentang panggilan untuk bertobat, beriman pada Yesus, itu secara umum diberikan kepada semua orang. Tapi tidak semua orang menerima, tidak semua orang mengalami panggilan itu menjadi efektif, menjadi terwujud. Itu hanya terwujud secara efektif, panggilan umum ini, dalam kehidupan orang-orang pilihan Allah. Seperti itu. Nah, kita melihat beberapa ayat untuk melihat panggilan eksternal ini atau panggilan umum ini. Ya, yang pertama, Matius 22 ayat 14. Dikatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Panggilan melalui pemberitaan Injil itu, ya, disampaikan kepada banyak orang, tetapi hanya sedikit yang dipilih. Sehingga ada yang tidak menerima, ada yang menerima. Roma 10 ayat 14-17. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Perhatikan ini. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi sekali lagi, ayat-ayat ini tegas mengatakan bahwa panggilan umum melalui pemberitaan firman, melalui penginjilan, melalui pemberitaan salib Kristus dan semua aspeknya sampai kematian, kebangkitan, dan seterusnya. Panggilan untuk bertobat diberikan kepada semua, tapi hanya efektif bagi orang-orang pilihan. Itu sebabnya dikatakan banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Yang di dalam Roma tadi kita melihat bagaimana pentingnya pemberitaan Injil, bagaimana orang bisa pergi memberitakan Injil kalau tidak ada yang mengutus. Tetapi walaupun mereka pergi memberitakan Injil, diutus untuk memberitakan Injil, tapi tidak semua menerima. Jadi tidak semua mengalami panggilan yang efektif tersebut. Seperti itu. Yang berikut,
panggilan

0: Tilan melalui Injil yang efektif. Tapi tadi bersifat umum, external call kepada semua orang. Sekarang panggilan melalui Injil yang efektif. Effectual calling. Jadi Allah memanggil melalui pemberitaan Injil kepada semua. Tetapi di dalam panggilan ini ada panggilan yang efektif, artinya yang pasti terrealisasi, pasti terwujud, pasti efektif, tepat guna, menghasilkan orang-orang yang beriman, yang menerima Yesus. Itulah aspek yang kedua dari panggilan Allah. Jadi aspek ya aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang pertama adalah panggilan Allah. Allah memanggil, dan panggilan Allah ini ya dibagi dua, panggilan yang bersifat umum dan panggilan yang bersifat khusus. Umum itu external call. Yang bersifat khusus itu efektif, effectual calling, seperti itu. Panggilan ini merupakan karya Roh Kudus, panggilan yang efektif, ya. Merupakan karya Roh Kudus yang membuat panggilan Injil menjadi efektif dalam hati orang pilihan Allah. Jadi melalui kelahiran baru yang kita sudah belajar minggu lalu, dan selanjutnya pembaptisan dengan Roh Kudus, maka panggilan Allah ini merupakan karya Roh Kudus yang membuat panggilan Injil menjadi efektif dalam hati orang pilihan Allah. Orang pilihan bukan sekedar mendengar Injil. Jadi seperti orang-orang pada umumnya, ya, ini melalui hardline banyak diberitakan Injil, seperti itu. Tetapi tidak semua mengalami panggilan efektif. Orang pilihan bukan sekedar mendengar Injil, tetapi Roh Kudus membuka hati orang pilihan, sehingga orang pilihan sungguh dapat datang kepada Kristus. Dan itu dasarnya melalui kelahiran baru dan pembaptisan dengan Roh Kudus yang kita sudah belajar minggu lalu. Di mana waktu Allah memanggil bagi orang pilihan, sekaligus Roh Kudus membuka hati orang pilihan, sehingga orang pilihan itu sungguh dapat datang kepada Kristus. Kisah para Rasul 16 ayat 14 sampai 15. Ini waktu Paulus memberitakan Injil. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan pemberitaan Injil Paulus. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Perhatikan, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tuhan membuka hatinya oleh karya Roh Kudus yang menjama dia, melahirbarukan, membaptis dia dengan Roh. Hatinya dibukakan sehingga dia menerima panggilan Injil tersebut. Dikatakan sesudah ia dibaptis, jadi berarti dia menerima. Dia membuka hati dan bertobat serta beriman pada Yesus. Sehingga ada pernyataan, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Jadi saudara lihat, Lydia ini waktu mendengar Injil, Roh Kudus membuka hatinya. Sehingga dia mau bertobat dan beriman kepada Yesus. Dan pernyataan pertobatan dan imannya kepada Yesus itu disaksikan langsung dia meminta saat itu dibaptis, dia dan seisi rumahnya. Jadi menjadi panggilan Allah melalui Injil ini menjadi efektif, menjadi tepat guna melalui karya Roh Kudus yang melahirbarukan dan membaptis seseorang sehingga dia mampu membuka hati, bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus. Seperti itu. Selanjutnya kita bertemu Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Kalau kita lihat ayat 29 berbicara tentang pemilihan, itu kita sudah bahas, dipilih sebelum dunia dijadikan, ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Itu berarti mereka yang ditentukannya dari semula, yang dipilihnya, mereka itu yang dipanggil dengan panggilan efektif, sehingga mereka yang dipanggil ini mengalami pembenaran, dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakannya. Kalau saudara-saudara melihat dalam bahasa asli, ini sesuatu yang telah terjadi. Ya, yang telah terjadi, ya. Bahkan kalau kita bandingkan dari Efesus 1 ayat 4-5 sebelum dunia dijadikan. Ya, kalau kita lihat dari aspek waktu ayat-ayat ini. Inilah panggilan yang efektif. Orang yang dipilih, orang yang ditentukan itu, mereka itu dipanggilnya dan mereka itu dibenarkan dan mereka itu dimuliakan. Jadi menjadi sangat efektif. Bahkan bukan untuk sementara, kekal selama-lamanya. Karena ada langsung dikatakan mereka itu juga dimuliakannya. Seperti itu. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi orang-orang pilihan, orang-orang yang ditentukan Allah untuk diselamatkan, itu ditarik oleh Bapa, dibawa kepada Yesus, dan mengalami keselamatan. Penarikan Allah itu melalui karya Roh Kudus. Ya, sehingga orang-orang yang diberikan Allah kepada Yesus itu bisa datang kepada Yesus dan beriman kepada Yesus dan diselamatkan. Jadi inilah panggilan yang efektif. Panggilan yang efektif. 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ini panggilan yang bersifat umum, ya. external call, pemberitaan Injil. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Bayangkan orang-orang Yahudi tidak menerima. Mereka menganggap itu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, itu suatu kebodohan. Bagaimana ada keselamatan di balik salib? Bukankah terkutuklah orang yang disalibkan? Jadi mereka tidak mampu membuka hati dan menerima. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, kita mengerti ini panggilan yang efektif ya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itulah orang-orang yang dipilih, mereka dipanggil dengan panggilan yang efektif. Seperti itu. Jadi saudara-saudara, aspek pertama daripada aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah di dalam Kristus oleh aplikator utama itulah Roh Kudus melalui kelahiran baru dan pembaptisan dengan Roh. Orang-orang ini mengalami panggilan yang efektif. Panggilan yang menghasilkan pertobatan dan iman kepada Yesus sehingga mereka bisa membuka hati, bertobat dan beriman kepada Yesus. Itu aspek pertama daripada aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus oleh karya Roh Kudus. Aspek kedua, pembaruan oleh Roh Kudus. Jadi orang-orang yang dipanggil, orang-orang pilihan yang dipanggil dengan panggilan yang efektif, mereka itu mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus. Sehingga mereka mampu membuka hati dan menerima Yesus. Tanpa karya Roh Kudus yang membaharui orang-orang yang mendengar Injil, itu hanya akan menjadi angin lalu. Jadi hamba-hamba Tuhan jangan sombong. Kita harus wajib memberitakan Injil. Tetapi pemberitaan Injil jangan berpikir akan bersifat umum, efektif secara umum. Tidak. Hanya efektif bagi orang-orang pilihan Allah. Dan mengapa efektif? Karena orang-orang pilihan Allah ini mengalami pembaharuan. Sebelumnya mati rohani, sekarang dihidupkan secara rohani. Dilahirbarukan, sehingga mengalami pembaruan rohani oleh Roh Kudus. Pembaharuan adalah karya Roh Kudus sebagai akibat dari kelahiran baru dan pembaptisan dengan Roh Kudus, yakni Roh Kudus menghidupkan orang-orang yang mati secara rohani. Pembaruan oleh Roh Kudus yang menghidupkan ini mendahului pertobatan dan iman kepada Yesus. Jadi, walaupun ada panggilan, panggilan itu hanya akan bersifat umum kalau Roh Kudus tidak berkarya menghidupkan orang-orang pilihan tersebut. Seperti itu. Jadi, kalau ada melalui pemberitaan Injil kita, ada orang yang bertobat menerima Yesus, jangan sombong. Itu karya Roh Kudus. Tugas gereja, tugas orang percaya, memberitakan Injil. Tapi Injil yang merupakan panggilan Allah, hanya akan menjadi efektif bagi orang-orang pilihan karena mereka dibaharui oleh Roh Kudus sehingga mampu sadar dosa, mampu mengerti Injil, dan mampu bertobat dan beriman kepada Yesus. Manusia pada naturnya berdosa yang akibatnya mati secara rohani. Jadi walaupun digedor dengan Injil melalui pemberitaan firman, pemberitaan salib, pemberitaan panggilan pertobatan dan seterusnya, ya. Walaupun digedor dengan panggilan ini, kalau orang itu tetap mati secara rohani, tidak mungkin mereka berespons. Nah, natur manusia berdosa itu mati secara rohani. Sehingga tidak bisa datang kepada Kristus dengan kekuatannya sendiri. Karena itu manusia berdosa yang mati harus terlebih dahulu dibaharui dan dihidupkan rohaninya. Kalau tidak, tidak bisa. Jadi, mengikuti panggilan yang efektif, ya, orang yang dipilih Allah mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus, sehingga dia mampu membuka hati, menyadari dosa, dan bertobat beriman kepada Yesus. Jadi seseorang bukan karena, perhatikan ini, jadi seseorang bukan karena beriman, lalu dibaharui atau dihidupkan. Ini terbalik, bukan seperti itu ya. Bukan karena beriman, baru dibaharui dan dihidupkan. Melainkan dibaharui dan dihidupkan terlebih dahulu, sehingga mampu bertobat dan beriman kepada Yesus. Jadi tanpa dibaharui, tidak mungkin ada pertobatan dan iman. Jadi kalau kita memberitakan Injil, hanya sedikit yang menerima, bersyukurlah. Soal hasil itu haknya Allah, hak prerogatif Allah melalui karya Roh Kudus. Tugas kita taat memberitakan Injil. Susah ataupun senang, seperti itu. Nah, ini Yohanes 3 ayat 3-8 yang kita sudah bahas minggu lalu tentang kelahiran kembali. Ini merupakan modal untuk pembaharuan karena sebelumnya mati rohani, dilahirkan baru secara rohani. Mengapa dikatakan yang saya garis bawahi, apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi kita lahir sebagai keturunan Adam, kelahiran jasmania itu hanya bersifat jasmania, tidak mampu mengerti hal-hal yang bersifat rohani. Tapi apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, sehingga mampu memahami, menerima hal-hal yang bersifat rohani, termasuk panggilan Allah melalui penginjilan di dalam dan melalui Yesus. Efesus 2 ayat 1-5. Kamu dahulu sudah mati. Ini saya garis bawahi, kamu dahulu sudah mati. Tentu saudara setuju dengan saya, orang-orang yang mendengar, menerima surat ini, pasti orang-orang hidup. Tapi dikatakan kamu dahulu sudah mati. Berarti di sini mati rohani. Mati rohani. Ayat berikutnya yang saya garis bawahi, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati. Jadi kita itu berstatus mati karena dosa, mati rohani, memang hidup secara jasmani, tapi rohani, rohnya mati. Tetapi Allah menghidupkan melalui kelahiran baru dan pembaptisan dengan roh. Allah menghidupkan, ya, ini merupakan anugerah. Kita sudah bahas, ya, anugerah pemulihan dan penebusan Allah dalam Kristus yang tidak dapat ditolak. Ini tidak dapat ditolak. Orang mati dihidupkan tidak dapat menolak untuk hidup. Sama seperti orang yang tidak bereksistensi secara jasmani, waktu dia diciptakan dan dilahirkan, dia tidak bisa tolak. Ya, sama dengan begitu juga orang yang mati rohani. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat menghidupkan, melahirbarukan, membaharui. Sehingga orang yang mati rohani bisa terbuka hati dan menerima Yesus. Seperti itu. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi pembaharuan itu sangat penting. 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Melahirkan kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi saudara-saudara, ini dua aspek ya dari aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Oleh karya Roh Kudus sang aplikator satu-satunya melalui kelahiran kembali dan pembaptisan dengan roh. Dan dalam kelahiran kembali dan pembaptisan dengan roh ada beberapa aspek di dalamnya yang terjadi. Yang pertama, orang itu mengalami panggilan Allah yang efektif. Pasti dia mendengar Injil. Pasti dia mendengar firman, pasti dia mendengar salib, pasti dia mengalami panggilan, mari bertobat, terima Yesus. Tetapi panggilan ini hanya akan efektif bagi orang-orang pilihan Allah melalui karya Roh Kudus yang memperbaharui. Tanpa itu tidak bisa, tidak mungkin. Karena bagaimana orang yang mati rohani bisa memberikan tanggapan. Jadi itu mengalami dua aspek, ya, aspek panggilan yang efektif. Yang kedua, orang yang dipanggil secara efektif pasti mengalami pembaharuan secara rohani sehingga mampu sadar dosa, mampu berespon secara benar. Ini yang kita belajar dari aspek dua aspek dari aplikasi karya pemulihan dan penebusan Allah di dalam Yesus. Kita harus berhenti di sini, Pak Timo. Ada waktu, ada kesempatan kita melanjutkan lagi ke aspek-aspek berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
1: Amin. Baik, terima kasih untuk Dr. Christian C. Lasuti Harlener. Saat ini Anda masih mendengarkan program Let Us Reason Together, ya. Dan tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Dan kali ini adalah pembahasan yang kedua nih, Hardliner, ya. Kalau tadi sudah dijelaskan nih, Hardliner, ya, tentang aplikasi karya pemilihan Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada dua hal yang Allah memanggil, dibagi dua yaitu umum dan juga khusus atau efektif. Kemudian juga pembaharuan oleh Roh Kudus nih, ya, Pak Pendeta, ya. Wow. Ini kalau misalkan dijelaskan tentang Allah memanggil terkait dengan umum dan khusus atau efektif. Kan tadi kan menurut Pak Pendeta ini memang kalau memang mereka yang sudah dipanggil secara khusus gitu ya. Mereka tuh istilahnya memang spesial nih Pak Pendeta nih. Kenapa bisa dikatakan ada khusus gitu ya, ada umum. Nah, apakah mereka yang istilahnya yang umum itu ya cuman percaya aja tapi tidak melakukan, ataupun mereka yang khusus percaya dan bisa melakukan, atau seperti apa sih Pak Pendeta nih? Bedanya apa sih?
0: Kira-kira dari penglihatan pengamatan Pak Timo, banyak orang yang mendengar Injil, tapi tidak melakukan. Memang hardline memang mesti bikin survei itu. Yang efektif berapa banyak ya? Penting itu ya.
1: Oh, ya benar.
0: Jadi tapi ya itu melalui penjelasan malam ini ya jangan kecewa. Kalau ada yang cuek. Bahkan ada yang diberitakan Injil bereaksi anarkis. Yeah. Mengalami resistensi. Dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang ada juga yang apa namanya yang menolak, pada tahun-tahun berikutnya malah mengalami panggilan yang efektif itu, seperti itu. Tapi itulah itulah kita sudah belajar tentang anugerah pemilihan Allah, ya, orang-orang yang dipilih oleh anugerah Allah, ya, mereka itulah yang diselamatkan. Ya, karena sekali lagi saya berulang-ulang mengatakan, orang yang mati rohani karena dosa, hanya satu solusinya, mengalami anugerah dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali terlebih dahulu. Kalau tidak, Pak Timo undang pelawak, siapa pelawak paling top sekarang? Mongol ya? Melawak di muka orang mati, kira-kira dia bisa berespons gak tuh orang mati itu?
1: Tetap aja merem.
0: Tetap aja. Nah, dia bisa berespons kalau dia mendadak bangkit dan hidup. Ya, seperti itu. Tapi kalau itu tidak terjadi, ya tetap tidak ada respons apa-apa. Nah, solusinya ini secara rohani, begitu juga orang yang mati rohani. Gak bisa digedor dengan firman, dengan Injil. Mental, orang Jakarta bilang mental itu. Gitu ya. Mental itu barang.
1: Nah, sebenarnya yang
0: kalau tidak mengalami, ya,
1: yang mengalami
0: panggilan efektif.
1: Nah, yang menghidupkan atau yang mengizinkan untuk dia boleh menjadi panggilan efektif gitu. Ini apakah setiap orang bisa? Kan tentu namanya kalau misalkan tadi ada khusus berarti enggak setiap orang. Nah, ketika mereka yang mendapatkan panggilan khusus itu, apakah memang dari diri dianya sendiri yang membuka hati atau dari Roh Kudus yang mengerjakan gitu. Jadi istilahnya kita ya diam aja gitu. Tiba-tiba ya Roh Kudus lah yang mengerjakan. Jadi istilahnya kalau kayak kita ini cuman badan kita ya, ya kalau ada Roh Kudus ya, ya kemana apa yang Roh Kudus inginkan gitu.
0: Ya, jadi itu kalau saya maaf kalau saya pakai bahasa-bahasa agak cenderung akademis ya. Itu sekaligus bersifat objektif dan subjektif. Atau lebih tepat bukan objektif dan subjektif. Objektif yang subjektif. Yang subjektif. Karena kalau Allah memanggil seseorang, itu kan terjadi dari luar tuh panggilan umum tuh. Secara objektif itu tuh. Tetapi secara subjektif, orang yang mengalami panggilan yang efektif secara subjektif pasti berespons. Yang berespons itu ya orang itu. Orang itu bukan Tuhan yang berespons bertobat dan beriman.
1: Responnya atau seperti menerima. Apa nih Pak Pendeta? Respon ya, yang dimaksud
0: seperti Lydia tadi mendengar berita Injil yang disampaikan Paulus, dia membuka hati, memperhatikan dan akhirnya menerima Yesus. Dan itu merupakan karya Roh Kudus. Karena begini, kalau orang yang mati, ya, tidak mungkin dia bisa berespons. Dia harus dihidupkan. Pertanyaannya, orang yang mati itu dihidupkan, mati rohani ya, dihidupkan kembali, apakah itu dari dirinya? Mati itu artinya sudah tidak bereksistensi. Sudah tidak ber, tidak ada. Tidak ada eksistensinya, eksistensi rohani tidak ada.
1: Berarti enggak istilah enggak berdoa, enggak ke gereja, udah pokoknya udah enggak.
0: Mungkin mungkin mungkin berdoa ke gereja, tapi ya bisa jadi hanya tradisi. Ya. Tapi ada saat di mana ada satu titik balik, dia dihidupkan oleh Roh Kudus.
1: Nah, itu.
0: Tapi waktu Roh Kudus menghidupkan, pasti diikuti dengan respons membuka hati dan menerima. Nah, membuka hati dan menerima itu bersifat subjektif. Jadi objektif yang subjektif, sehingga orang itu secara subjektif, secara pengalaman, dia mengalami mampu membuka hati, ya, tetapi itu merupakan sebab akibat dari karya Allah melalui Roh Kudus, seperti itu.
1: Iya, berarti ketika kita membuka hati itu kan respon ya, membuka hati adalah respon.
0: Ya.
1: Itu berarti dari diri kita sendiri gitu ya.
0: Oh iya dong. Kita kan objek sekaligus subjek. Objek anugerah Allah, objek pemilihan Allah, sekaligus subjek di mana Allah berkarya memampukan kita untuk berespons. Yang berespons ya kita. Kalau bukan kita, berarti Allah bertepuk sebelah tangan dong. Seperti itu. Nah, kalau Allah sudah pilih Pak Timo ya untuk mengalami panggilan yang efektif, apakah Pak Timo mampu menolak kuasa Allah yang tidak terbatas? Kalau mampu menolak, berarti Pak Timo lebih maha kuasa dari Allah yang maha kuasa. Berarti Allah menjadi lebih kecil, dan itu ateisme. Ya. Jadi kalau Allah mau memilih, mengendaki, saya pikir kita sepakat, tidak ada yang mustahil. Dia tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Tapi kenapa ada yang menolak? Ya berarti itu tidak dipilih, tidak ditentukan oleh Allah untuk mengalami keselamatan itu.
1: Atau ada juga yang merasa dirinya diselamatkan. Maksudnya begini Pak Pendeta, karena sudah dibaptis, kemudian juga setiap hari Minggu ke gereja, kemudian juga berdoa, tapi ya biasa-biasa aja gitu, nggak spesial-spesial banget. Nah kalau misalkan memiliki hidup yang seperti itu, apakah itu dimasuk kategori apa nih? Umumkah atau efektifkah? Dan apa yang terjadi dengan mereka ketika mereka bertingkah laku seperti itu?
0: Bukan tugas kita menghakimi ya. Bukan tugas kita menghakimi. Tetapi Tuhan Yesus sudah katakan, dalam ladangnya pasti ada lalang dan gandum. Lalang itu mirip gandum. Cuma beda, gandum itu berbuah. Lalang,
1: tidak.
0: Kita nggak pernah lihat lalang berbuah ya. Jadi pasti ada asli dan palsu. Mirip-mirip, mirip-mirip. Tetapi bukan asli.
1: Nah tentu kan kita pengen menjadi asli nih Pak Pendeta, agar kita semuanya selamat nih. Apa yang harus kita lakukan nih Pak Pendeta, agar kita bisa menjadi efektif nih istilahnya kan gitu kan?
0: Kalau saya pakai bahasa manusia, lah terimalah sungguh-sungguh Yesus. Tetapi saya harus berkata, tidak ada seorang pun yang mampu menerima Yesus kalau dia tidak dibaharui oleh Roh Kudus. Sekali lagi, wong mati kok secara rohani. Tapi itu bahasa yang bisa saya katakan. Buka hati, terima Yesus. Serahkan diri kepada dia. Seperti itu. Ya, walaupun kemampuan untuk itu pun adalah pemberian Allah, adalah anugerah Allah yang memperbarui kita. Demikian Pak Timo. Ini Pak Timo kayaknya ngejar harus ada aspek manusianya ya. Maksudnya andil kita lah minimal
1: Iya, maksudnya.
0: 50-50.
1: Ternyata nggak ada ya Pak Pendeta ya. Istilah andil kita
0: nggak
1: itu
0: ada.
1: Sebenarnya nggak ada. Jadi memang benar-benar keselamatan itu anugerah gitu ya.
0: Anugerah.
1: Nah, ketika keselamatan itu
0: dampaknya itu kalau seandainya ada ya perubahan dalam hidup itu sebab akibat karena sebab sudah dipilih akibatnya. Saya tadi sudah menjelaskan ya kita bukan beriman dulu baru dibaharui. Nah, dibaharui
1: baru beriman.
0: Baru mampu beriman.
1: Taunya kita
0: jadi
1: sudah dibaharui seperti apa?
0: Ya akibatnya itu. Kita sebab akibat tuh. Kita beriman dan hidup berubah. Dan berubah ini ya apakah secara gradual pelan-pelan tapi ada yang secara
1: ekstrim.
0: Radikal. Radikal. Sehingga kadang-kadang ya tapi kita nggak bisa salahkan juga yang radikal maupun gradual. Itulah anugerah Tuhan kepada seseorang. Tapi paling tidak dua-duanya mengalami pembaharuan itu.
1: Apakah mereka yang radikal kan? Berarti istilah kalau misalkan radikal benar-benar fokus untuk Tuhan. Mungkin bisa aja menjadi pendeta kan seperti itu. Kalau mungkin
0: Iya.
1: yang gradual yang biasa aja gitu ya, ya masih di marketplace lah bekerja seperti itu. Cuman
0: Iya.
1: menegakkan kebenaran firman Tuhan seperti itu.
0: Ya, saya percaya itu. Dan orang bisa melihat itu, ada buah-buah. Apakah buah dalam kehidupannya sebagai pendeta atau buah dalam kehidupannya dalam marketplace. Dia tidak menjadi sama dengan dunia. Coba perhatikan siapa Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan teman-temannya itu. Itu di tengah arus. Mereka tetap bisa melawan arus. Nah itulah perbedaannya. Daripada banyak pendeta yang hanyut semua. Lebih baik yang di marketplace tapi tetap melawan arus dan berdiri teguh. Ya, ya tapi itu buah. Bukan tugas kita melihat atau menghakimi. Oh ini selamat, ini tidak selamat, ini selamat, ini tidak selamat. Siapakah kita? Seperti itu. Tetapi buah itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Demikian itu Pak
1: Semoga
0: Timo.
1: kita bisa menghasilkan buah yang buah-buah sesuai dengan firman Tuhan ya. Baik Pak Pendeta, karena waktu juga sudah di penghujung acara nih, mungkin bisa memberikan kesimpulan sekaligus menutup dalam doa.
0: Iya, betul Pak Timo. Jadi, apa namanya, bersyukurlah kalau Allah memanggil kita melalui Injil dan kita boleh meresponinya. Itu bukan karena kita mampu, itu bukan karena pendetanya hebat, tetapi itu teraplikasi semata-mata oleh pekerjaan Roh Kudus. Jangan ada seorang pun yang mencuri kemuliaan Allah, yang menyombongkan diri. Itu karena saya. Tidak ada. Itu semua karya Roh Kudus, tapi karya Roh Kudus yang objektif juga menghasilkan karya Roh Kudus yang subjektif dalam hidup kita yang berubah termasuk untuk keselamatan dan untuk kedewasaan rohani. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berhenti di sini. Kami memohon belas kasihan-Mu agar pembelajaran ini dapat memberikan satu peneguhan yang daripada-Mu dan kami terus berdoa. Teruslah berbelas kasihan Bapa, menganugerahkan panggilan yang efektif. Makin banyak orang yang memberitakan Injil. Dan makin banyak orang kiranya boleh mengalami dampak Injil melalui pembaharuan hidup. Tolong ya Bapa, tolonglah Roh Kudus berkarya khususnya di masa-masa akhir ini. Di masa-masa akhir zaman ini, kiranya Engkau masih berbelas kasihan atas dunia ini, atas manusia-manusia yang hidup di zaman ini. Terima kasih, berkati Heartline, berkati Pak Timo, berkati Semua pendengar, semua pemirsa di mana saja program ini dapat diakses. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Baik, terima kasih, Dokter Christian.
0: Terima kasih kembali. Ya.
1: Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Dokter.
0: Ya,
1: Sehat
0: baik.
1: selalu.
0: Ya.
1: Ya, demikian Heartliner, perbincangan kita bersama Pendeta Dr. Christian Jelasut, dan cara kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartline Network, dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasihi. Saya Timo Ardanto undur diri, kiranya Tuhan Yesus memberkati.
2: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z. Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious. Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
3: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
2: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital. Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan?
4: Walaupun gunung.
3: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
2: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya? Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lipo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
5: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
3: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
2: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. Gak

0: 100,6 Heartline FM. Shalom, selamat malam Heartliner. Jumpa lagi bersama Tim Hardante ya, yang akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan. Tentu saja seperti biasa nih Heartliner ya, dari setiap hari Selasa dari jam 8 sampai pukul 9 malam nanti Anda mendengarkan program Firman dalam Pujian ya. Tentu di program ini kita memang khusus membahas karya-karya dari Pastor Jonathan Prawira. Nah, karena semua karya Pastor Jonathan Prawira berdasarkan firman Tuhan, makanya nama acaranya Firman dalam Pujian ya. Nah, selain kita membahas firman Tuhan, kita juga pengen tahu dong tentang pembuatan lagunya itu seperti apa. Namanya juga pencipta lagu, kita juga jadi kepo gitu ya. Kira-kira kalau kita mau jadi pencipta lagu juga belajarnya kayak gimana gitu ya. Nanti kita akan bahas ya. Untuk itu kita segera terhubung yuk bersama narasumber kita, ada Pastor Jonathan Prawira yang saat ini sudah terhubung melalui online nih. Kebetulan sedang ada di mana ya, Pastor? Halo, shalom, Pastor.
1: Shalom.
0: Sedang di mana, Pastor?
1: Biasa, di Gua Adulam.
0: Wah, mencari istilahnya turunnya firman Tuhan gitu ya.
1: Yes, tempatnya Tuhan pertemukan dengan yang Daud butuhkan.
0: Wah, amin.
1: Kalau Daud butuhnya kan
0: Daud butuhnya
1: tentara. Saya butuhnya malaikat.
0: Kalau saya sih butuhnya uang sih, Pastor.
1: Oh, amin, amin. Ya, apa-apa jujur.
0: Iya, jujur pada aku gitu ya. Apa kabar, Pastor? Waduh, long time no see nih.
1: Iya, puji Tuhan.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, lagi mempersiapkan acara apa? Ibadah Power of Worship Night nih.
0: Wih, kapan?
1: Dimana? Besok. Di Mall Kuningan City, di lantai basement.
0: Oh, besok ya?
1: Di GSCC Hall.
0: Wow. Kira-kira besok acaranya akan seperti apa nih? Power of Worship Night.
1: Power of Worship Night. Ini, kalau kita biasa bicara soal apa unboxing lagunya, kalau besok langsung udah prakteknya dong.
0: Prakteknya langsung.
1: Mengalami Power of Worship-nya.
0: Oh, berarti ya, dan semua worship-nya, lagu-lagunya dari Pastor Jonathan.
1: Lagu Power of Worship.
0: Sesuai. Dan dinyanyikan oleh tim Power of Worship.
1: Timnya bukan. Oh. Timnya dari GSCC Worship. Mm-hmm. Digabung kolaborasi dengan Spirit Worship. Jadi ada dua genre. Dua genre apa, musik. Musik yang konvensional, ya biasanya. Dan musik yang zaman now.
0: Wah, kayaknya seru nih Heartliner ya.
1: Kalau karena datang, bicara soal Tuhan itu firman-Nya itu everlasting, selalu lintas generasi, kemasannya yang bisa berbeda, tetapi intinya sama gitu. Esensi dan goals-nya sama, seperti yang akan kita bahas, supaya kita mengalami yang namanya hati penyembah.
0: Ini ngomongin tentang judul hati penyembah, Pastor Jonathan Prawira punya lagu yang judulnya Hati Sebagai Hamba, apalagi ya?
1: Betul, kemarin kemudian kita bahas hati seperti Raja Wali,
0: hati
1: kemudian
0: Raja
1: hati
0: Wali.
1: Pemenang sebagai pemenang.
0: Kayak banyak ini judul-judul yang pakai kata hati itu.
1: Betul, jeli sekali.
0: Kenapa begitu?
1: Karena kalau saya kan suka bilang, saya dulu tuh suka nggak suka menyembah kan, artinya secara ritual tuh penyembahan itu nggak, saya pikir pokoknya yang penting dengar firman aja deh. Nah, heran nggak Tuhan itu pilih saya sebagai bagian dari pelayanan penyembahan, bahkan dikasih visi power overship segala gitu.
0: Padahal nggak punya,
1: saya kan
0: hati.
1: Heran,
0: padahal nggak punya, iya, hati.
1: Dan ternyata justru di firman di Tuhan saya dapat penjelasannya, bahwa Tuhan ngajar saya kenapa Tuhan pilih saya. Karena alasan saya tidak suka menyembah, ya gak suka penyembahan itu, sama seperti Tuhan itu juga gak suka penyembahan dari kaum Farisi. Sama alasannya ternyata.
0: Apa tuh?
1: Jadi Tuhan juga gak suka. Jadi saya dan Tuhan itu seperti, kita ada temen yang namanya teman sama sukanya kan gitu kan. Tapi ada di antara kita kesamaan sama teman kita, kompak sama gak sukanya gitu kan. Ya, saya gak suka ini, oh sama, saya juga gak suka, saya gak suka film horor, sama saya gak suka gitu kan, ada yang gitu kan. Jadi kesamaan saya tuh di sini menemukan sama-sama gak sukanya gitu.
0: Sama-sama gak suka?
1: Ya, saya tidak suka penyembahan itu, walaupun saya nggak tahu kenapa ya kan, saya pokoknya feelingnya, oh, saya nggak tipe gitulah gitu, nyanyi-nyanyi gitu. Karena saya pikir saya bukan suara bagus, bukan apa kayak penyanyi kafe, nyanyi dibayar, jadi ngapain lah gitu. Yang penting saya baca firman aja gitu kan. Nah, ada sesuatu yang saya nggak gitu suka dalam lagu dunia pun saya nggak suka sebetulnya gitu.
0: Iya.
1: Dan itu ternyata saya menemukan Tuhan juga nggak suka gitu penyembahan dari kaum Farisi dengan alasan yang sama gitu.
0: Tapi di tengah ketidaksukaannya, pastor ternyata malah membuat lagu penyembahan banyak sekali.
1: Itu karena Tuhan tunjuk.
0: Nah,
1: kalau saya kan heran.
0: Iya, maksudnya gini, biasa kan ketika kita menyukai sesuatu gitu, ketika disuruh melakukannya iya. Kan pasti wah dengan senang hati gitu. Kalau misalnya kita enggak suka, terus kita disuruh gitu kan. Kayaknya berat hati gitu. Jadi ya syukur gitu. Jadi satu lagu ya udah puji Tuhan ini. Kalau misalkan enggak suka gitu, tapi ternyata jadinya 5.200 lagu gitu.
1: Itulah makanya itu Tuhan itu bukan minat saya, bukan bakat, bukan minat, tetapi betul-betul itu buat saya mujizat, itu betul-betul bukti bahwa Tuhan itu ada, eksis gitu buat saya gitu.
0: Ketika menjalaninya berat nggak sih pastor? Kan nggak suka.
1: Nggak, karena saya ketemu alasan kenapa saya nggak suka dan Tuhan bilang ya udah kamu lakukan yang semestinya. Jadi kan ada orang yang suka mengeluh kan, kenapa kok gereja kecil nggak dibantu? Tau nggak arti itu apa?
0: Apa?
1: Artinya Tuhan lagi suruh dia untuk bantu. Itu kalau dia ngerti, jadi nggak salah, keluhan dia nggak salah gitu. Artinya dia yang harus bertindak. Ketika dia sesuatu mengeluh sesuatu, ada yang kurang gitu, dilihat ya kok begini sih, kok gereja begitu sih, kok begitu sih. Artinya Tuhan lagi suruh dia tuh do something about that.
0: Kitanya gitu ya.
1: Iya.
0: Islam ketika kita nggak mendapatkan bantuan dari orang lain, ya udah berarti kitanya sendiri yang harus.
1: Artinya itu gitu. Tuhan lagi taruh beban di kita gitu, Tuhan lagi panggil kamu yang kutunjuk. Nah, saya ngalamin begitu. Jadi Tuhan bilang, betul Jonathan, alasan kamu gak suka, sama aku juga gak suka. How? Kita lakukan yang kita suka. Ah gitu loh maksudnya. Jadi seperti kita punya teman nih. Oh saya gak suka main layangan, saya juga gak suka. Yang lain layangan, kita ngapain ya? Kita main drone aja gitu kan.
0: Main drone.
1: Jadi gitu loh maksudnya. Kebayang ya. Jadi banyak di antara kita yang lagi gak suka nih sebetulnya. Kenapa? Karena tanpa sadar, kita kalau kita tidak lakukan sesuatu, kita akan ngegrendeng terus gitu loh, menggerutu terus, terjebak dalam emosi negatif kita. Padahal sebetulnya memang Tuhan suruh kita do something about that gitu.
0: Wow, makanya memiliki hati penyembah gitu pastinya. Nah kaitannya dengan hati penyembah ini nih.
1: Gak penasaran apa yang Tuhan gak suka?
0: Emang ada ya Tuhan gak suka? Tuhan gak suka dosa kan gitu kan?
1: Banyak orang kan suka berpikir kalau kita muji tuh Tuhan senang.

0: Nah, saya nggak suka. Kenapa? Saya nggak tahu artinya apa. Dia ngomong apa sih? Gitu. Jadi, bukan salah orangnya loh ya. Artinya saya nggak cocok gitu loh. Jadi, kita harus membiasakan, jika terhadap metode, biasakan kita nggak cocok bilangnya. Jangan, itu salah. Gitu. Belum tentu salah. Orang lain butuh, orang lain ketika dengar dia seriosa, merinding loh. Berasa Roh Kudus bicara sama saya. Saya bingung gitu ketika teman saya ajak saya nonton opera gratis ya, dia bayang-bayari dengan bangga loh ketika penyanyi opera itu nyanyi nada tinggi. Wah, gitu kan. Saya sakit kepala malahan. Tapi dia sebelah saya dengan bangga dan berasa, wah ini dia seperti hadirat Tuhan. Ya itulah makanya saya bilang kita harus ngerti esensi. Nah itu kenapa? Kenapa Tuhan itu gak suka penyembahan kaum Farisi dan dia sukanya penyembahan Daud? Karena bicara soal esensi atau goals-nya.
1: Apa tuh? Bedanya jadi apa tuh? Esensi?
0: Nah, itu kan akhirnya nanya juga. Kalau nggak udah loncat tuh. Yang nanyanya super aktif. Ini penting. Makanya saya nggak ikutin flow. Biasanya kan saya ikutin flow. Nih, saya baca ya di Matius 15 ayat 8. Ini loh yang Tuhan nggak suka. Jangan dikira Tuhan itu suka-suka aja kita nyanyi apa gitu ya. Tuhan suka, benar Tuhan suka artinya gini, dia sayang sama kita. Dia senang, suka. Tapi dia juga punya perasaan gitu loh. Nah ini dia, Matius 15 ayat 8. Saya pengen tahu sih terjemahan lain yang kedua itu kayak gimana yang versi barunya. Kalau lamanya bilang gini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Oh, memuliakan loh. Ya. Artinya metodenya apapun, musiknya apapun, heboh aja dia. Mau seriosa, mau himne, mau dia apa modern praise and worship, ya pokoknya wih heboh. Padahal hatinya jauh daripadaku. Itu. Jadi yang Tuhan gak suka karena itu hanya ritual. Di Yesaya malah lebih keras lagi. Ibadah yang mereka lakukan hanya kebiasaan atau perintah manusia yang dihafalkan. Artinya ya memang ibadah begini mestinya. Ya begitulah dilakukan. Kenapa dilakukan gitu? Gak tahu. Memang begini mestinya. Gitu loh. Jadi bukan soal metodenya apa, tapi sejauh mana sih esensi kita melakukan itu kita tahu. Goalsnya apa kita melakukan. Kenapa kita katakan misalnya satu gereja, kenapa hanya boleh duduk dan gak boleh tepuk tangan? Kenapa? Juga sebaliknya pertanyaan sama. Kenapa tepuk tangan? Nah itu harus ketemu alasannya gitu. Ketika tahu alasan hati yang sungguh ya, bukan dibuat-buat karena gak suka, ketemu alasan. Itu Tuhan yang tahu. Saya gak mau pusingin hal itu. Tapi kita tahu, kenapa saya, oh karena saya emang gak suka berisik, suka tepuk tangan gitu, pusing saya. Saya lebih ke hikmat, merasa seperti ketenangan. Nah itu dia. Itu maksudnya, sejujurnya itu. Kembali ke kecocokan kita, goals ya. Jadi, saya dulu gak suka karena saya lihat mereka cuma nyanyi seperti apa yang namanya cari nafkah gitu loh. Nyanyi lagu cinta, belum tentu kehidupan mereka seperti yang mereka ngomong. Ya nothing gonna change, my love for you, apa ya gitu. Ketemu cewek lain juga langsung lupa janji gitu kan. Kayak semacam penyanyi-penyanyi itu sih lihat kehidupannya gak sesuai dengan love song mereka gitu. Jadi males lah buat saya gitu. Itu ternyata alasan Tuhan gak suka itu sama. Gak sesuai esensi. Maka ketika saya membuat lagu, Tuhan sudah kasih, kalau kamu sudah ngerti gitu, berarti kalau kamu buat lagu harus sesuai esensinya.
1: Dan esensinya adalah?
0: Hati itu.
1: Hati.
0: Jadi apapun metodenya, itu Tuhan gak keberatan loh.
1: Nah ketika jadi, bicara hati kan yang tahu kan cuma kita dan Tuhan ini.
0: Persis.
1: Orang lain kan gak tahu gitu.
0: Itu dia. Tapi dari nanti kita lihat. Yang penting itu dulu. Makanya kita gak usah pusingin orang gimana. Yang penting cocok buat dia. Okay. Tapi ada juga cocok kan cuma ngomongan juga. Kadang-kadang dia cuma ikut-ikutan. Sebetulnya dia gak ngalamin. Gitu loh. Jadi buat saya sama juga. Misalnya berbahasa roh. Itu bukan soal. Itu metode. Gitu. Kalau yang cocok dan memang itu benar-benar lakukan. Yang salah buat saya adalah ikut-ikutan. Atau merasa minder ketika saya gak berbahasa roh. Buat saya itu yang masalahnya. Lalu mencari-cari alasan untuk menyalahkan bahasa roh itu sendiri gitu. Bilang aja memang saya gak cocok, saya gak dapet, so what? Aman kan hidup ini kan? Sebaliknya orang yang dapet pun misalnya, saya adalah contoh orang yang dapet. Saya akan pakai terus. Karena itu membangun iman saya gitu loh. Tapi karena saya tahu fungsinya

0: esensinya saya tidak akan memaksakan orang lain harus sayang sama.
1: Iya.
0: Karena esensi itu membangun diri saya. Saya perlu itu untuk bangun diri saya. Ada orang bilang, saya gak perlu bahasa roh, saya bisa membangun iman saya. Silakan, gak masalah. Jadi kalau kita ngerti itu, goals, esensinya, yaitu kembali ke hati kita sebagai hati penyembah, banyak hal dalam gereja, mestinya keributan itu sebetulnya gak perlu gitu loh.
1: Bisa dihindarkan gitu.
0: Bisa dihindarkan. Kita bisa fokus melakukan apa yang mestinya kita lakukan. Nanti kita akan bahas.
1: Sebelum kita bahas, kita mau dengarkan kembali.
0: Langsung dengar lagunya ya.
1: Biar kita tambah mendalami ini ya. Kali ini kita akan dengarkan judulnya Hati Penyembah nih.
0: Nah ini saya kasih kisi-kisinya. Yaitu ada tujuannya, goalsnya kenapa kita punya hati penyembah. Ya.
1: Seperti apa sih kisi-kisinya, mau dijelaskan dulu atau kita
0: enggak.
1: Kita dengarkan dulu ya.
0: Mati, siapa tahu Roh Kudus bicara sama kita kan.
1: Nanti abis itu baru kita samakan gitu ya.
0: Ya, asik kan.
1: Oke.

0: Hardline FM.
1: Ya, 100,6 Hardline FM. Terima kasih Hardliner, saat ini masih mendengarkan program Firman dalam Pujian. Dan kita masih membahas karya dari Jonathan Prawira, judulnya Hati Penyembah. Ini ya. Dan masih bersama Pastor Jonathan Prawira tentunya ya. Pastor, ini lagu Hati Penyembah ini lagu baru atau lagu sudah?
2: Lagu lama, ini lagu Visi.
1: Visi?
2: Wow. Lagu Visi.
1: Tahun berapa?
2: Aduh, gak terlama sih.
1: Terlama.
2: Fase sudah, fase terakhir-terakhir.
1: Tapi kalau yang ini, yang sekarang diperdengarkan yang versi barunya gitu ya?
2: Oh, versi barunya.
1: Kalau versi aslinya dinyanyikan oleh?
2: Lupa saya.
1: Lupa. Saking banyaknya nih hardliner ya.
2: Pakai ayat dong. Aku melupakan apa yang sudah lalu. Bilang aja lupa.
1: Biar kelihatan rohani gitu ya.
2: Biar kelihatan rohani.
1: Aman gitu ya kalau menjawabnya dengan kata-kata rohani.
2: Ya,
1: gitu.
2: Bikin lagu aja bisa, apalagi bikin alasan ya kan. Oke. Okay.
1: Bikin lagu aja bisa, apalagi bikin alasan gitu ya.
2: Iya.
1: Masa, kalau berarti semua para pencipta lagu pintar bikin alasan gitu
2: ya. Gak tahu saya, gak tahu ya.
1: Beda lah, pencipta lagu kan istilahnya kalau pencipta lagu itu pinter apa ya, bukan bikin alasan sih, tapi istilahnya pinter menyimpulkan sesuatu kejadian atau menyimpulkan ayat atau apa gitu.
2: Ah, mungkin gitu kan. Tinggal dipakai untuk apa kan kepintarannya, kan begitu.
1: Nah, ngomongin soal kepintaran membuat lagu nih, Pastor Jonathan Prawira sendiri nih belajar di mana sih dulu waktu kita boleh dong sekali-sekali ngebahas tentang waktu kecil atau sekolah gitu, sampai akhirnya menjadi pencipta lagu gitu. Prosesnya seperti apa sih? Apakah tiba-tiba ujuk-ujuk jadi pencipta lagu, atau mungkin memang waktu kecil memang suka dengerin lagu, suka belajar, suka nulis lirik, suka baca buku atau apa gitu?
2: Sama sekali enggak. Kan. Itu yang bikin papa saya percaya sama Tuhan ya, gara-gara begitu. Karena saya tidak ada tanda-tanda, bakat-bakat, minat-minat gitu kan. Tonton lagu yang keluar kok.
1: Gak pernah juara gitu waktu kecil, juara apa, juara nyanyi kah, juara apa gitu, juara baca puisi kah, juara apa gitu.
2: Puisi ya saya suka, tapi gak pernah juara juga. Saya suka puisi. Saya lebih suka sastra, tapi kebelakangan setelah tahu dunia puisi itu artinya harus mengenal otaknya orang, males saya.
1: Puisi harus mengenal otaknya orang maksudnya?
2: Ya, harus. Karena bagaimana cara penyair itu menuangkan isinya, kita harus pahami. Itu yang guru saya ajarkan, dan saya jadi males.
1: Interpretasi.
2: Ya. Ngapain saya mati saya? Ya itu yang saya bilang, Tuhan tahu saya gak suka itu karena saya gak suka sesuatu yang gak ada esensinya gitu.
1: Kan biasa kalau namanya ngobrolin tentang istilah kan seni kan gitu kan, interpretasi.
2: Betul.
1: Precise kan, setiap orang kan makanya sampai akhirnya adalah misalkan lukisan yang abstrak sampai harganya
2: begitu mahal. Betul, itu sih gue gak suka. karena kalau disuruh menebak, menginterpretasi pikiran orang itu ngapain gitu, buat saya harus memasuki, menyelami gitu orang lain gitu. Aduh, enggak deh. Saya waktu itu cuma otak saya mau cari uang untuk supaya keluarga saya dipulihkan. Ekonominya cuma itu. Jadi hal-hal yang tidak sesuai dengan fokus saya langsung tidak sungkan untuk ibaratnya tolak. Kita di situ yang Tuhan suka karena saya orangnya fokus.
1: Nah, itu tadi kan fokus Pastor Jonathan adalah mencari nafkah lah untuk istilahnya memperbaiki perekonomian mungkin ketika itu. Sampai akhirnya melalui lagu inilah kan semuanya terbuka lah pintu rezekinya.
2: Bukan. Salah besar.
1: Justru mau nanya apakah tapi kan ternyata kan enggak gitu ya. Seperti ya. Apa sih Pak Sar?
2: Saya mengalami lagu ini. Jadi artinya firman Tuhan dalam lagu ini saya alami. Itu sehingga saya itu bisa kerja di tempat yang baik, kuliah di tempat yang baik, saya dapat ditolong Tuhan dengan ajaib. Sampai akhirnya yang ajaib tapi bukan aneh ya, bukan tiba-tiba orang donasi saya begini, enggak. Tiba-tiba saya bisa dapat murid les untuk cari uang kuliah gitu. Dan kuliah juga lumayan baik hasilnya. Walaupun saya gak punya komputer, tapi saya cum laude komputer. Gitu. Dan kemudian kerja juga dimudahkan Tuhan, dibuka jalannya gitu. dan apa ya, saya mengalami seperti Daud alami lah. Itu Peter Jack itu dari situ, pekerjaan, dunia pekerjaan. Sehingga ketika lagu itu sudah masuk industri pun, saya tidak terima uang sama sekali. Mau dikasih pun saya tolak. Waduh. Karena saya menganggap itu pelayanan itu dari Tuhan kok. Saya sudah dapat rezeki dari pekerjaan saya. Di marketplace. Saya tidak berani ambil dari rohani. Jadi kalau sekarang saya ditanya pendapat itu, ya jangan tanya saya. Kan ada orang yang udah kerja di kantor tapi pelayanan juga dia terima. Itu saya nggak komen ya. Itu jalan hidup masing-masing orang. Tapi saya tahu betul yang namanya pelayanan harus dibedakan. Ada saatnya kita menabur dan di situ Tuhan akan buka. Jadi biar masuk kaset, biar udah ngetop gitu, saya nggak terima uang sama sekali, sampai kemudian saya diomelin sama direktur labelnya.
1: Karena dulu taunya pikirannya melayani gitu. Kalau melayani ya, berarti nggak terima.
2: Ya nggak berani gitu. Saya nggak berani terima. Karena saya merasa sudah, karena saya sudah mengalami firman Tuhan tolong. Saya ngerti orang kenapa masih butuh itu di dunia rohani, karena merasa ya ini tambahan pendapatan saya. Tapi kalau dia betul-betul ngalamin seperti Daud gitu, di dunia pekerjaannya, di dunia karir, di dunia sekuler, dia mengalami kok kebaikan Tuhan. Tapi kan pasti dia berani nabur.
1: Iya, kan rezeki, masa rezeki ditolak sih gitu.
2: Ya, tapi saya harus tahu ini kan, kalau saya membedakan, karena saya mengenal hati Tuhan. Saya tahu yang Tuhan gak suka dari Farisi gitu, pura-pura pelayanan, Farisi ya. Pura-pura pelayanan tapi sambil cari uang. Itu Farisi ya.
1: Sambil menyelam minum air kan boleh kan?
2: Ya terserah, itu atur aja.
1: Tapi nanti kan Tuhan yang berperkara. Awal-awal memang tidak menerima gitu ya, sampai akhirnya suatu ketika diomelin sama produsernya gitu.
2: Iya, wow. Sama bukan produser, ya direktur perusahaan labelnya. Jadi dia tanya saya, kenapa? Katanya saya, ini pelayanan saya, dari dulu emang saya nggak minat cari uang di sini gitu. Dia bilang, iya ya buat kamu sih enak, saya bingung ngatur pajaknya gimana. Jadi di situ baru, jadi saya didaftarkan pajak, bayar tuh harus tuh di situ gara-gara diomelin itu tuh. Jadi masuk seniman dengan segala aturan pajaknya. Gitu. Karena ada pembukuannya, dia bilang, gimana kami pembukuan ini? Gimana? Tuhan berikan, jadi nggak ada, di pajak nggak ada. Jadi harus, wajib saya bingung waktu itu, mesti berapa? Kok katanya terserah ke Pak Jonathan mau berapa. Saya bilang saya doa dulu ya Pak Jonathan, doa dulu. Di situ saya doa, baru Tuhan kasih angka, baru saya kasih tahu.
1: Wah. Coba waktu itu saya daftar jadi manajernya, langsung angkanya nolnya banyak gitu.
2: Itu kan akhirnya Tuhan yang menentukan.
1: Tuhan yang menentukan.
2: Iya.
1: Dan apa yang terjadi nih Pastor ketika sampai akhirnya, ya itu kan Pastor kan awalnya memang ya aku ini pelayanan gitu ya, tapi ternyata kan Tuhan, ya udah Tuhan punya cara lah.
2: Ya, ya kemudian ya itu dari pelayanan itu kemudian mulai ke produksi sendiri kan, mulai produksi sendiri, mulai baru ibaratnya bawa CD juga menjual di gereja-gereja itu. Jadi dari situ, kemudian dari khotbah, kemudian Tuhan berkati juga ketika udah full time pun Tuhan berkati, donasi mulai ada. Tapi bukan berdasarkan apa ya, donasi ada. Sampai sekarang saat ini begitu. Jadi pemeliharaan Tuhan terjadi. Jadi ya bagaimana saya gak yakin gitu akhirnya, karena ya saya mengalami begitu.
1: Dan semua yang Pastor Jonathan alami gitu ya, dituliskan lah ke lagu-lagu Pastor?
2: Enggak.
1: Jadi lagunya ini hanya berdasarkan firman Tuhan saja.
2: Ya, cuma saya menulis dengan yakin karena saya alami gitu maksudnya.
1: Beda ya.
2: Ya pernah sih, saya tadinya gak tahu bedanya. Sampai kemudian ada penulis lagu yang tanya saya, Pak Jonathan kalau nulis lagu tuh alamin. Emang kenapa sih? Bilang, ya saya gak ngalamin, misalnya saya diberkati. Dia bilang, saya mau tulis saya diberkati. Tapi saya gak ngerasa Pak diberkati. Rasanya gimana gitu, dia bilang gitu. Saya akhirnya bilang dia, anggap aja kamu mengimani.
1: Atau gitu kan? Misalnya mendengarkan kesaksian orang lain gitu kan, kita nulis lagunya boleh dong.
2: Bukan saya, bukan soal boleh nggak boleh. Saya sudah Tuhan pilih itu dari awal untuk menyampaikan firman dalam lagu, karena ketidaksukaan itu gitu loh. Jadi kamu harus bikin lagu yang bagus kata Tuhan, tapi sesuai dengan yang kamu anggap Tuhan senang ya itu.
1: Hati
2: sampai saat
1: penyembah.
2: Dan Tuhan yang perintah, Tuhan yang meneguhkan.
1: Bukti peneguhannya adalah buah-buah.
2: Pemeliharaan Tuhan. Lalu kesaksian-kesaksian. Nah, baru aja beberapa hari lalu, saya rasa 1-2 hari lalu, ada pengusaha yang share, dia lagi stres karena situasi saat ini. Makanya ini kenapa saya pilih lagu ini, karena ini sebetulnya umat Tuhan lagi banyak stres. Nah, jawabannya sebetulnya kembali ke hati penyembah, kalau mau nggak stres gitu. Nah, dia lagi stres gitu, sampai sakit, terus di perusahaannya begini. Kemudian akhirnya pagi-pagi dia dengar, dari waktu lagi mandi, tiba-tiba terngiang lagu Hati Sebagai Hamba.
1: Hati sebagai hamba.
2: Nah, di situ Tuhan bilang, kamu kembali ke siapa kamu, hati sebagai hamba. Stresnya sembuh, sekarang dia bilang, saya fokus lagi, saya dikuatkan. Tuhan bicara waktu dia lagi keinget, lagi mandi loh. Tapi saya jadi gak bilang, jadi saudara harus mandi, lagi mandi gitu kan. Itu kan kadang-kadang metode suka, gara-gara pengalaman dirinya dipaksa ke orang lain gitu. Nah akhirnya setelah begitu,
1: langsung
2: itu, peneguhan-peneguhan ya. yang saya gak tahu apa-apa kan. Tapi firman Tuhan yang Tuhan perintahkan gak pernah gagal. Kata Daud, kalau Tuhan berfirman semuanya jadi. Kalau Tuhan perintahkan semuanya ada. Itu aja yang saya tahu. Jadi saya ketika ditanya bikin lagu, ya berdasarkan firman.
1: Nah, ketika bikin lagu berdasarkan firman, namanya juga pencipta lagu, pengen dong lagunya kan istilah menjadi hits gitu.
2: Enggak tuh.
1: Nah, ketika bikin itu kepikiran gak nanti aku nih mau bikin lah, bikin. Memang sih memang berdasarkan firman Tuhan. Nih, okay, ini firman Tuhan ini baik nih, bagus nih, aku bikin lagunya gitu. Apakah prosesnya seperti itu, Pastor, atau?
2: Ya, harus terbaik, betul. Tapi gak mikir hits. Berpikir di nyanyi gereja juga enggak. Kalau saya berpikir pengen dinyanyi gereja, bisa sakit hati sekarang. Ya kan? Sekarang orang udah bergaya apa ibaratnya, buat saya gak peduli. Saya bikin karena saya menyampaikan firman, saya kenal Tuhan saya. Itu aja. Sehingga kita gak stres. Melayani gak tekanan. Gitu loh. Kita melakukan satu gak tekanan. Karena saya tahu saya melakukan untuk Tuhan. Dan kalau emang itu Tuhan yang suruh, Tuhan pasti support. Ketika bos memerintahkan anak buahnya pergi atas perintah dia, maka hidup anak buah itu di tangan bosnya. Tapi ketika anak buah itu melakukan sesuatu yang bosnya gak suruh, ya paling bosnya, ya terserah kamu ya, ada apa-apa saya gak tanggung jawab. Kan begitu. Itu aja. Jadi penting banget kita mengenal Tuhan itu sehingga kita tahu yang Tuhan suka apa, yang gak suka apa, yang Tuhan suruh apa, yang Tuhan gak suruh apa gitu. Itu aja sih.
1: Ya, berarti agar kita tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan perintahkan, tentu kita harus, apa nih, kuncinya harus memiliki hati penyembah ini.
2: Ya itulah memang hati penyembah. Kan kalau misal gini loh, kalau hati pemenang itu apa sih disebut hati pemenang? Hati yang tidak menjadi korban. Menolak dirinya adalah korban. Ya, percaya bahwa kegagalan saya hari ini itu bagian dari kesuksesan saya di masa depan. Itu kan hati pemenang. Jadi pemenang itu lawannya kan di situ. Karena kalau hati penyembah itu yang enggak kenal Tuhan. Dia bukan namanya orangnya. Kan Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Karena demikian juga orang-orang yang tidak mengenal. Kenapa? Karena mereka enggak nyembah dia, enggak kenal. Jadi kalau kita bilang kita menyembah Tuhan tapi enggak kenal ya kita sembah, itu yang bikin stres. Saya enggak bilang salah ya. Selalu enggak saya pernah nyalahin. Tapi rugi. Makanya Paulus kan bilang, aku kenal siapa yang ku percaya. Kalau enggak, ngapain dia menderita? Karena dia kenal. Apa kenapa dia mesti menderita gitu? Kalau kan dia bilang, enak saya jadi farisi ya. Jadi farisi malah nyiksa orang. Sekarang saya kenal, saya begini malah saya disiksa orang. Tapi kenapa? Karena dia kenal siapa yang disembah dia. Nah itu masalahnya di situ. Apakah kita mengenal Tuhan seperti Daud? Mengenal Tuhan seperti yang Yesus minta. Lucu ya, Daud mengenal Tuhan seperti yang Yesus minta.
1: Memang yang Yesus minta adalah?
2: Banyak orang kira Yesus minta dipuji, kan penyembah dalam roh dan kebenaran kan? Padahal di Yohanes 4 ayat 10, jawab Yesus kepada perempuan Samaria itu, jika engkau tahu atau sebetulnya lebih kata aslinya mengenal tentang kasih karunia dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya kamu telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi yang Yesus minta dikenal. Menyembah itu adalah mengenal dia. Esensinya, mau lewat pujian, lewat doa, lewat baca firman, lewat apapun, ibadah kita, semakin gak kita kenal dia. Atau minimal diingatkan lagi tentang siapa dia. Itu yang namanya penyembahan buat saya. Makanya saya setuju di situ. Oh iya benar, kalau begitu ya penting. Gitu. Saya misal gini, hidup sama orang, tapi saya gak kenal dia, buat apa coba? Kan kita hidup sama orang, lama-lama tambah kenal.
1: Harusnya.
2: Harusnya kan? Nah demikian juga sama Tuhan kan? Kita tahu apa yang dia suka, kita tahu apa yang dia gak suka, apa yang dia pernah ngomong, kita ingat gak dia ngomong gitu kan? Nah itu kan intinya di situ, bukan cuma dia datang, ih kamu cakep banget, ih baju kamu keren banget. Itu buat saya itu orang gak kenal. Ketika kenal dia gak akan ngomong gitu lagi. Tapi ketika temannya ulang tahun dia belikan hadiah, itu kenal. Terus temannya gak suka durian, waktu dia makan durian dia akan makan jauh-jauh. Eh makan apa kata teman? Makan durian, gue tau lu gak suka. Nah gitu kan. Jadi itu kan mengenal itu bukan soal memujinya, tapi why kamu memujinya. Itu loh maksudnya. Jadi jangan sampai anggap bahwa Tuhan itu cuma sedang dipuji. Enggak ya, ketika ada orang memuji dia baik, sampai Tuhan bilang, apa maksudmu memuji aku baik? Yang baik cuma Tuhan. Tuhan tuh enggak tipe suka dipuji. Pujilah aku. Yang suruh muji Tuhan itu Daud. Karena Daud, Tuhan itu memang layak dipuji. Yang Tuhan minta kita kenal dia. Karena itu berguna buat kita menghadapi krisis kehidupan ini.
1: Nah, kalau misalkan Tuhan gak suka dipuji gitu ya, sedangkan dalam pengetahuan kita namanya pujian kan berarti kan bernyanyi gitu kan?
2: Iya.
1: Berarti gak boleh bernyanyi kah untuk?
2: Kan saya bilang gak pernah saya boleh, gak boleh. Jangan mau rugi, semakin kita menyanyi mestinya semakin kenal Tuhan.
1: Berarti melalui bernyanyi kita diharapkan bisa semakin mengenal akan Tuhan gitu ya.
2: Itu tujuan Daud kasih lagu.
1: Bukan
2: supaya lewat lagunya orang kenal Tuhan.
1: Tuhan kau begitu besar. Kita kan sekarang mengagungkan gitu, biar Tuhan senang ya udah memuji Tuhan, Tuhan kau besar gitu. Padahal ketika berbicara Tuhan kau besar, itu bukan memuji tapi memang iya loh ini Tuhan besar loh gitu.
2: Persis. Itu. Saya tahu hati Yesus tuh gitu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripada aku. Yang nyanyi itu khawatir nih. Persoalan saya begini gede nih. Hah, kamu lah usah nyanyi. Tuhan tuh besar begini, begini, begini. Layak dipuji, bla bla bla. Tapi kamu masih takut lah. Itu kan namanya gak kenal. Jadi kamu kenal siapa gitu.
1: Iya. Berarti kamu nyanyi untuk apa gitu.
2: Ya itu. Kan yang saya bilang rugi. Gak ngalamin kuasanya, ngalamin powernya gitu loh.
1: Iya,
2: padahal kita, waktu kita betul-betul mengenal Tuhan, waktu kita nyanyi Tuhan itu besar, itu kita akan wow, kalau Tuhan itu gede mestinya masalahku akan kalah sama Tuhan. Itu bukan dibuat-buat ya. Saudara akan dapat cara hikmat yang berbeda, mungkin dengan bahasa berbeda, Roh Kudus bicara berbeda. Tapi suatu pengenalan itu akan seperti Daniel bilang, kita kuat dan bertindak. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ini ayat tentang akhir zaman. Daniel 11 ayat 32. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kalau sepak bola ini jadi kiper pertahanan kuat, tapi nggak sampai sana. Juga action jadi striker yang kuat. Menggolkan lawan. Nah ini orang yang hati penyembah yang kenal Tuhan tuh akan ngalamin seperti ini gitu. Buahnya gitu. Saya berdoa, heart listeners, heartliners mengalami ini. Semakin kenal Tuhan, semakin alami dalam hidup saya, semakin kenal Tuhan seperti Daud. Saya lihat nih, Daud kok ngalamin ya? Wah, saya gak mau rugi nih. Masa Daud doang? Saya juga mau Tuhan.
1: Padahal kita punya Tuhan yang sama ya.
2: Nah, hari ini saya mau bilang, bukan cuma Daud, bukan cuma saya, tapi saudara juga bisa ngalamin. Jangan mau rugi.
1: Jangan mau rugi. Jadi pertama, hal pertama yang harus kita lakukan agar kita pun bisa merasakan dan kita tidak jadi rugi gitu istilahnya, jangan mau rugi gitu. Apa yang harus kita lakukan?
2: Nah ya, kalau sekarang saya percaya sebetulnya nama Tuhan itu 365 pun lebih ya. Bisa saudara gali saya, maka kita kan gali satu persatu kan. Tapi kalau misal ceritanya untuk starter pack. Saya itu punya dulu cuma 4 aja lumayan cukup.
1: Apa tuh?
2: Kan Tuhan itu Bapa kan? Hmm. Nah, Bapa itu kan Abba kan? Hmm. Nah, saya ambil singkatan itu. ABBA itu. Catat ya, saya nggak baca ya ayatnya, saudara yang baca sendiri nanti. Nggak cukup waktunya. Yang A pertama itu ajaib. Mazmur 89 ayat 6 atau Yesaya. Bahwa nama Tuhan disebut, orang suka bilang penasihat ajaib. Itu bukan penasihat ajaib aslinya. Ajaib, penasehat. Jadi nama Tuhan itu wonderful, ajaib. Dari sini aja kita langsung bisa respon. Sehingga ketika orang ribut kan Tritunggal, oneness, dua. Saya cuma jawab, Tuhan itu ajaib. Kok Tuhan bisa jadi manusia? Ya bisa aja, ajaib. Gampang kan? Sehingga kita gak malu gitu. Tuhan kita tuh ajaib, tampil beda, unik, istimewa. Tapi malah jadi bahan ejekan, malah kita malu. Mesti kita bilang, ya lu aja gak kenal Tuhan. Gue ajaib, memang ajaib. Sakti, mau apa? Mau jadi manusia kek? Mau jadi apa kek? Suka-suka dia, bisa-bisa dia. Jadi ketika kita kenal Tuhan kita ajaib, pertama, kita akan lihat tanpa sadar, mulai mata dicelikan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Kalau ada orang sampai bilang, oh sekarang mujizat masih ada atau nggak ada, diributin gitu. Saya lebih suka gini, Tuhan itu ajaib nggak? Ya udah, kita aja. Masih ajaib nggak? Atau sedang ajaib? Sudah pensiun? Gitu. Selesai. Kalau saudara tahu Tuhan itu ajaib, maka nggak ada yang kita, ibaratnya, percayalah akan keajaiban akan terjadi. Pertolongan yang ajaib, rencana ajaib, pintu dibuka ajaib. Akan ada hal-hal yang di luar kita yang kita gak sanggup, Tuhan lakukan buat kita. Apa yang gak bisa, Tuhan jadikan bisa. Sehingga krisis ini gak akan menakutkan kita. Tuhan kita ajaib kok. Tuhan bisa putar keadaan. Nah, Daud itu ditanya, kalau tahu kan. Kalau Daud, keajaibannya apa? Coba.
1: Mengalahkan.
2: Buat dia nih, hidupnya ajaib. Saya bisa hidup. Itu ajaib loh. Itu Daud. Mungkin orang bilang, mungkin Daud baca nih, Musa laut terbelah. Wih, hebat ya. Yosua tembok terubukan. Wih, keren. Kayaknya dia gak ngalamin. Tapi dia bisa kenal Tuhan itu ajaib. Dan dia bisa ngalamin, saya hidup pun itu ajaib. Mestinya sudah mati Daud itu. Mestinya saya sudah dibunuh Saul. Mestinya sudah kelaparan. Mestinya sudah sakit. Dia pernah sakit. Mestinya udah mati. Tapi bisa hidup. Karena saya kenal Tuhan yang ajaib. Asik kan? Alami. Tuhan itu A pertama loh. Gak tau keburu gak. B, B, A. Tergantung Patimo ini.
1: Tuhan ajaib. A pertama. B-nya baik.
2: Nah. Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik. Jadi ketika ada orang gak baik sama kita, kita gak akan sakit hati lah, mau mengampuni diberantemin gitu. Ngampuni gak. Eh, lu boleh gak baik. Gue punya Tuhan yang baik. Gitu aja, salto aja. Situasi boleh gak baik, perlakuan boleh gak baik, tapi saudara punya Tuhan yang baik. Dan alami kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesulitan.
1: Dan B yang kedua.
2: Sebenarnya bukan cuma baik sih. Di Mazmur 89 ayat 6 ada lagi baik dan benar. Nah. Buat apa kalau cuma baik tapi salah ya kan?
1: Berarti ABBA gitu ya.
2: Ya baik. Kan B lagi sekarang B. Tadi kan saya bilang satu paket. Orang cuma tahu Tuhan itu baik. Tapi Daud kenalnya Tuhan itu baik dan benar. Jadi dia bukan cuma hatinya baik, niatnya baik, maksud baik. Tapi melakukan sesuatu pasti benar. Apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidupmu itu pertama pasti benar gak salah. Dan tujuannya kebaikan gitu loh. Orang yang dengar begitu kan kuat daripada apa Tuhan baik ya. Kalau Tuhan baik kok begini ya, itu intimidasi-intimidasi yang melemahkan kita. Ya. Sekarang saya enggak. Intimidasi mau ngomong apapun, saya kenal Tuhan saya baik. Nggak mungkin dia mau celakakan saya. Kalau emang dia mau celakakan saya nih, ngapain dia bikin saya selamat?
1: Iya, ya kan? Sekarang kita bisa hidup, bisa bertemu, bisa siaran gitu ya.
2: Kita berdosa, kita dicari Tuhan, dipilih Tuhan, terus untuk dicelakakan gitu. Buat apa? Nah gitu kan. Jadi kita punya jawaban-jawaban yang mementahkan semua intimidasi dalam sekejap gitu. Dan kita bisa fokus melakukan, kita efektif melakukan apa yang Tuhan pengen. Yang tiga, ayo kira-kira apa? Patimo.
1: Bibi, ajaib, baik, benar, dan betul. Oh, kan.
2: Ayo.
1: Apa B berikutnya? Besar.
2: Same. Gampang kan? Nah, biar saya sengaja gini biar kita kita seru. Sebab kita akan ingat sendiri, menghafal sendiri.
1: Iya, karena kebanyakan besar. Lagu-lagu Pastor Jonathan tuh besar,
2: besar. Yes. Untuk mengingatkan kita loh, masalahmu sebesar apapun, engkau punya Tuhan yang lebih besar. Mazmur 40 ayat 17. Biarlah orang-orang berkata Tuhan itu besar. Jadi Daud itu ketika lagi punya masalah besar, dia gak bilang, Goliat kamu gede amat ya. Dia akan bilang, hey Goliat, aku punya Tuhan yang besar. Sehingga ketika kita memandang dari kacamata Tuhan, seperti Yosua, lihat dari kacamata Tuhan, sebesar apapun tantangan depannya dia gak takut lagi. Yang lain takut, 10 orang takut. Kenapa? Mereka gak kenal Tuhan itu besar. Mereka melihat dirinya mereka kecil gitu loh. Yosua juga lihat mereka kecil, tapi yang Yosua lihat Tuhannya besar. Jadi saya boleh kecil. Memang kecil. Sampai kapanpun akan tetap kecil. Tapi saya punya Tuhan yang besar. Gitu. Seru kan? Nah itu di Mazmur semua tuh. Itu dari saya contoh. Jadi kalau saudara, maka saya bilang Mazmur itu saya salah. Dulu saya suka bilang Mazmur itu kitab pujian. Itu pengenalan akan Tuhan. Penting banget kenal hati Tuhan. Sehingga ketika kita baca ayat-ayat lainnya, kita gak cuma, oh Tuhan perintah begini. Pertanyaannya, kenapa Tuhan perintah? Begitu itu maksudnya gitu.
1: Berarti kalau misalnya kita baca Alkitab gitu, kan kadang-kadang kalau mau mulai baca Alkitab gitu, mulailah dari Kejadian. Ini sebaiknya mungkin mulailah dari kitab Mazmur gitu ya.
2: Saya dapatnya gitu, dan saya usul sebetulnya kalau mau kenal Tuhan sebelum baca yang lain, sebelum setelah Perjanjian Baru, baca Mazmur. Kenapa? Karena di situ saudara akan kaget, Daud itu kenal Yesus loh. Jadi Daud itu cerita soal Yesus tuh exactly apa Yesus ngomong. Sehingga kita gak bingung kenapa Yesus ngomong Eli, Eli atau Tuhan Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Jawabannya lucu-lucu gitu kan ketika orang serang. Kok Yesus Tuhan manggil Tuhan? Itu nubuatan yang digenapi di kitab Mazmur. Yesus lagi ngomong. Yang Daud ngomong tentang itu saya. Gampang banget. Sehingga ketika doa bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Orang takut loh doa gitu. Kadang dia pikir itu doa kematian. Padahal itu doa kebangkitan. Itu Daud doa itu karena kenapa? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Engkau yang memenangkan aku. Lain kan? Ketika kita baca Daud dulu, abis Yesus lalu Daud. Connect itu sangat, saya beruntung saya bilang. Setelah baca Yesus tentang Perjanjian Baru, saya baca Daud jadi ke-connect. Oh maksudnya gini. Kenalah saya akan Tuhan. Gitu aja sih. Jadi saya mengalami yang di Daniel. Ada apa masalah sih? Kuat. Teler sih, tepar sih. Tapi tetap kuat. Dan akhirnya tahu harus ngapain. Bertindak. Karena janji Tuhan saya alami. Orang yang kenal Tuhan akan kuat dan bertindak. A, yang terakhir.
1: Ajaib
2: baik, besar.
1: Besar. Apa? Anugerah. Alami.
2: Ini yang bikin Kristen kalau nggak kenalin suka sakit hati. Adil. Mazmur 11 ayat 7. Makanya Daud itu nggak tipe pendendamnya kayak gimana. Karena dia tahu disakitin seperti apapun, dia punya Tuhan yang adil. Tuhan itu membalas.
1: Waduh.
2: Cuma balasnya itu elegan. Ingat gak Daud itu bilang apa? Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan. Lawannya pengen dia mati kelaparan, tapi Tuhan balas. Balas siapa? Kasih Daud makanan. Tinggal lawannya yang sakit hati. Orang Farisi ngejelekin Yesus. Dianggap penyesat. Setan. Tuhan balas. Yesus diangkat dengan tulisan, inilah Raja orang Yahudi. Dibalas sama Tuhan. Gitu. Jadi saudara yang disakiti oleh orang lain, tenang aja, Tuhan balas. Makin dia sakiti, Tuhan makin pulihkan, makin perkuat. Makin orang jatuhin kita, gak perlu kita kayak, aduh aku gimana ini, orang kok jatuh. Tenang, makin kamu dijatuhkan, Tuhan balas, Tuhan angkat kamu. Makin kamu dihina, tenang, Tuhan makin muliakan kamu. Kenapa? Tuhan tuh adil. Asik kan? Kalau hidup kayak gitu kan? Tapi itu gak bisa dibuat-buat. Kalau enggak orang akan bilang, ih ngomong sih gampang, betul. Makanya saya enggak bilang, saya enggak memaksa. Alami sendiri. Sampai nanti saudara akan ngalami, iya, benar orang bilang gitu. Ngomong sih gampang, tapi emang ngalami.
1: Dan semoga hardliner bisa mengalami nih.
2: Itu yang... doa saya selalu. Nah, sekarang caranya terakhir. Udah tanggung. Meskipun enggak ditanya siapa tim, maksudnya waktunya udah mau habis.
1: Dan caranya adalah
2: kadang-kadang kita namanya menyembah itu memberi yang terbaik.
1: Iya.
2: Itu bukan menyembah, itu melayani, beda loh. Itu Marta sedang melayani, harus beri yang terbaik. Masak harus enak. Harus cukup. Ada 12 murid Yesus harus makan masak buat 12 porsi. Atau yang makannya banyak, misalnya dari daerah yang suka makan banyak atau masih muda, harus tambah lagi. Itu namanya melayani. Melayani itu memberi. Jadi jangan anggap ketika kita melayani di gereja itu saya lagi terima, menyembah. Enggak, saudara lagi melayani, beda banget. Meskipun di mimbar lagi nyanyi-nyanyi, saudara lagi melayani. Tapi menyembah itu menerima seperti Maria. Itu penyembahan. Menerima. Seperti perempuan Samaria. Menerima.
1: Berarti namanya menerima harus memberi dulu ya?
2: Enggak dong.
1: Enggak.
2: Pada nyembah ya menerima. Sehingga kita punya untuk bisa diberi. Kita gak bakal bisa memberi kalau gak punya menerima. Makanya suka tekor. Bagaimana bikin orang suka cita kalau kita sendiri gak bersuka cita? Gimana bikin orang damai? Kita sudah lagi stres. Kita harus terima dulu damai sejahtera sehingga kita bisa memberi orang damai sejahtera. Itu menyembah. Itu gunanya menyembah. Makanya Daud berkata, saya lupa ayatnya ya. Tapi ini betulnya, inilah power of worship. Orang bilang namanya power of worship apa? Ini dia. Ya itu apa yang ayat ini. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Jadi waktu kita datang sama Tuhan tuh cari kekuatannya.
1: Oh, bukan carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan diberikan.
2: Nah, itu betul. Itu bahasanya perjanjian baru. Jadi kita datang dengan sikap menerima. Kerajaan Allah gak butuh apa-apa buat kita kasih loh. Emang sekaya apa sih kita dibanding kerajaan Allah?
1: Iya.
2: Kita nyanyi. Emang malaikat butuh gitu suara kita? Gak kita lagi diledekin diem-diem sama malaikat. Ih, suara gitu aja sombong.
1: Kan juara idol gitu.
2: Iya, sejuara idol sama malaikat bisa nyanyi 24 jam, tahan mana coba.
1: Malaikat lah.
2: Iya, makanya. Jadi, ketika kita namanya mencari kerajaan Tuhan itu, cari kebenaran itu untuk menerima. Seperti Maria menerima. Dikasihi Tuhan. Kita harus tahu siapa kita, hati penyembah itu kenal siapa kita. Kalau Daud ditanya siapa dia, dia akan bilang saya ini Daud. Ya tahu sih, maksudnya apa? Dikasihi Tuhan. Dia kenal siapa saya. Sehingga ketika dunia mau nipu, intimidasi mau nipu, kamu orang gagal, kamu orang lemah, kamu orang sial. Enggak. Saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Adam ketipu. Makanya Adam kan bilang gini, aku ini telanjang. Tuhan ngomong apa? Enggak bilang gini loh. Iya benar kamu telanjang, dosa sih. Enggak gitu kan? Tuhan bilang apa? Siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Hari ini saya juga mau tanya yang sama seperti Tuhan nanya. Itu bukan dirimu. Ada yang bilang, saya ini gagal Pak Jonathan. Siapa yang bilang kamu gagal? Itu pasti bukan Tuhan. Oh saya ini sial Pak Jonathan. Siapa yang bilang kamu sial? Itu pasti bukan Tuhan. Jadi ketika ada intimidasi mulai nyerang kita, kita tahu, gak mungkin itu dari Tuhan. Tuhan itu bilang, saya dikasihi. Saya diberkati. Ya kan? Kau menciptakan diriku ya Tuhan, untuk rencana yang gede. Saya diciptakan Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Saya disayang sama Tuhan. Dan selanjutnya. Sehingga ketika dunia mengintimidasi, gak perlu sakit hati. Kamu salah, itu bukan saya. Salah alamat, salah orang. Nah, tapi dari mana hal itu kita bisa dapat? Dari penyembahan. Itu yang saya berdoa. Apa metodenya? Terserah deh. Buat saya, ketika orang main pakai piano doang, duduk khidmat doang, asal ketemu Tuhan dapat kekuatannya cukup, ya udah, why not? Jadi gak perlulah alat musik mahal-mahal. Tapi kalau sudah alat musik mahal-mahal, gak ketemu Tuhan juga, ya sama juga, ya kosnya rugi dong itu namanya.
1: Introspeksi diri.
2: Ya itu, akhirnya kan saya suka gitu. Kembali pada hatinya. Self-diagnosis lah. Cuma selain self-diagnosis, saya mau katakan self-reminder.
1: Wow,
2: siapa benar. Tuhan kita? Abah. Ajaib, baik, besar, adil. Siapa kita? Saya ini orang dikasihi Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Wow. Saya dibela Tuhan. Saya disertai Tuhan. Saya disiapkan untuk rencana yang besar. Saya dimenangkan Tuhan, saya diurapi Tuhan. Itu.
1: Berarti kan ada kadang-kadang ada motivator gitu. Siapa kita gitu? Kita adalah anaknya Tuhan gitu. Baik Pastor nih, karena waktu juga sudah di penghujung acara, mungkin bisa memberikan doa untuk hardliner.
2: Ya, sekalian pengumuman lagi. Besok kalau mau menikmati, ya merenungkan, terus mendapatkan kekuatan Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang semakin jahat ini, peperangan rohani semakin keras, ya persaingan juga semakin keras gitu. Boleh datang besok ke Power of Worship Night, jam 7, di Mall Kuningan City. Ya itu daerah-daerah sangat ramai kan, daerah sangat di pusat gitu. Kemudian di lantai basement. Saya doa saya, saudara menjadi punya hati penyembah. Yang kenal Tuhan itu Abba, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang baik, Tuhan yang besar, Tuhan yang adil. Nanti saudara yang tambahin sendiri, saudara akan ketemu lagi Tuhan yang bagaimana. Karena ini saya basic, secara basic. Tapi saudara juga kenal siapa dirimu. Engkau dikasihi Tuhan, engkau dibela Tuhan, engkau diberkati Tuhan. Engkau sedang disiapkan untuk menjadi menguasai bumi. Bukan jadi korban, tapi pemenang. Tapi caranya gimana? Saya berdoa malam hari ini, saudara ketemu Tuhan. Mengenal kekuatannya. Saudara semakin dapat kekuatan untuk bisa menghadapi hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Dan mengalami kasih dan kuasa Tuhan untuk jadi penyembah berkemenangan. Amin.
1: Amin. Sekali lagi terima kasih, Pastor Jonathan.
2: Siap.
1: Kita ketemu lagi di lagu yang berikutnya.
2: Yes, sampai ketemu firman dalam pujian.
1: Baik, shalom Pastor, terima kasih. Ya demikian Heartliner perbincangan kita, dan jangan khawatir, sekarang kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartline Network. Saya Timo Ardan, undur diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Heartliner.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan. Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tur Nubuatan. Judul pertama, Zaman Nubuat. Ikuti perjalanan melalui peristiwa-peristiwa besar dan tokoh-tokoh penting dalam nubuatan Alkitab bersama David Jeremiah. Dalam setiap pesannya, dia akan memberikan pengajaran secara langsung di hadapan penonton di berbagai arena di seluruh Amerika Utara. Nubuat Tuhan bagi Israel telah terpenuhi pada tahun 1948. Peristiwa apa saja yang menunjukkan bahwa kita sedang hidup di zaman nubuat? Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Zaman Nubuat bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Tur Nubuatan 1, Zaman Nubuatan, KKR Memphis, Musim Semi 2009. Apakah yang sedang terjadi? Saudara, saya belum pernah melihat berita-berita utama seperti yang telah kita lihat dalam 12 bulan terakhir. Sesungguhnya bukan tahun ini saja, melainkan juga 2 atau 3 tahun terakhir ini. Ambillah jeda untuk merenungkannya sejenak. Bukan satu hal saja yang menjadi sorotan, melainkan banyak hal yang sekaligus menjadi sorotan. Baru saja hal yang satu lewat, sudah terjadi hal yang lain lagi. Pada suatu hari, belum terlalu lama di waktu yang lalu, saya duduk dengan sebuah daftar dari hal-hal yang selama ini saya simpan. Saya mulai mempelajari kembali segala hal yang terjadi di dunia kita. Sesungguhnya, saya duduk dan menemukan lebih dari satu krisis untuk setiap huruf dalam abjad. Bisakah Anda membayangkan semuanya itu terjadi sementara Anda dan saya masih hidup? Belum pernah ada berita-berita utama yang begitu membuat stres. Di hari-hari belakangan ini, lebih banyak orang yang berkata kepada saya sudah tidak mau lagi mendengarkan berita. Saya sudah tidak menontonnya lagi, sebab terlalu mengecilkan hati, terlalu membuat depresi, dan tampaknya seolah-olah mereka yang menyampaikan berita itu mutlak berkomitmen untuk tidak pernah menyampaikan kabar baik, seandainya pun ada kabar baik. Kemana-mana Anda pergi, orang-orang serius menanyakan kepada Anda, jika sekarang saja sudah terjadi semuanya ini, bagaimana masa depan bagi anak-anak dan cucu-cucu saya nanti? Seperti apa nanti Amerika Serikat ini 20 tahun lagi, 25 tahun lagi, kalau nilai-nilai yang sejauh ini menjadikan bangsa ini besar, terus saja terkikis. Nah, hanya ada satu sumber informasi yang dapat diandalkan tentang masa depan. Hanya satu yang memiliki catatan menakjubkan tentang keakurasiannya, yaitu Alkitab. Jika Anda hendak mengetahui masa depan, hanya ada satu tempat yang dapat Anda tuju untuk menemukan informasi yang baik. Jangan membaca tulisan pakar masa depan, bacalah tulisan para nabi. Alkitab itu penuh dengan informasi untuk menolong kita menavigasikan jalan yang tidak pasti di depan kita. Sayangnya, banyak orang sekarang ini yang anehnya, bahkan dalam gereja-gereja Injili yang baik, telah memutuskan bahwa nubuat Alkitab sudah tidak relevan lagi dan seharusnya tidak diajarkan. Lebih dari seorang pengkhotbah berkata, "Saya tidak pernah menyentuh nubuat. Sebab nubuat itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari jemaat saya." Dan ketika mereka mengatakan demikian, saya diingatkan bahwa mereka belum pernah membaca nubuat. Sebab hampir setiap bacaan kitab suci yang memberitahukan tentang kembalinya Tuhan Yesus itu memberikan dalam konteks besar nubuat tersebut. Nasihat bagi kita agar kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Orang-orang mengatakan, "Saya tidak percaya nubuat." Padahal mereka percaya. Belum berapa lama waktu yang lalu, bukan? Begitu Anda mengoperasikan televisi Anda, maka setiap kalinya Anda mengganti stasiun pemancar, ada saja semacam cenayang yang hendak meramalkan masa depan bagi Anda. Bahkan ada jaringan khusus yang disebut jaringan cenayang, yang kemudian bangkrut. Dalam hati Anda jadi berpikir, ya, siapa suruh macam-macam? Seorang pendeta yang saya kenal mengatakan bahwa dia tidak pernah berkhotbah tentang nubuat, sebab katanya nubuat mengalihkan perhatian orang dari masa sekarang. Seorang kolega yang jeli membaca situasi menanggapinya dengan lugas, "Wah, kalau begitu banyak sekali pengalih perhatian dalam Alkitab. Salah satu bukti paling meyakinkan bahwa Alkitab itu memang firman Allah dan tulisan yang diilhami Allah adalah tak terhitungnya banyaknya nubuat yang telah tergenapkan di masa lalu dengan keakurasian sangat tinggi. Misalnya, ambillah nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang akan dilahirkan di Bethlehem oleh seorang perawan untuk menjadi juru selamat kita. Ambillah peristiwa itu. Tahukah Anda bahwa dalam Perjanjian Lama ada 300 nubuat menyangkut kedatangan yang pertama dari Yesus Kristus? Dan sekarang setelah melewati peristiwa itu, kita bisa melihatnya dalam catatan sejarah. Kita bisa menelaah firman nubuatan dan membandingkannya dengan apa yang kita ketahui sebagai benar. Maka kita akan menemukan bahwa setiap nubuat dari ketiga ratus nubuat tersebut telah tergenapkan hingga detail yang terkecil. Dengan cara-cara yang tak mungkin dijelaskan, kalau bukan karena peran Allah yang Maha Kuasa. Dengarkan baik-baik, ada 300 nubuat dalam Alkitab menyangkut kedatangan yang pertama dari Kristus. Namun ada nubuat sebanyak 3 kali lipatnya menyangkut kedatangan yang kedua dari Kristus. Maka dengarkan baik-baik, jika Anda seorang yang skeptis, jika Allah yang Maha Kuasa sudah menubuatkan kedatangannya yang pertama, dan sekarang waktu sudah berlalu, dan kita bisa menelusuri apa yang terjadi, dan kita berkata, ternyata segala yang dia firmankan akan terjadi, benar-benar terjadi, dan sekarang dia menubuatkan kedatangan yang kedua dengan ekspresi yang sama, melalui nabi-nabi yang sama. Apa yang akan dia lakukan menurut Anda? Menurut saya, dia akan menggenapkannya, bukan? Menurut saya, hal-hal yang dia firmankan akan terjadi. Pasti terjadi. Dan, oh ya, saudara-saudara, alangkah banyaknya kebenaran dalam firman Allah tentang hari-hari yang kita hidupi sekarang ini dan tentang masa yang akan datang. Jika Anda hendak mengetahui apa sih yang sedang terjadi, Anda harus mencari jawabannya dalam Alkitab. Waktu itu saya sedang liburan dan saya sedang menyiapkan pesan yang akan saya khotbahkan di musim gugur. Dan saya memutuskan bahwa sudah saatnya saya membahas kembali kitab para nabi dan mencari tahu apa yang bisa saya sampaikan kepada jemaat kami. Sebab banyak orang mengajukan pertanyaan begini kepada saya. Pastor, sedang terjadi apa sih? Saya memutuskan untuk mencoba menemukan 10 nubuat terpenting dalam Alkitab untuk sekarang ini dan menyampaikan khotbah tentang masing-masingnya. Saya beritahu istri saya bahwa saya akan melakukannya pada minggu malam ketika tidak terlalu banyak orang yang datang. Kata istri saya, "Sayang, kamu perlu melakukannya pada minggu pagi. Semua orang perlu mendengar ini." maka saya pun melakukannya. Saya khotbahkan ke 10 pesan tersebut, dan kehadiran jemaat di gereja kami melampaui yang sudah-sudah dalam sejarah gereja kami. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengatakan, amin, bukanlah tidak tertarik kepada nubuat. Masalahnya, banyak pendeta belum pernah mengkhotbahkannya saja, sebab seandainya mereka pernah mengkhotbahkannya, akan mereka temukan bahwa ketika Anda mengajarkan firman Allah, entah tentang sejarah atau nubuat, dan mengajarkannya dengan akurat, orang akan datang untuk mendengarnya. Orang hendak mendengar pesan dari Allah. Maka saya mengkhotbahkan pesan-pesan tersebut. Lalu datanglah orang-orang mengatakan, Bapak akan menuliskannya dalam buku, bukan? Nah, saya menghabiskan waktu setahun lagi untuk itu. Dan akhirnya bukunya terbit. Dan saya hendak membagikan sebagian ringkasan pesan nubuatan yang menyentuh kehidupan Anda dan saya sekarang ini. Saya hendak mengingatkan Anda semua bahwa kita sedang menghidupi masa yang belum ada presidennya. Sebagian dari Anda akan berkata, nah, pastor, saya akan senang sekali dilahirkan dan hidup di zaman yang lebih baik itu. Entah Anda tahu tidak, bagaimana sesungguhnya zaman itu? Saya akan senang sekali dilahirkan dalam angkatan yang istimewa itu, yang mereka sebut sebagai angkatan terbaik. Seandainya saja saya dilahirkan, sebagian dari Anda memang mengalaminya. Namun pernahkah Anda menanyakan begini kepada diri sendiri? Mengapa ya aku berada di bumi ini pada zaman ini? Tahukah Anda bahwa Allah yang Maha Kuasa bisa saja menempatkan Anda di mana saja dalam lanskap sejarah? Sekehendak Dia. Nah, Dia menempatkan Anda di sini. Dia menempatkan Anda di sini untuk masa ini. Allah menghendaki Anda di sini untuk masa ini. Maka janganlah mengeluh karena bukan

berusia 7 tahun, sesuatu terjadi di dunia kita yang selamanya mengubah lanskap zaman yang selanjutnya. Hal itu terjadi hampir tak terdeteksi layar radar banyak orang. Waktu itu tahun 1948 dan bangsa Israel lahir. Semuanya bermula jauh lebih awal daripada itu. Sesungguhnya awalnya membawa Anda jauh kembali ke kitab pertama Alkitab dan bab ke-12 dari Kejadian, di mana Allah yang Maha Kuasa berjanji kepada Abraham, sang bapa bangsa Israel, dan Allah yang Maha Kuasa memfirmankan beberapa hal yang spesifik kepada Abraham. Allah berjanji akan memberkati dia. Firman-Nya, "Abraham, aku akan memberkatimu." Dan dia sungguh telah memberkatinya. Tahukah Anda bahwa nama Abraham sama-sama disegani oleh umat Kristiani, umat Yahudi, maupun umat Muslim? Firman-Nya, "Abraham, aku akan menjadikan engkau berkat yang besar." Dan dia juga telah melakukan itu. Tahukah Anda bahwa Alkitab itu kitabnya umat Yahudi? Tahukah Anda bahwa juru selamat Anda dan saya adalah juru selamatnya Yahudi? Tahukah Anda bahwa Taurat itu pada dasarnya adalah dasar jurisprudensi di seluruh dunia, yaitu Taurat yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai? Allah telah menjadikan Abraham berkat yang besar. Lalu firman-Nya, "Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau." Kejadian 12 ayat 3. Sejauh ini nasib mereka yang menganggap Israel sebagai musuh tidaklah baik. Allah yang Maha Kuasa telah secara ajaib menerima Israel, terlepas dari segala penderitaan mereka. Dan buku-buku sejarah menunjukkan bahwa mereka yang memberkati Israel itu diberkati, dan mereka yang mengutuk Israel itu dikutuk. Namun janji yang Allah berikan kepada Israel yang sudah 2500 tahun belum juga tergenapkan adalah janji tentang tanah. Allah yang Maha Kuasa berfirman kepada Abraham, "Aku akan memberimu tanah, milikmu sendiri, dan engkau akan tinggal di tanah itu sebagai sebuah bangsa." Selama 2500 tahun, belum ada bukti bahwa hal itu bisa terjadi. Lalu lewat serangkaian peristiwa menakjubkan pada tahun 1948, lahirlah bangsa Israel. Makna penting kemunculan kembali Israel di tanah asal mereka itu sangatlah penting bagi kita, sebab agar semua nubuat zaman akhir tergenapkan, Israel harus tinggal dulu di tanah mereka sendiri. Semua nabi Alkitab berbicara tentang zaman akhir dan tentang Israel sebagai sebuah bangsa sudah tinggal di tanah mereka sendiri. Maka sekarang awal berkumpulnya kembali bangsa Israel telah terjadi. Israel sekarang ini memperlihatkan bukti pertama dalam rangkaian bukti-bukti yang meyakinkan bahwa nubuat-nubuat Alkitab menyangkut masa depan akan tergenapkan. Setelah sekian tahun, inilah bangsa kecil yang membingungkan semua orang dengan kemampuan militer mereka serta komitmen mereka untuk bertahan hidup. Dan peristiwa yang ajaib terjadi bukan saja di Israel, melainkan juga di belahan bumi sini. Pada tahun 1948, Presiden Amerika Serikat adalah Harry Truman, dan dialah yang pertama-tama mengakui Israel sebagai sebuah bangsa. Bahwasannya hal itu adalah berkaryanya Allah di Israel, diilustrasikan ketika beberapa bulan kemudian, Rabi Kepala Israel datang ke Gedung Putih dan membuat janji ketemu dengan Presiden Truman. Dan Rabi Yahudi ini berkata kepada Truman, "Tuan Presiden, Allah menempatkan Anda dalam kandungan ibu Anda agar Anda bisa dipakainya untuk memaklumkan kelahiran kembali Israel setelah 2000 tahun. Dan mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan mereka menengok dan air mata Truman berlinang, sebab dia memahami makna penting peristiwa tersebut yang hampir tak pernah dibicarakan oleh siapapun. Namun sekarang ini menjadi berita utama." Tahukah Anda bahwa bangsa Israel lebih banyak disebut-sebut dalam berita daripada bangsa lain selain Amerika Serikat? Menakjubkan, bangsa Israel yang kecil itu hanyalah 1/19 ukuran California, bahkan tidak sebesar New Jersey. Namun demikianlah rancangan khusus Allah, tempat khusus Allah, persis sebagaimana yang Allah rancangkan, muncul pada zaman akhir.
agar segala nubuat di seputarnya bisa

0: tergenapkan. Bagian yang kedua, redistribusi kekayaan lewat minyak. Bukan saja Israel sudah lahir kembali sebagai sebuah bangsa, melainkan juga kekayaan diredistribusikan lewat minyak. Setiap tahunnya miliaran dolar dibayarkan kepada bangsa-bangsa tak berprinsip di Timur Tengah untuk minyak mereka dari bendahara bangsa ini ke bendahara bangsa-bangsa Arab yang secara terbuka telah mengumumkan keinginan mereka untuk menghancurkan Israel dan Amerika Serikat. Setelah pendirian kembali bangsa Israel di tanah asal mereka pada tahun 1948, bahkan umat Kristiani yang percaya Alkitab pun bertanya-tanya, apa yang menarik perhatian dan permusuhan seluruh dunia terhadap bangsa kecil tersebut? Saya ingat sempat berpikir bahwa kan saya membaca Alkitab, dan Alkitab mengatakan bahwa segalanya akan berakhir di Israel sana. Maksud saya, tidak masuk akal bangsa sekecil itu. Lalu tiba-tiba saja semua orang mulai sadar akan peran minyak. Alkitab mengatakan bahwa Allah akan memasang kail pada rahang bangsa-bangsa. Dan saya percaya bahwa kailnya adalah minyak. Minyak di Timur Tengah akan menjadi seperti magnet yang menarik semua bangsa ke titik pusat tersebut untuk perang terakhir yang akan terjadi di bumi ini. Saya ingat pernah membaca bahwa Golda Meir ketika masih menjabat pernah memberikan komentar bahwa dia sangat marah dengan Musa. Katanya, Musa memimpin mereka di padang belantara selama 40 tahun lalu, mengiring mereka ke satu tempat di Timur Tengah, di mana tidak ada minyak. Sebagian orang mengatakan bahwa mungkin hal itu tidak benar. Mungkin saja ada minyak di Israel, dan Zion Oil Company sekarang sedang mencari prospeknya dengan memakai Alkitab untuk berusaha menemukan tempat-tempat di Tanah Suci di mana mungkin terdapat minyak. Bagian ketiga, penyatuan ulang Eropa. Jadi lahirnya kembali Israel terjadi sementara kita masih hidup. Redistribusi kekayaan terjadi sementara kita masih hidup. Lalu arahkan mata Anda ke Eropa yang juga disatukan ulang. Bertahun-tahun yang lalu, Dona dan saya diundang ke Eropa untuk berbicara di suatu konferensi misi yang diadakan di Belanda. Waktu itu kami belum pernah ke Eropa. Maka kami menghabiskan waktu yang cukup di sana untuk menumpang kereta melintasi Eropa. Dan saya takkan pernah melupakannya. Setiap kali Anda mendekati perbatasan, keretanya berhenti, para petugas imigrasi naik, memeriksa paspor Anda, menstempelnya, turun, baru membiarkan Anda meneruskan perjalanan. Begitu tiba di perbatasan berikutnya, para petugas kembali naik dan seterusnya. Maka paspor kami banyak stempelnya setelah melintasi Eropa. Sekarang Anda pergi ke Eropa, Anda tidak perlu lagi melakukan hal itu. Eropa sudah menjadi benua yang tanpa perbatasan. Sesungguhnya di Eropa sekarang ini, kita menyaksikan penggenapan nubuat yang bahkan tidak diketahui oleh banyak orang. Tahukah Anda bahwa dalam kitab Daniel, dalam bab kedua dan kesembilan, Daniel melihat kesempatan untuk menafsirkan dua mimpi. Dalam kedua bab tersebut, kedua mimpinya pada dasarnya adalah tentang satu hal, yaitu tentang sejarah dunia mulai dari zaman Daniel hingga Allah yang Maha Kuasa mendirikan kerajaannya di bumi ini. Penglihatan yang pertama adalah tentang sebuah patung. Penglihatan yang kedua adalah tentang seekor binatang. Pokoknya, maksudnya adalah bahwa tadinya ada Babel, lalu ada Media Persia, lalu ada Yunani, lalu ada Roma. Namun ketika Roma datang pada akhir kisahnya, Roma belum selesai. Roma seolah-olah memudar, terlupakan ke latar belakang saja. Lalu tiba-tiba Anda membaca begini, bahwa ketika Allah yang Maha Kuasa mendirikan kerajaannya setelah 7 tahun masa siksaan, semacam bentuk kekaisaran Romawi akan berfungsi di bumi ini. Dalam penglihatannya, dibicarakan tentang 10 jari kaki atau 10 pemimpin di Eropa. Secara harfiah, maksud nubuat itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, adalah begini, bahwa apa yang sedang terjadi di Eropa sekarang ini, reorganisasi Eropa ini, 27 bangsa yang sekarang sudah dalam koalisi Eropa, dengan mata uang euro, mereka, terhubungkannya kembali semua bangsa lama dari kekaisaran Romawi ini, sedang menggenapkan nubuat-nubuat Daniel. Dan tidak lama lagi mereka akan memiliki presiden mereka sendiri. Mereka sudah memiliki konstitusi mereka sendiri. Katanya, sekarang merekalah kumpulan bangsa-bangsa yang paling berkuasa di dunia, hampir menandingi kekuasaan dan dominasi Amerika Serikat. Anda berkata, Pastor Jeremia, apakah makna penting Eropa? Mengapakah itu penting? Itu penting karena alasan ini. Alkitab mengatakan bahwa pada zaman akhir, akan ada seorang penguasa yang datang ke bumi ini. Dia akan mendirikan seluruh dunia. Dia akan menjadi penguasa seluruh dunia. Saya sempat berpikir, mustahillah. Nyatanya semakin mungkin saja, bukan? Lewat segala teknologi, lewat segala hal yang bisa kita lakukan, Alkitab mengatakan bahwa dia akan meraup kekuasaan bagi dirinya sendiri dan akan menguasai seluruh dunia. Yang kitab suci katakan adalah begini, penguasa dunia ini akan muncul dari koalisi Eropa yang kembali menyatu. Dengan kata lain, dari kekaisaran Romawi lama yang dihidupkan kembali dalam zaman akhir ini. Penguasaan ini akan muncul, dia akan datang dari sana, dia takkan datang dari Amerika Serikat. Saya harap saya tidak mengecewakan Anda, seandainya Anda punya calon favorit untuk Sang Antikristus. Dia bukanlah dari Amerika Serikat. Sesungguhnya, Alkitab mengatakan bahwa Sang Antikristus takkan dinyatakan hingga setelah pengangkatan. Maka, jika Anda pikir Anda tahu siapa dia, Anda ketinggalan. Ambillah jeda dan renungkanlah sejenak. Bangsa Israel sudah kembali ke tanah mereka. Segala kendali mulai dialihkan ke Timur Tengah lewat redistribusi kekayaan. Eropa mulai disatukan ulang. Bagian keempat, bangkitnya Islam radikal. Lalu tentunya kita semua telah mengalami, setiap kita yang hadir di sini, kitalah angkatan pertama yang harus berurusan dengan bangkitnya terorisme Islam. Semuanya mulai menjadi sangat jelas bagi kita pada tanggal 11 September, dan kita tidak pernah pulih, takkan pernah. Tidak berapa lama waktu yang lalu, seseorang memberi saya buku yang ditulis oleh George Sada, yang adalah seorang jenderal angkatan udara di bawah Saddam Hussein. Walaupun secara etnis dia orang Irak, dia bukanlah seorang Muslim, melainkan seorang umat Kristiani Asyur. Dan dalam bukunya, Saddam's Secrets, How an Iraq General Defied and Survived Saddam Hussein. Saddam menceritakan sebagian kisah di balik revolusi Islam, katanya. Saya sering ditanya tentang Islam militan dan ancaman terorisme global. Lebih dari satu kali saya pernah ditanya tentang makna kata fatah dan jihad dalam bahasa Arab. Yang biasanya saya jelaskan adalah bahwa untuk mengikuti Islam yang militan, kedua kata inilah doktrin yang mengekspresikan bahwa Allah telah memerintahkan mereka untuk menaklukkan bangsa-bangsa di dunia, baik lewat serbuan, kebudayaan, maupun lewat dominasi militer. Jadi fatah maksudnya adalah mereka masuk ke dalam komunitas-komunitas dan membangun pengaruh yang kuat, sehingga sedikit demi sedikit mereka dapat meraih kendali pengaruh dalam komunitas. Sedangkan jihad maksudnya adalah mereka percaya bahwa orang-orang yang bukan Muslim itu bidat, termasuk semua orang Yahudi dan semua kita. Nah, jika Anda berada di sini dan kebetulan memiliki latar belakang Islam, jangan menutup telinga dulu terhadap saya, sebab saya bukan sedang mengutuk orang Islam. Sesungguhnya saya punya sejumlah teman yang adalah orang Islam. Saya punya tukang jahit yang pernah menciptakan beberapa setelan bagi saya, yang adalah seorang teman baik Islam.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Tur Nubuatan. Judul pertama, Zaman Nubuat. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan peristiwa-peristiwa mengejutkan, kita diingatkan akan pentingnya berpaut pada panduan yang abadi dan pasti. Tantangan global dan peristiwa besar seringkali membawa kekhawatiran tentang masa depan bagi kita dan generasi mendatang. Namun Alkitab dengan nubuat-nubuatnya yang telah terbukti akurat sepanjang sejarah, menawarkan wawasan yang dapat menolong kita memahami arah yang sedang kita tuju. Di tengah ketidakpastian ini, kebenaran Alkitab memberikan kita harapan dan tuntunan tentang bagaimana menjalani hidup dengan iman yang teguh sambil mengingat bahwa kehadiran Tuhan selalu ada, menuntun kita melalui masa-masa sulit, dan memberikan kekuatan dalam menghadapi hari esok. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. 0819-269-1000, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Zaman Nubuat dalam serial Tur Nubuatan. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.
3: Heartline FM. Shalom Headliner. Di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
4: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z. Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious. Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
5: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
4: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital. Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
6: Seriusan? Walaupun
5: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
4: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya? Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
6: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
5: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
4: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Apakah ada investasi yang lebih besar lagi dalam kehidupan ini selain memberitakan Injil Yesus Kristus kepada seseorang sehingga Anda berdua akan bersuka cita selamanya karena melihat kenyataan ia telah menemukan Yesus Kristus?
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Banyak orang menghabiskan waktu merencanakan investasi mereka untuk masa depan dengan sangat seksama. Tentu suatu tindakan yang bijaksana bila kita mempersiapkan diri untuk masa depan dan memberikan nafkah bagi keluarga. Akan tetapi kesibukan dengan hanya meraih kekayaan material bukanlah gaya hidup orang percaya. Menurut standar Allah, kekayaan sejati adalah hasil dari kehidupan yang diinvestasikan dalam hal-hal yang bernilai kekal. Allah menjamin keuntungan kekal ketika kita mengambil risiko berinvestasi dalam kehidupan orang lain. Mari kita mendengarkan Charles Stanley menjelaskan bagaimana cara membangun investasi yang kuat dalam harta yang kekal.
0: Saudara pendengar, apakah prestasi terbesar dalam kehidupan ini? Apakah itu penemuan akan sesuatu yang dapat menyembuhkan orang sakit? Atau penemuan alat mekanik yang membantu manusia dalam gaya hidupnya, serta melegakan kepedihannya atau memudahkan kerjanya? Apakah investasi terbesar dalam kehidupan seseorang? Apakah prestasi terbesar yang mungkin kita capai? Saya percaya bahwa jawabannya tertulis dalam Yohanes 1, ayat 35-42. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Saudara pendengar, investasi terbesar dalam kehidupan adalah membawa seseorang kepada Yesus Kristus dan melihat orang tersebut menerima Yesus dengan iman sebagai Juru Selamat dan Tuhan dalam kehidupannya. Mengapa hal itu merupakan investasi terbesar dalam kehidupan? Ada banyak alasannya. Yohanes Pembaptis telah memperkenalkan Andreas dan Yohanes, murid yang terkasih itu, kepada Yesus dengan menjelaskan siapa Yesus itu. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Maka mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus tinggal dan melewatkan waktu bersama dia. Setelah itu, Andreas pertama-tama pergi mencari saudaranya, Simon Petrus, dan membawanya kepada Yesus. Itulah investasi terbesar dalam kehidupan Andreas. Kitab suci mengatakan bahwa Andreas selamanya membawa orang-orang kepada Yesus. Misalnya, ketika ada 5.000 orang yang harus diberikan makan, Andreas inilah yang menemukan seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan serta membawanya kepada Yesus. Ketika orang Yunani datang dan ingin menemui Yesus, Andreas juga yang membawa mereka kepada Yesus. Jadi setiap kali kita membaca tentang Andreas, ia selalu memperkenalkan orang kepada Yesus. Mengapa hal itu merupakan investasi terbesar dalam kehidupan? Pertama, kita yang percaya adalah instrumen melalui siapa seseorang diselamatkan. Dalam Matius 20 ayat 25, Yesus sendiri mengatakan, "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Di dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Segala yang kita miliki adalah hasil dari karya tuntas Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, prestasi terbesar dalam kehidupan adalah menjadi instrumen Allah di mana kita memperkenalkan seseorang kepada Yesus Kristus sehingga ia menjalin hubungan pribadi dengan Dia yang menyelamatkan. Kapan terakhir kalinya Anda menginvestasikan kehidupan Anda dalam kehidupan seseorang sehingga hidup kekal orang tersebut berubah? Anda memang bisa menginvestasikan kehidupan Anda dalam berbagai hal lain. Akan tetapi segala yang lain akan menguap dan hilang begitu saja. Sedangkan roh manusia yang diselamatkan setelah kita perkenalkan kepada Yesus Kristus adalah kekal. Jadi hal itu merupakan investasi terbesar dalam kehidupan kita sebab kita menjadi instrumen melalui siapa Allah menyelamatkan seseorang. Alasan kedua adalah karena konsekuensi kekalnya. Setelah mengikuti Yesus dan tinggal bersamanya, hal pertama yang dilakukan oleh Andreas adalah membawa saudaranya, Simon Petrus, kepada Yesus. Dan begitu Simon Petrus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, konsekuensinya adalah kekal. Coba Anda merenungkannya. Mana ada lagi investasi yang lebih besar dalam kehidupan ini daripada memberitakan Injil Kristus kepada seseorang sehingga Anda berdua selamanya bersukacita dalam fakta bahwa ia telah menemukan Yesus Kristus. Apakah ada yang Anda lakukan dalam pekerjaan Anda sehari-hari yang setara dengan itu?

Saudara pendengar, alasan ketiga adalah karena hal itu menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Saya percaya bahwa hal itu dilakukan Andreas karena keinginannya untuk mentaati Allah. Sebab saya percaya bahwa Allah langsung mengingatkannya akan saudaranya, yaitu Simon Petrus. Ketika kita memperkenalkan seseorang kepada Yesus Kristus dan orang tersebut diselamatkan, kita jelas berkenan kepada Bapa. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah bahkan datang ke dunia dalam wujud manusia, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus sendiri mengatakan, Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang agar kita mengenal kebenaran. Ketika kita memperkenalkan seseorang kepada Yesus Kristus, kita mentaati Tuhan Yesus Kristus. Alasan keempatnya adalah untuk memenuhi amanat agung Yesus sendiri. Ketika kita memperkenalkan orang kepada Yesus Kristus, hal itu adalah investasi terbesar sebab kita memenuhi amanat agung Yesus, melaksanakan karya gerejanya. Apakah karya gereja Kristus? Di dalam Matius 28 ayat 19, Yesus sendiri mengatakan, Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari, kita hendaknya terus menjadikan bangsa-bangsa sebagai murid Kristus. Dengan memperkenalkan orang kepada Yesus Kristus serta membantunya bertumbuh dalam imannya. Coba Anda merenungkannya. Apakah semua orang di sekeliling Anda mengetahui bahwa Anda adalah anak Allah? Entah di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja. Atau apakah Anda merahasiakannya? Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus sendiri mengatakan, Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus telah turun ke atas kita semua yang telah mengenal Kristus sebagai Juru Selamat. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Prestasi terbesar dalam kehidupan adalah memperkenalkan seseorang kepada Yesus Kristus.

Saudara pendengar, alasan berikutnya adalah karena hal itu memuliakan Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 8, Yesus sendiri mengatakan, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di dalam ayat 16 Yesus melanjutkan, "Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buah-Mu itu tetap." Allah dipermuliakan ketika kita membawa seseorang kepada Yesus Kristus dan orang tersebut diselamatkan. Namanya ditulis dalam kitab kehidupan anak domba. Roh Kudus berdiam di dalam dirinya dan Kristus mulai hidup melaluinya sehingga ia menjadi ekspresi Kristus yang hidup. Demikianlah Allah dipermuliakan dan dibesarkan sebab orang tersebut menjadi satu lagi cerminan Allah, satu lagi yang melayani Yesus. Alasan berikutnya adalah begini. Andreas mula-mula bertemu dengan saudaranya lalu mengatakan, "Kami telah menemukan Mesias." Begitu Andreas memperkenalkan Simon Petrus kepada Yesus Kristus, iblis menderita kekalahan telak. Setiap kali seseorang diselamatkan, orang tersebut direnggut dari cengkeraman iblis yang ingin menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Begitu orang tersebut menjadi anak Allah, ia menjadi hamba Allah yang dikarunia untuk membagikan kehidupannya kepada orang lain. Apakah ada investasi yang lebih besar dalam kehidupan ini selain dari membawa seseorang kepada pengenalan akan Yesus Kristus yang menyelamatkan? Alasan terakhir, membawa seseorang kepada Yesus Kristus adalah investasi terbesar dalam kehidupan karena kita menjadi instrumen melalui mana Yesus Kristus dapat mengekspresikan kasih-Nya dan mendemonstrasikan kuasa supranaturalnya serta kehidupannya. Coba Anda merenungkannya. Ketika Anda membawa seseorang kepada Yesus Kristus, ia mendapatkan satu lagi kehidupan untuk mencerminkan kehidupannya. Ia mendapatkan satu lagi tubuh untuk berjalan di muka bumi ini, serta memperkenalkan orang lain lagi kepadanya. Apakah ada prestasi manusia yang setara dengan itu? Bahwa ketika kita memperkenalkan orang kepada Kristus, Allah memakai kita untuk mendapatkan seseorang melalui siapa Yesus Kristus dapat mengekspresikan kehidupannya di muka bumi ini.

Saudara pendengar, apakah yang memotivasi Andreas untuk memperkenalkan Simon Petrus kepada Kristus? Pertama, pengalamannya sendiri ketika menjadi beriman. Dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis mengatakan kepada Andreas dan Yohanes, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Mendengar perkataan Yohanes Pembaptis tersebut, Andreas dan Yohanes memahami maksudnya. Sebab mereka sudah memahami ritual tentang persembahan korban demi pengurapan dosa. Mereka mengerti bahwa Yesus Kristus itulah pengurapan dosa yang final dan hakiki. Maka ketika kemudian Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat dan berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah," Andreas dan Yohanes segera mengikut Kristus, menerima Dia sebagai Mesias Sang Juru Selamat dan Tuhan mereka. Kedua, Andreas termotivasi oleh persekutuannya dengan Tuhan, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Andreas dan Yohanes melewatkan hari itu bersama Kristus, dan sesudah itu Andreas langsung pergi mencari Petrus. Kalau Anda pernah berada dalam hadirat Allah yang benar, dan Anda tetap berdiam diri tentang hal itu, Anda bukan berbicara dengan Allah yang benar. Anda belum mendengar dari Allah yang benar, atau Anda tidak mengenal Allah, atau Anda ketakutan setengah mati. Tahukah Anda bahwa hal itu tidak normal? Berada di dalam hadirat Allah yang membuat jantung Anda berdetak, namun tidak mau menceritakannya kepada siapapun. Coba Anda melakukan introspeksi. Apakah benar Anda telah membuat komitmen kepada Allah yang benar, serta anaknya, Yesus Kristus? Hal ketiga yang memotivasi Andreas adalah keyakinannya akan siapa Yesus itu. Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Itulah perkataannya yang pertama begitu bertemu dengan Simon Petrus. Ia langsung membawa Petrus kepada Yesus, sebab Andreas meyakini siapa Yesus dan mengapa Yesus datang, dan ia mengetahui apa yang seharusnya ia lakukan setelah bertemu dengan Dia. Dengarkanlah baik-baik. Dalam Matius 20 ayat 28, Yesus sendiri mengatakan, "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Di dalam Markus 1 ayat 17, Yesus juga mengatakan, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Di dalam Roma 8 ayat 9, "Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Jadi, Yesus datang untuk menyelamatkan dunia yang tidak percaya dan yang sakit ini. Kalau kita mengikut Dia, sudah selayaknya dan sepantasnya kalau kita memperkenalkan orang lain kepadanya atau menjadi penjala manusia baginya. Sebab begitu kita diselamatkan, kita bukan lagi kepunyaan kita sendiri, melainkan telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus sendiri. Dan kalau Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, Kristus sendiri berdiam di dalam diri kita. Jadi memperkenalkan orang kepada Kristus bukan pilihan semata lagi, melainkan karya Kristus sendiri melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Mana mungkin Roh Kudus tidak mentaati perintah Yesus Kristus sendiri? Tentu Ia akan memakai tubuh dan suara kita untuk memperkenalkan orang lain kepadanya. Kalau kita tidak memperkenalkan orang kepada Yesus, jelas kita bukan mengikut Dia. Hal itu berarti kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita.

0: Padahal kita tidak akan mungkin terluput dari tanggung jawab ini. Anda boleh saja mencoba memanipulasi dan beralasan, saya tidak sanggup melaksanakannya. Yesus pun bukan menyuruh Anda melakukannya setiap saat, melainkan menjadikannya gaya hidup Anda, paling tidak mengajak orang ke gereja dan mendengarkan Injil Kristus. Bagaimanapun metodenya, yang penting adalah hasrat hati Anda, cara hidup Anda. Saudara pendengar, coba Anda merenungkannya. Kalau Anda sungguh telah diselamatkan, berarti Kristus sendirilah yang hidup melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam diri Anda. Apakah mungkin kehidupan yang diekspresikan melalui Anda itu bertentangan dengan perintah Kristus sendiri? Tidak mungkin. Jadi sudah layak dan sepantasnya kalau kita yang sungguh telah diselamatkan ini memperkenalkan orang lain kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di dalam Markus 1 ayat 17, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya kalau Anda sungguh telah diselamatkan, Anda bukan kepunyaan Anda sendiri lagi. Di dalam Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi, kalau Anda sungguh telah diselamatkan, sudah layak dan sepantasnya kalau Anda memberitakan Injil Kristus, membawa orang kepadanya, entah bagaimana caranya. Kalau tidak, berarti Anda tidak taat. Tidak menjadi soal siapa Anda atau apa pekerjaan Anda. Kalau Anda sungguh percaya, namun hari demi hari Anda tidak pernah berkeinginan untuk membawa orang kepada Kristus, Anda hidup di luar kehendak Allah. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Dalam program Sentuhan Hati hari ini, Charles Stanley mengemukakan tanggung jawab setiap orang percaya. Kita masing-masing dipanggil untuk memberitakan kebenaran yang mengubah kehidupan tentang keselamatan di dalam Kristus. Ketika kita memperkenalkan seseorang kepadanya, kita menjadi instrumen untuk mendapatkan satu lagi kehidupan melalui mana Kristus dapat mengekspresikan kasihnya, mendemonstrasikan kuasanya, dan mengekspresikan kehidupannya. Itulah investasi terbesar dalam kehidupan ini. Amsal 30 ayat 7-9 mengatakan, dua hal aku mohon kepadamu, janganlah itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan memberikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Percayakanlah segala kebutuhan Anda kepada Allah. Apapun yang terjadi, Anda akan mampu melihat buah karya Allah. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas pengasihan kepada sesamanya adalah persembahan dari InTouch Ministries.

Terima kasih Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Badai yang datang hidup adalah cara Tuhan mematangkan iman kita. Hadapilah dengan hati yang tenang. Hardliner, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu, meskipun demikian orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja, buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca Perjanjian Baru daripada Perjanjian Lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca Perjanjian Lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca Perjanjian Lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakter-Nya dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam Perjanjian Lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janji-Nya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini? Coba baca Perjanjian Lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat sejati lebih berharga daripada harta. Kesetiaannya tidak bisa dibeli, hanya bisa dihargai. Heartlanders, banyak orang menyebut diri sahabat, tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara.

Shalom dan selamat malam Heartiness. Selamat berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta AP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Hartanya sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa dan mengucap syukur. Haleluya.

Saudaraku, firman Tuhan malam ini terambil di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, dalam perjalanan hidup, setiap orang pernah mengalami kelelahan. Ada yang lelah karena pekerjaan, lelah menghadapi masalah keluarga, lelah karena pergumulan ekonomi, bahkan ada yang lelah secara batin karena beban pikiran yang tidak kunjung selesai. Melalui Injil Matius pasal 11 ayat 28, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah undangan yang penuh kasih. Marilah kepadaku. Perhatikan, Yesus tidak berkata, selesaikan dulu masalahmu, baru datang kepadaku. Sebaliknya, Ia mengundang kita untuk datang apa adanya, dengan segala keletihan dan beban yang kita miliki. Saudara, dunia sering menawarkan berbagai cara untuk menghilangkan kelelahan, tetapi hanya sementara. Namun, Yesus menawarkan sesuatu yang lebih dalam, yaitu kelegaan bagi jiwa. Kelegaan yang berasal dari hadirat-Nya, kasih-Nya, dan pemeliharaan-Nya. Mungkin malam ini ada pendengar yang sedang memikul beban berat, kekhawatiran tentang masa depan, konflik dalam keluarga, penyakit atau pergumulan yang tidak diketahui orang lain. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Datanglah kepada-Nya dalam doa. Serahkan setiap beban kepada-Nya dan percayalah bahwa Ia sanggup menolong pada waktu yang tepat. Malam ini, jangan memikul beban itu sendirian. Tuhan Yesus membuka tangan-Nya dan berkata, "Datanglah kepada-Ku." Di dalam Dia ada kekuatan baru, pengharapan baru, dan damai sejahtera melampaui segala akal.

Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap firman-Mu, undangan-Mu yang penuh kasih. Malam ini kami datang kepada-Mu dengan segala keletihan dan beban hidup kami. Kami percaya Engkau sanggup memberikan kelegaan dan kekuatan yang baru. Tolong kami untuk terus berharap dan bersandar kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Hardiness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini kami mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, satu hal tetap saya ingatkan, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kecewa, dan jangan sakit hati. Bebaskanlah rohmu di dalam Tuhan, terimalah kasih, dan minta Roh Kudus untuk menerangi hati. Dan silakan Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Bagi Bapak Ibu juga yang ingin berbagi kesaksian hidup atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan sepanjang minggu yang telah dilalui, mari berbagi kesaksian untuk saling menguatkan dan meneguhkan iman satu sama lain. Kirimkan kesaksian Bapak Ibu atau telepon melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan juga telah dibuka Heartland Counseling Center di 0215565-1350. 0215565-1350. Silakan menghubungi, ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: kadang agak ngejalanin agak sulit, tapi tetap kita punya Tuhan.
1: Amin. Tuhan
0: kita tidak
1: pernah
0: menyerah apapun dalam keadaan di situ. Yang setiap hari kita jualan, kadang ya beda sama yang dulu, tapi kata syukur Pak, walaupun dapatnya sedikit, tapi kita selalu bersyukur.
1: Amin.
0: Amin. Dan juga dalam kesehatan kami juga sudah stabil, dan apa yang kami inginkan ya itu semua rencana Tuhan, dan terima kasih atas doa Bapak. Ya saya saat ini udah tensinya udah agak rendah, agak tinggi. Secara udah normal katanya gitu. Pak, minta lagu Pak.
1: Baik Ibu.
0: Lagunya yang berkali-kali Tuhan selalu menolong Pak.
1: Baik, kita akan coba putarkan.
0: Salam.
1: Salam Bu Fiska. Ya. Baik. Baik, puji Tuhan dari Ibu Fiska ya. Tetap semangat ya. Tuhan tolong, jangan pernah menyerah. Dan selalu perkatakan perkataan berkat ya, Bu Fiska dan Pak Iman. Kita dukung dalam doa. Baik, dari Pak Peter Salom. Selamat malam Pak Peter.
2: Selamat malam Pak Ebi.
1: Ya.
2: Dapat jumpa.
1: Puji Tuhan.
2: Pak Ebi. Amin. Saat ini memang apa kondisi ya, lagi seperti biasa ya, belum normal. Memang belakangan ini ada beberapa hal yang saya pelajari. Apa yang didapat dan apa yang kami terima itu memang kadang-kadang tidak memenuhi persyaratan. Tapi ya bersyukur bahwa kami masih bisa ada tempat untuk berteduh, walaupun berat dihadapinya dengan orang-orang yang kita hadapi saat ini. Banyak orang-orang yang OGJ yang sering ngamuk-ngamuk, dan tadi memang ada beberapa orang yang ngamuk entah kenapa, akhirnya dibawa ke rumah sakit durian saya untuk dirawat. Jadi memang kehidupan itu tidak selalu selamanya enak ya. Kadang-kadang ada rintangan-rintangan yang kami hadapi di panti ini. Apalagi sekarang ini pengurus panti itu seolah-olah kalau ada apa-apa hanya ya nanti kita usahakan, ya nanti usahakan. Tapi tidak ada kedamaian dalam hal ini. Tapi saya yakin bahwa semua itu adalah berkat buat saya, walaupun ejekan dan hinaan yang selalu kami terima, tapi biarlah kami bersyukur. Jadi sekarang ini saya tidak lagi menanggapi, saya hanya berserah sendiri aja. Jadi kalau ada apa-apa saya hanya dalam berdoa supaya Tuhan berikan apa yang terbaik ya. Karena sampai saat ini juga komunikasi belum ada yang dapat kita terima, tapi biarlah itu menjadi masa lalu yang sudah. Jadi detik-detik ini apalagi menjelang hal-hal yang baru, mudah-mudahan nanti yang depan ini kepala panti bisa lebih baik lagi dari yang sekarang ya. Dan kita memang banyak kekurangan, tapi biarlah semua itu menjadi berkat. Memang kehidupan itu kita harus lalui dengan lapang dada, Pak Cepi. Jadi saya di sini saya hanya bersyukur, berserah semua penuhnya kepada Tuhan. Semoga apa yang saya dapat bisa jumpa. Apalagi sampai saat ini keponakan tuh belum ada teleponnya. Apa? Gimana kabarnya? Apakah sudah tidak mau terima atau gimana? Kami tidak tahu karena kami hanya dua bersaudara, Pak Cepi. Saya dan kakak saya berselisih 8 tahun. Jadi kakak saya juga nggak tahu gimana, pokoknya adalah mereka mungkin tidak mau melakukan, tapi biarlah. Saya tidak mau menghakimi mereka. Mereka adalah saudara saya, saya adik saya. Jadi saya hanya mendoakan, mohon didoakan juga untuk mereka, mereka happy, biar bisa kedamaian dalam keluarganya, baik istrinya maupun anaknya dan sebagainya. Itu aja mereka happy. Saya minta lagu Seperti Rusa Merindukan Air Sungai.
1: Seperti Rusa Merindukan Sungai.
2: Dari suaranya Jonathan Prawirya. Itu aja mereka happy. Terima kasih. Tuhan berkati.
1: Tuhan berkati juga Pak Peter. Tetap semangat buat Pak Peter ya, jangan pernah menyerah. Tuhan tolong ya, kami terus akan mendukung dalam doa. Kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.

Kalau judi jangan dilanjutkan Kosani. Oke, dari Kosani ya, tetap semangat juga. Tapi kalau judi jangan ya, karena itu tidak baik juga untuk pertumbuhan iman dan juga bisa mengakibatkan kerugian-kerugian yang akhirnya tidak sedikit kabar yang pernah kita dengar, tidak sedikit orang yang melakukan hal-hal yang jahat ujungnya karena takut kalah dan lain sebagainya ya. Oke, mari kita cari berkat dengan uang dengan cara-cara yang tepat saja, yang benar supaya damai menggunakannya. Baik, dan saya akan membacakan juga kesaksian dari Ibu Ave Maria Emmanuel. Yang terhormat Bapak Pendeta, mohon lagu Tuhan Engkau Menemukan Aku di Sisa Harapan Yang Rapuh. Oh baik, coba kita carikan ya Ibu. Dan saat ku tak mampu berdiri, kasihmu mengangkatku lagi. Engkau datang tanpa suara, namun hatiku mengenalmu. Oh itu syair lagunya ya. Semoga ketemu ya. Nah, kesaksian, saya ingin mendengar lagu ini karena dapat mengekspresikan perasaan hati saya selama bertahan mengiring Jesus Christ. Teramat terima kasih sekali Bapak Pendeta, Operator dan Kru Teknisi Radio Heartline yang membuat siaran ini dapat didengar dan dinikmati dengan sempurna. Salam dan selamat malam. Puji Tuhan buat Ibu Ave Maria Emmanuel, Tuhan berkati, sehat selalu dan juga tetap semangat ya. Luar biasa. Dan juga pokok doa datang dari Ibu Rince di Kelapa Dua. Salam selamat malam Bapak Pendeta Epi. Saya mohon dukungan doa untuk kesehatan saya yang mana lagi kurang sehat, yaitu sakit batuk serta mual. Terima kasih, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Baik, buat Ibu Rince kita akan dukung dalam doa. Tuhan tolong dan sembuhkan. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami memohonkan belas kasihan-Mu buat Pak Iman dan Ibu Fiska. Kami telah mendengar kabar mereka dan kesaksian yang luar biasa, di mana Tuhan tidak pernah berhenti menolong, memulihkan keadaan mereka dari segala sakit penyakit. Dan juga Tuhan, oleh anugerah-Mu mereka boleh tercukupi setiap hari. Walaupun harus melihat banyak perkara, dagangan mereka kadang-kadang mengalami kesulitan untuk jualan. Sehingga itu menjadi sebuah doa yang terus mereka mohonkan. Namun kami percaya firman-Mu berkata orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Itulah berkat kami anak-anak-Mu, dan demikian juga akan dialami Pak Iman dan Ibu Fiska. Tuhan, tangan-Mu sajalah yang menopang, menguatkan dan meneguhkan, dan Engkau yang membuat mereka berhasil dan juga tidak akan pernah mengalami kelaparan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah usaha dan pekerjaan anak-Mu, Pak Iman dan Ibu Fiska. Melalui usaha ini mereka dapat mencukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan, karena Engkau sumbernya dan yang membuat mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami memperkatakan berkat kesembuhan, berkat keuangan, berkat usaha tercurah buat Pak Iman dan Ibu Fiska. Kami juga telah mendengar kesaksian hamba-Mu Pak Peter. Pergumulannya saat ini, ia rindu ketemu dengan saudaranya. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu. Engkau yang menjadi penopang, penolong baginya. Kerinduannya ini biarlah kiranya Engkau mendengar. Engkau juga mengingatkan saudara-saudaranya dan ponakannya, agar mereka boleh mencarinya, menghubunginya kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu, pulihkan keadaannya. Kalau saat ini dia ada di panti, kami percaya Tuhan pembelaan-Mu nyata baginya. Ia dapat menikmati hari-hari yang akan dilaluinya, tidak dengan sakit, tidak dengan beban berat, tetapi dengan sukacita yang ada di hati. Mengalir kasih dari tempat Maha Tinggi. Berkati Pak Peter segala kebutuhannya. Kami mengimani dalam nama Tuhan Yesus, tercurah dan tercukupi. Kami juga berdoa buat anak-Mu Kosani. Tuhan, Engkau yang membangkitkan Roh-Mu atasnya, agar ia juga boleh menolak segala perkara-perkara daging yang menjerumuskannya untuk jauh dari Engkau. Tolong hamba-Mu, bangkitkan Roh-Mu, agar setiap firman yang ia dengar, ia boleh hidup di dalamnya dan tekun melakukannya. Oh Tuhan, berikan dia kesungguhan hati dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Berkati juga mamanya, berkati kesehatannya, dan beri kekuatan bagi hamba-Mu yang sudah lanjut usia ini, agar boleh sehat dan kuat, dan juga boleh melihat hal yang baik dalam segala kerinduannya di dalam Engkau. Kami berdoa juga buat setiap bos di mana ia bekerja, anak-Mu Kosani. Tuhan jamah, Tuhan berikan hati yang baik, agar mereka sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, dan melalui gaya hidup mereka, mereka boleh menjadi teladan bagi sesama anak Tuhan, bagi keluarganya, dan orang-orang yang melihat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat anak-Mu Ibu Rince, yang saat ini mengalami sakit batuk dan juga mual. Biarlah kiranya Tuhan menjamah dan mengulurkan tangan yang berlobang paku. Adakanlah mujizat baginya. Oh, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan, Ibu Rince mengalami kesembuhan, yaitu kesembuhan dari batuk dan juga mual-mual. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu mengalir. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Kesembuhan itu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah mendengar kesaksian hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan beri dia kekuatan, dan berikanlah ia sukacita yang melimpah-limpah, dan bolehlah ia menikmati hadirat-Mu setiap saat. Dia adalah anak-Mu Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatinya untuk tetap percaya, setia, mengasihi-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.

Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu Hardiness yang malam ini rindu ingin didoakan. Silakan di 0812 di 0812 8784 7210. Dan juga yang saat ini membutuhkan ruang konseling, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 0215565 1350, 0215565 1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Pak Andreas. Salam Pak, malam Pak, saya suka lagunya Pak Pendeta Epi. Apakah ada albumnya? Ya, ada di YouTube ya, bisa diputar ulang ya di YouTube ya. Tinggal ketik saja Yesus, Engkau segalanya harta yang kupunya. Dan mohon dukungan doa agar proyek kami di Autogrip Tower Tamrin 9 dapat serah terima tepat waktu dan lancar. Dan juga request lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat, Gracia Epipania penyanyinya. Terima kasih Pak Pendeta Epi, selalu senang mendengar siaran Bapak. Baik, terima kasih juga Pak Andrea sudah bergabung, dan juga terima kasih atas kehadirannya di setiap siaran kami. Tuhan berkati, sehat selalu ya, dan sukses. Selanjutnya pokok doa juga datang dari Miss Ria di Tangerang Selatan. Salam, selamat malam Pak Pendeta Epi Education dan Pak Pendeta Julius. Saya berterima kasih atas doa-doanya buat saya bahwa kemarin Jumat 19 Juni 2026 lalu nilai rapor selesai tepat pada waktunya. Dan juga tolong bantu doa tadi pagi, barusan sudah isi data dari profil PPG agar Tuhan Yesus berkarya menolong saya dan panggilan PPG tepat waktunya. Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, salam sehat. Baik. Kita akan doakan terus supaya semuanya lancar dan segera dapat sertifikatnya ya, dan juga boleh mendapatkan panggilan ya. Oke, puji Tuhan ya, berkat luar biasa. Dan juga pokok doa datang dari Pak Arifin ya, minta dukungan doa buat usahaku supaya bisa berkembang dan penjualannya makin bagus. Dan mohon Tuhan berikan aku investor untuk bisa mensupportku. Terima kasih Pak Pendeta. Baik Pak Arifin, kita akan dukung dalam doa. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Dan juga dari Ibu Martina ya. Oke, dari Ibu Martina. Sebentar, saya coba bacakannya. Oke, Bapak selamat minta tolong. Sorry, apa nih? Oke. Oke, dari Pak Kelik. Ya, Pak Kelik ya. Salam, selamat malam Pak Pendeta. Tolong doakan dan kiranya Tuhan buka pintu berkat juga untuk pergumulan kebutuhan keluarga saya yang lagi bermasalah dalam ekonomi dan belum ada pekerjaan. Terima kasih, selamat malam Pak Pendeta, Tuhan berkati. Baik Pak Kelik, kita akan dukung dalam doa juga. Tuhan tolong, Tuhan adakan mujizat ya buat Pak Kelik sekeluarga. Dan juga dari Oma Ria di Bogor ya. Baik, terima kasih sudah bergabung Oma Ria, Tuhan berkati, sehat selalu, tetap semangat ya. Dan juga buat siapa nih ya? Oke. Juga dari Pak Satrio ya, Mazmur 4 ayat 89. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dengan segenap kerendahan hati hambamu menghadap hadiratmu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur, amin. Baik, terima kasih firman Tuhannya Pak Satrio di Bojong, Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu, Pak Andreas, yang saat ini sedang bergumul dan memohonkan berkat-Mu, agar proyek yang saat ini sedang dikerjakan di Autograph Tower Tamrin 9 dapat serah terima tepat waktu dan lancar. Tuhan, mampukan semua tim agar bekerja sama, berikan hikmat dan kecepatan dan juga ketepatan dalam semua bekerja, sehingga hasil dari pekerjaan anak-anak-Mu boleh selesai tepat waktu dan mereka boleh mendapatkan hasilnya dengan penuh sukacita. Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu mengalir, pertolongan dari surga nyata, dan Roh kesatuan diberikan bagi semua tim pekerja proyek ini. Kami juga bersatu hati berdoa memohonkan belas kasihan-Mu Tuhan buat hamba-Mu Pak Arifin yang saat ini sedang bergumul. Tuhan, untuk usaha yang Tuhan percayakan baginya agar dapat berkembang dan juga penjualannya masih makin bagus. Tuhan, berkati usaha ini. Bahkan hamba-Mu merindukan ada para investor untuk bisa bergabung sehingga usaha ini semakin berkembang. Tolong Tuhan, kuasa-Mu nyata buat Pak Arifin. Berikan dia kerendahan hati, hikmat yang selalu menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu, serta membawa ke hadapan Tuhan segala kerinduan ini. Kiranya Tuhan tolong dia dan buat dia berhasil. Engkau mengetahui kerinduan hatinya dalam usaha ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang melihat, dan biarlah kiranya kehendak-Mu yang jadi. Tuhan, pakai dia menjadi alat-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami juga bersatu hati berdoa buat hamba-Mu Misria. Tuhan, berkati hamba-Mu. Oh, saat ini Tuhan, ia sedang menunggu panggilan PPG. Kalau Tuhan telah menolong hamba-Mu sehingga semua boleh terlaksana, baik seleksi dan ujiannya, terima kasih Tuhan. Dan apa yang menjadi kerinduan hatinya, kiranya Tuhan mendengar. Oh, bukakan pintu berkat-Mu baginya, kemudahan, dan sertailah setiap hamba-Mu ini dalam melewati proses-proses untuk mendapatkan panggilan sebagai guru Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi dia dengan urapan yang baru. Bangkitkan Roh-Mu atasnya sebab dia adalah milik-Mu. Dan teguhkan imannya, iman percayanya bahwa Engkau sedang berkarya melalui hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu Misria. Tuhan, berkati dan juga semua perjalanan proses dia sebagai guru Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atasnya. Perlengkapi dia dengan hikmat yang dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Kelik dalam pergumulannya. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, berikan iman yang dari Engkau, agar segala sesuatu apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu boleh ia mengalami kemenangan atas nama Yesus. Saat ini ia Tuhan bergumul untuk kebutuhan menafkahi keluarganya. Mudahkan baginya jalannya Tuhan dalam mendapatkan proyek-proyek yang baru. Berkati dia Tuhan, berkati timnya dan berkati segala usahanya. Dan setiap proyek yang dikerjakan boleh selesai dengan tepat waktu dengan hasil yang baik, sehingga itu menjadi referensi bagi setiap orang yang ingin menggunakan jasanya. Urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan dan kekuatan dan perisai bagi kami. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa, dan Engkau Tuhan bertata di atas setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menjawab setiap kami anak-anak-Mu. Haleluya. Amin.

Heartiness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, dan bersuka citalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Berita siaran itu dari FIBC Manila. Saya mendengar khotbah-khotbah yang dibawakan dan hati saya luar biasa senang. Kemudian saya mencatat sebuah alamat surat. Alamat surat itu alamat Yaski. Di tahun 2007, saya memberanikan diri menulis surat kepada Yaski. Surat yang isinya, saya diberkati lewat siaran radio dari FIBC, walaupun saya mendengar dari tetangga. Ternyata, saya kemudian mendapatkan balasan surat yang tidak saya pikirkan dan mendapatkan satu kotak besar. Ketika saya buka bersama keluarga, ternyata sebuah radio. Dan saat itu juga saya berdoa, berterima kasih Tuhan, ini adalah hadiah yang termahal.

0: Setiap saya bekerja di sawah, radio itu saya selalu bawa, dan saya tidak mau melewati hari-hari tanpa mendengarkan firman Tuhan. Ternyata teman-teman yang tidak mempunyai radio juga ikut berkumpul bersama kami dan menikmati siaran radio di tengah sawah. Kami memang dari keluarga sederhana, tetapi pertumbuhan rohani terus bertumbuh, dan saya sangat bersyukur pada Tuhan Yesus. Tinggal di desa itu sangat menyenangkan dan dapat menikmati alam ciptaan Tuhan yang luar biasa. Saya terus melakukan kontak surat-menyurat dengan Yaski sampai saat ini. Banyak sekali Yaski telah memberikan buku-buku bacaan rohani, dan buku itu kemudian saya distribusikan lagi kepada teman-teman saya di gereja.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Renungan Sentuhan Hati, Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Jangan Sampai Kehabisan Tenaga bagian pertama. Nats firman Tuhan dari 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Bila kita terus-menerus mendengarkan orang yang menceritakan semua masalah dan sisi negatif kehidupan mereka, kita dapat tergoda untuk meredakan perasaan depresi dengan zat adiktif. Agar tetap efektif, Anda harus belajar melakukan hal berikut ini. Pertama, kembangkan disiplin baru. Tutup pintu, matikan telepon Anda dan rilekslah. Yang terpenting jangan kaget ketika masalah datang. Yesus berkata, itu akan kita alami. Yohanes 16 ayat 33. Hal kedua, luangkan waktu istirahat secara teratur. Pada hari libur Anda, lakukan sesuatu yang berbeda. Ingatlah, Sang Pencipta tidak pernah menghendaki Anda bekerja lebih lama dari yang Ia lakukan. Charles Spurgeon berkata, istirahat sama pentingnya bagi pikiran seperti tidur bagi tubuh. Jika kita tidak beristirahat, kita akan kelelahan. Yesus mengatakan, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Markus 6 ayat 31. Karena orang yang tidak beristirahat akan kelelahan. Ketiga, berolahraga dan tidur yang cukup. Berjalan, berenang, dan bernafas dalam-dalam. Itu baik untuk Anda. Psikolog Dr. Arkhart berkata, peningkatan adrenalin mengurangi kebutuhan kita untuk tidur, tetapi ini jebakan. Kita akhirnya menanggung akibatnya. Kebanyakan orang dewasa membutuhkan 8 sampai 9 jam tidur setiap malam. Hal keempat, yaitu belajar untuk rileks. Respon relaksasi adalah kebalikan dari respon melawan atau lari. Alkitab mengatakan, duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Amsal 13 ayat 17. Dan hanya 20 menit sehari tanpa tirani yang ada sekarang maupun yang akan datang. Roma 8 ayat 38 dapat menangkal efek stres yang merusak.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung, mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia, supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yasky, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yasky Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskyradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasky sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 32. Hidup sesingkat hari ini. Firman Tuhan dari Kitab Lukas pasal 12 ayat 20. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara pendengar yang terkasih, ada orang beranggapan bahwa hidupnya masih panjang dan banyak hal boleh ditunda esok. Sebab itu, tidak ada hal yang mendesak baginya. Ia berpikir bahwa segala hal yang penting dan berharga bagi jiwa tidak perlu dikejar sekarang karena selalu masih ada hari esok. Orang kaya yang bodoh dalam bacaan firman hari ini berpikir hari esok masih panjang, Lukas pasal 12 ayat 19. Apakah benar? Belum tentu. Hari esok adalah karunia Tuhan, bukan usaha manusia. Memiliki makanan yang berlimpah tidak sama dengan memiliki hidup yang panjang. Makanan adalah bagi hidup. Jika jiwa tidak ada lagi, untuk apakah makanan yang banyak itu? Hidup dikaruniai oleh Tuhan, bukan diusahakan. Seberapa singkat hidup itu? Sesingkat hari ini. Masa lalu sudah lewat dan tidak bisa diambil kembali, dan masa depan masih belum dimiliki. Yang dimiliki adalah hari ini. Hari ini ada karena kasih karunia Allah. Hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhirmu di dunia. Barang siapa telah siap mati pada hari esok, mereka telah belajar hidup yang benar pada hari ini. Sebaliknya, barang siapa tidak siap mati pada hari esok, mereka masih belum tahu hidup yang benar pada hari ini. Manusia dikaruniai hidup hanya sekali, sesudah itu ia akan dihakimi. Ibrani pasal 9 ayat 27. Karena itu, hidupilah hari ini dengan penuh tanggung jawab, karena esok mungkin kita akan menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Hidupilah hari ini seolah-olah Anda sebagai orang yang akan dihakimi. Hanya kebenaran dan kasih Tuhan sajalah yang akan menenangkan hati nurani untuk menghadapi hari esok. Jiwa yang memiliki kesucian, kebenaran, dan pengenalan akan Allah akan bertahan sampai masa penghakiman. Yang kekal harus bergabung dengan hal yang kekal juga. Hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhir dalam dunia ini, maka kita akan belajar hidup yang benar di hadapan Allah. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Seandainya hari ini adalah hari terakhir hidup kita dalam dunia ini, apakah kita telah siap menghadapi kematian itu? Mengapa demikian? Bagaimanakah seharusnya orang percaya menyikapi hidup jika hari ini adalah hari terakhir hidupnya? Apa yang kita harus cari dalam dunia ini jika esok kita akan mengalami kematian? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Christ

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang.

Wajah Iman, John Huss. Keberanian. Yesaya pasal 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan kita tetap untuk selama-lamanya.

0: it doesn't take a hero. Tidak harus menjadi seorang pahlawan. Mengisahkan kehidupan Jenderal Norman Schwarzkopf selama Perang Teluk di tahun 1991. Saya tidak yakin apakah John Huss, reformis Bohemia yang meninggal pada tahun 1415, memiliki banyak kesamaan dengan Schwarzkopf. Tetapi saya yakin bahwa keduanya memiliki keberanian untuk berpegang teguh pada keyakinannya.
1: Siapakah John Huss?
0: Jika Anda mengunjungi Kapel Bethlehem di Praha, Anda akan melihat banyak orang mengunjungi sisa-sisa dari rumah Huss dan kapel di mana dia menyampaikan pesan yang tidak diterima dengan baik. Saat ini, Huss dipandang sebagai pahlawan di Republik Ceko karena ia berjuang untuk hak-hak rakyat biasa. Namun ketika ia masih hidup, ia adalah seorang imam di gereja Katolik yang melawan orang-orang yang berkuasa.
1: John Huss lahir dari orang tua miskin di Bohemia yang sekarang menjadi bagian dari Republik Ceko. Ia belajar di Universitas Praha dan meraih gelar sarjana dan magister. Setelah itu, ia menjadi seorang guru teologi. Pada tahun 1402, ia menjadi seorang imam dan menjadi rektor kampus tempatnya belajar.
0: Sebagai pemikir yang progresif, Huss merasa bahwa gereja perlu berubah. Ketika John Wycliffe menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris agar mudah dipahami oleh siapapun, Huss menganggap ini sebagai ide yang baik dan akan bermanfaat bagi masyarakat di Praha. Ia menggunakan beberapa gagasan Wycliffe dalam khotbah-khotbahnya yang membuat banyak orang menjadi sangat bersemangat.
1: Saya sempat mengunjungi Praha dan melihat meja tempat Huss menulis pesan-pesannya. Saya jadi penasaran, jika dia masih hidup, bagaimana reaksi Huss terhadap masalah-masalah yang kita hadapi saat ini? Menurut penulis biografinya, Huss adalah anggota gereja Katolik Roma yang setia. Dia marah ketika ada dua orang mengklaim dirinya sendiri sebagai paus yang sebenarnya setelah pemilihan paus pada tahun 1378. Kemudian, pada tahun 1409, ada orang lain lagi yang mengklaim dirinya sebagai paus, dan ketiganya saling mengkritik seperti politisi yang sedang bersaing dengan ketat. Huss sangat tidak setuju dengan hal ini.
0: Huss yakin dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, dan Huss mengajarkan hal ini kepada orang-orang yang menganut ajarannya. Karena tindakan dan keyakinannya, ia mendapatkan banyak musuh. Para pendeta merasa terancam oleh pengaruh Huss dan menyebutnya sebagai seorang sesat dan mengkritik ajarannya. Namun, rakyat Cekoslovakia mendukungnya.
1: Gereja dan negara mengalami konflik, dan negara mengalami kekalahan. Sebuah janji perlindungan diberikan oleh Raja Wenceslaus dari Bohemia, Kaisar, dan bahkan Paus. Ia dipanggil ke Konsili Konstanz untuk menjelaskan ajarannya dan membela diri dari tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sayangnya, janji perlindungan ini diabaikan. Konsili memutuskan untuk membunuhnya. Pada tahun 1415, ia dibawa keluar katedral dan dibakar hingga meninggal.
0: Beberapa tahun yang lalu, saya pergi ke Swiss dan mengunjungi sebuah gereja tua yang besar. Seseorang memandu kami, tetapi tidak membicarakan tentang John Huss atau Konsili Konstanz. Setelah tur selesai, saya bertanya, "Bisakah Anda menunjukkan di mana John Huss berada ketika dia diberitahu bahwa dia akan dibunuh?" Pemandu kami sebenarnya tidak ingin menunjukkannya, tetapi dia mengantarkan saya ke sana. Saya berdiri di sana dan memikirkan betapa banyaknya hutang yang kita punya kepada orang-orang seperti Has yang rela mati demi keyakinan mereka.
1: Semoga Tuhan memberkati kita sehingga kita cukup berani untuk membela keyakinan kita. Seperti yang dikatakan oleh Schwarzkopf, mungkin kita tidak perlu menjadi seorang pahlawan, tetapi kita harus berani. John Has tidak lagi bersama kita, tetapi kini ia berada di rumah Tuhan.
0: Pendengar, hari ini kita belajar, keyakinan selalu memiliki konsekuensi. Namun ketika keyakinan berakar pada ajaran Tuhan, maka keyakinan kita akan menjadi lebih bermakna dibandingkan hidup hanya untuk mengalah dan mencoba menyenangkan orang lain.
1: Saudara pendengar, apa yang paling Anda kagumi dari kehidupan John Has? Jika dia masih hidup saat ini, pertanyaan apa yang ingin Anda tanyakan kepadanya? Dan menurut Anda,

sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819 269 1000 dan ketik angka 5.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

0: Ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung, mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia, supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya, setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Indahnya pagi memancar berseri. Indahnya pagi nampak sejuk di hati. Semoga keindahan pagi yang membuka lembaran hari ini akan membawa kenikmatan bagi Anda dan keluarga. Mari kita isi lembaran hari ini dengan sesuatu yang berarti. Selamat pagi, kami tetap menjadi teman setia Anda melalui 100,6 Heart and FM, Your Family Station.

0: Mungkin saat ini Anda sedang diperbudak oleh nafsu yang membawa Anda ke dalam dosa. Dapatkah Anda bayangkan betapa besar penderitaan Bapa di surga bila kita hidup sebagai orang yang belum ditebus dan tindakan kita bercacat celah? Bapa mengorbankan putranya yang tunggal untuk merubah kita serupa dengan gambarnya. Oleh sebab itu, berusahalah mencapai kehidupan yang dikuduskan, dan Anda telah memenuhi kerinduan Bapa yang terdalam.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: tampak mengabaikan doa. Jika Anda ingin hidup dengan damai dan tujuan, jadikanlah waktu doa sebagai prioritas. Firman Tuhan dari Kitab Kolose pasal 4 ayat 2 sampai dengan 4.
1: Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, pernahkah Anda perhatikan apa yang terjadi jika kita membiarkan kehidupan doa kita tidak konsisten? Ketika kita gagal menjadikan doa sebagai prioritas hidup kita, yang pada dasarnya mengorbankan waktu teduh kita bersama Tuhan, kita akan mulai merasa kekosongan di hati yang disertai rasa tidak nyaman. Sebaliknya, jika kehidupan doa kita lancar, beban-beban berat akan terangkat dari bahu kita oleh tangan Tuhan yang kuat. Mengingat hal ini, mengapa orang memilih abai berdoa? Fakta yang menyedihkan adalah, banyak dari kita sudah menjadi begitu sibuk sampai tak dapat menyisihkan waktu untuk bersama Tuhan. Namun, jika kita terus melakukan gaya hidup seperti ini, kita akan menjadi rentan dan berisiko menyerah pada pencobaan. Untuk menghindari persoalan ini, kita harus memprioritaskan persekutuan dan komunikasi kita dengan Bapa. Bagaimanapun, kita harus berada dalam relasi dengan Tuhan untuk mendengar suaranya. Dengan cara bagaimana lagi kita dapat memahami dan mentaati kehendak-Nya? Saudara pendengar, jika Anda telah membiarkan hubungan Anda dengan Tuhan menjadi renggang, akuilah pada-Nya hari ini. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berjanji, jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita. Ketika Anda memperbarui kehidupan doa Anda, Anda dapat mengalami yang terbaik dari Tuhan.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayat pertama hingga pasal keempat, ayat pertama bagian A. Namun kita akan membacanya pada pasal ketiga, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Saat firman-Mu dibacakan, terangilah pikiran kami dengan hikmat surgawi-Mu, ya Allah. Bukalah mata hati kami untuk melihat kehendak-Mu dengan jelas. Jadikanlah hidup kami sebagai alat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami bertelut. Amin.
2: 1 Samuel 3 ayat 1-10. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun langka. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Matanya sudah mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Lampu Allah belum padam. Samuel sedang tidur di dalam rumah Tuhan, tempat tabut Allah. Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu ia lari menemui Eli dan berkata, "Ini aku, Bapa, karena engkau memanggilku." Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali." Samuel pun pergi tidur. Sekali lagi Tuhan memanggil, "Samuel." Samuel bangun dan pergi menemui Eli. Ia berkata, "Ini aku, Bapa, karena engkau memanggilku." Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu, anakku. Tidurlah kembali." Samuel belum begitu mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Tuhan memanggil Samuel lagi untuk ketiga kalinya. Ia bangun dan pergi menemui Eli. Ia berkata, "Ini aku, Bapa, karena engkau memanggilku." Lalu Eli mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu Eli berkata kepada Samuel, "Pergilah tidur. Jika ia memanggilmu, jawablah. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Samuel pergi dan berbaring di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Berfirmanlah, sebab hambamu ini mendengar."

Sahabat Scripture Union Indonesia, gereja seringkali diperhadapkan dengan dilema dalam memilih pendeta baru. Ada berbagai pertimbangan yang mempengaruhi dan menentukan pilihan. Apa yang mendasari pertimbangan kita? Suatu malam Tuhan memanggil Samuel, pelayan Tuhan yang masih muda. Samuel mengira Eli yang memanggilnya sehingga ia menemuinya sampai dua kali. Pada panggilan ketiga, barulah Eli menyadari dan memberitahu bahwa itulah panggilan Tuhan. Maka pada panggilan berikutnya, Samuel menjawab, "Berfirmanlah, sebab hambamu ini mendengar." Tuhan berfirman bahwa ia akan melakukan sesuatu di Israel, yakni menepati janji hukumannya kepada Eli. Keesokan harinya, Samuel menyampaikan firman itu kepada Eli. Dan Eli menerima apa yang akan Tuhan lakukan. Samuel terbukti mampu memenuhi tugas kenabian yang dipercayakan kepadanya. Allah memunculkan pemimpin baru yang ia pilih dengan berdasarkan tiga hal penting berikut ini. Pertama, seorang dengan hati yang melayani Tuhan, bukan yang mencari keuntungan. Kedua, seorang yang mengandalkan penyertaan Tuhan, bukan memaksakan diri menjadi pemimpin. Ketiga, seorang yang mau menjadi pembawa firman Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi yang menyuarakan pesan Tuhan kepada jemaat. Ketiga hal itu perlu mendasari pertimbangan kita dalam memilih pelayan Tuhan yang berikutnya. Sebagai jemaat, kita kadang kala berpikir, siapa saja yang terpilih tidak akan begitu mempengaruhi kehidupan pribadi kita. Jelas, ini merupakan cara pikir yang kurang mempedulikan sesama anggota gereja. Justru, pemimpin yang terpilih sangat membantu kita dalam memahami firman Tuhan dengan baik, sehingga mengalami pertumbuhan rohani. Maka, pilihlah pemimpin rohani sesuai kehendak Tuhan, dan jadilah jemaat yang siap menerima pengajaran dan pembentukan dari Tuhan. Caranya, berdoalah kepada Tuhan dan pekalah terhadap firman-Nya. Mari kita berdoa. Engkaulah sumber hikmat yang memilih dan meneguhkan para pemimpin untuk berjalan seturut kehendak-Mu dan menjadi terang bagi banyak orang, ya Allah. Karuniakanlah kepada setiap pemimpin hati yang rendah, tangan yang bersih, dan keberanian untuk memimpin dengan kasih, keadilan, serta takut akan Engkau. Di dalam dekapan kasih-Mu, ya Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Riyama, kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik paling bawah kehidupannya. Di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan.
1: Berikut ini adalah kesaksian pelayanan dari Bapak Pendeta Dedi Hermansyah di Tenggoli di Desa Pebu Unang, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya dulunya adalah orang yang hidup dalam kegelapan. Artinya, hidup saya di luar Tuhan. Saya selalu melakukan yang jahat, yang membuat Tuhan kecewa dengan tingkah laku saya. Saya seorang penjudi, pemabuk, germo, bahkan sampai menjadi kurir narkoba. Semuanya saya lakukan untuk mendapatkan uang. Awal pertobatan saya di tahun 2019, di situ saya berjumpa dengan Tuhan lewat sebuah mimpi. Dan di dalam mimpi saya, Tuhan datang kepada saya dan memperlihatkan suatu tempat, dan Tuhan membawa saya di gunung yang paling tinggi. Di situ ada banyak orang tinggal di rumah panggung yang tinggi. Kemudian Tuhan berkata kepada saya, "Kamu akan tinggal di sini dan layanilah mereka." Singkat cerita, saya diajak oleh salah seorang pendeta untuk melakukan mission trip, dan tempat mission trip kami persis seperti apa yang ada dalam mimpi saya. Dan saya kemudian sadar bahwa ini rencana Tuhan membawa saya ke tempat ini. Dan ketika saya kembali, saya merasa terpanggil untuk melayani mereka di tempat itu. Dan akhirnya saya kemudian bertobat meninggalkan kehidupan lama saya. Saya memberikan diri untuk melayani Tuhan di suku pedalaman Lauje. Dan disitulah awal saya masuk pelayanan di tempat ini sampai sekarang. Setelah 5 tahun pelayanan di suku Lauje, ada banyak perubahan yang terjadi. Yang awalnya masyarakat tidak mengenal siapa itu Tuhan, sekarang mereka sudah tahu dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan sebagian besar dari masyarakat yang memiliki ilmu hitam sudah bertobat, membuang ilmu-ilmu hitam mereka dan memberi diri untuk dibaptis. Di tempat ini ada begitu banyak anak-anak yang tidak bisa membaca tulis karena tidak ada guru yang mengajar mereka di sekolah. Karena jalan akses ke tempat ini begitu jauh, memakan waktu sampai 6 jam berjalan kaki. Akhirnya saya berusaha mencari guru yang mau tinggal dan mau mengajar di tempat ini. Puji Tuhan,

0: Kondisi ekonomi masyarakat yang saya layani sangat memprihatinkan. Makanan mereka sehari-hari cuma ubi kayu, pisang, jagung, dan talas. Untuk makan nasi, kadang-kadang sebulan sekali, itu pun kalau ada. Rumah mereka cuma memakai atap rotan, dan lantai memakai kulit kayu. Mereka mengandalkan hasil kebun memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Bahkan satu rumah dihuni 2-3 kakak dengan ukuran yang sangat sempit, 4x4 meter tanpa sekat. Melihat kondisi ekonomi jemaat yang begitu memprihatinkan, saya tidak berani untuk memaksa jemaat memberikan persembahan, sehingga saya tidak mendapatkan dukungan apa-apa dari persembahan jemaat. Namun kondisi ekonomi masyarakat saat ini sudah mulai ada perkembangan sejak masuk pelayanan di tempat ini. Mereka sekarang sudah menanam tanaman yang menghasilkan uang seperti cabai, bawang, dan sayur-sayuran. Rumah mereka juga sebagian sudah memakai atap seng dari hasil kebun itu. Saya tidak mempunyai gaji, bahkan support dari sinode. Persembahan yang didapat dari jemaat juga tidak seberapa, dan saya tidak pernah mengambilnya karena saya kasih langsung ke bendahara jemaat untuk disimpan, dan nantinya uang itu akan dipakai untuk acara Natal karena kami masih terkendala biaya di waktu Natal mengingat jemaat keadaan semuanya miskin. Karena itu, sudah sejak lama saya berencana untuk membuat satu usaha, yaitu beternak babi. Namun terkendala karena modal belum ada. Bersamaan surat ini, saya mengajukan permohonan modal usaha kepada Yayasan Yaski. Besar harapan saya, dengan mempunyai usaha sampingan ini, saya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saya dan kebutuhan untuk pelayanan yang berkelanjutan di tempat ini. Kiranya Yayasan Yaski bisa membantu saya, dan selebihnya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Itulah salah satu permohonan dari hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman. Ya, hardliner, pekabaran Injil di pedalaman merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mau mengajak Anda untuk kita boleh berderap bersama menuntaskan amanat agung Kristus, mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pelosok di pedalaman. Dan bila Anda tergerak untuk mendukung hamba Tuhan di pedalaman, Anda bisa mendukungnya melalui doa dan juga dana Anda. Apabila Anda ingin mendukung mereka dengan dana, silakan Anda transfer ke BCA 372-301-6262. Transfer ke BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Atau Anda juga bisa menghubungi kami ke 0819-269-1000. Dan bagi Anda yang belum bisa memberikan dukungan secara dana, Anda bisa mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman melalui doa Anda. Mari kita berdoa bersama. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman supaya mereka tetap dikuatkan, supaya mereka tetap dalam lindungan Tuhan, supaya pintu-pintu pemberitaan Injil di daerah di pedalaman dibukakan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Saya mewakili Yayasan Yaski mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung program Upgra ini, yang sudah berdonasi melalui Yayasan Yaski. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan keluarga Anda. Amin.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 08

0819-269-1000 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

Menghadapi orang yang sulit adalah ujian kesabaran. Hardliner, jangan biarkan sikap buruk mereka merusak karakter baikmu. Ingat, tetaplah menjadi terang di tengah kegelapan.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Strategi Menunggu. Nats firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ketika Anda menghadapi masalah yang nampaknya terlalu besar bagi Anda atau merasa seperti terlalu kewalahan dan Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan atau kemana harus pergi, gunakan strategi menunggu. Itulah yang digunakan oleh Daud sang pemazmur, dan itu berhasil baginya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberiku nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat ke-6. Menunggu itu sulit dilakukan saat Anda sedang merasa cemas. Dan menunggu dengan sabar bahkan lebih sulit lagi. Berhentilah dan pikirkan siapa yang Anda tunggu. Tuhan, Dia adalah Tuhan atas setiap situasi termasuk situasi Anda. Menunggu dengan sabar seringkali dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Dengan melepaskan diri dan memberi diri Anda waktu untuk berpikir dan merenungkan firman Tuhan, Anda akan memiliki waktu untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, mencari bimbingan, dan melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Menunggu dengan sabar juga mengurangi stres, yang berarti Anda akan dapat berpikir lebih jernih dan membuat pilihan yang lebih bijaksana daripada membuat keputusan tergesa-gesa yang mungkin akan semakin memperumit situasi. Ingat Abraham dan Sarah. Menunggu Tuhan bekerja adalah cara yang sangat bijaksana. Saat Anda menunggu, Dia sedang bekerja untuk Anda.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
3: Bicara tentang naga, kita menggambarkan bahwa naga itu adalah lambang dari setan. Itu sebabnya orang percaya, anak Tuhan, jangan sampai di rumahnya ada gambar-gambar naga, jangan sampai bajunya misalnya bergambar-gambar naga, jangan sampai ada patung-patung yang bergambar-gambar atau berwujud-wujud naga, karena itu adalah gambaran dari kuasa-kuasa kegelapan, itu gambaran dari setan-setan. Karena Alkitab sudah bilang gitu bahwa di akhir zaman itu naga besar itu akan datang dan menyerang bumi, menyerang gereja, menyerang orang percaya. Berarti kita jangan sampai tertipu gitu. Jangan karena kita senang misalnya, atau karena kita merasa jangan-jangan ini kan naga bentuknya aneh, jangan-jangan ini membawa berkat. Tidak, saudara-saudara. Kalaupun dia membawa berkat, berkat setan yang dia bawa. Itu sebabnya orang percaya harus tegas di sini. Jangan sampai ada baju-baju gambar-gambar naga, jangan sampai di rumah kita ada pajangan-pajangan naga. Karena itu kita menghadirkan kuasa kegelapan dalam hidup kita. Kita mesti buang dalam rumah tangga kita, kita mesti buang dalam hidup kita, sehingga hanya Kristus yang kita tinggikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program kita kali ini, kita sedang bicara tentang kemenangan yang luar biasa, di mana naga, gambaran dari si iblis itu, gambaran dari kuasa-kuasa kegelapan ini dikalahkan. Haleluya. Dalam Wahyu pasal 12, dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Jadi dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, ini yang akan kita pelajari tentang naga yang dikalahkan. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Saya mengerti, mungkin sudah berkata, loh, kenapa kok naga bisa ada di sorga? Nah, ini menarik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena Alkitab sudah bilang iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dia tidak datang dalam keberadaannya sebagai naga, dia menyamar sebagai malaikat terang. Dan ingat bahwa dia adalah Lucifer yang tadinya salah satu penghulu malaikat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melihat banyak orang percaya diangkat Tuhan dalam takhta, diangkat Tuhan dalam kemuliaan, diangkat Tuhan untuk masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba, apa yang naga itu mau buat? Dia mau menyamar sebagai malaikat terang, lalu mau merampas sebanyak-banyaknya orang percaya ada di sorga. Tapi apa yang terjadi? Timbul peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ya dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita harus tetap hidup dalam kebenaran. Kita tetap harus hidup dalam kesucian, karena kita akan menyaksikan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sementara kita di bumi, kita tuh ngerasa seperti setan terus mencobai, setan terus menggoncangkan, setan terus menyeret hidup kita, setan tuh terus membuat sengsara. Tetapi harinya akan tiba di mana kita lihat peperangan yang besar terjadi, di mana Mikail sebagai penghulu perang pasukan sorga memimpin peperangan itu dan membuang si ular tua dan dilemparkan ke bawah, dilemparkan pada penderitaan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini hal yang menarik yang kita pelajari, di mana Lucifer akan dilemparkan dari kekuasaannya, dari kekuatannya, sehingga kemudian ia menjadi penguasa dunia, sehingga Antikris akan mengambil alih, Antikris akan memerintah dunia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita sebagai orang percaya harus sungguh-sungguh make sure bahwa hidup kita benar. Kita harus pastikan bahwa hidup kita layak di hadapan Tuhan. Bukan hanya kita punya Alkitab di rumah, tapi kita betul-betul baca firman Tuhan. Bukan hanya kita tahu isinya, tetapi kita hidup di dalamnya. Kita praktekkan firman Tuhan di dalam hidup kita, karena firman adalah terang bagi kaki kita dan suluh bagi jalan kita. Artinya selama kita jalani firman Tuhan ini, maka jalan kita akan selalu terbuka, jalan kita akan selalu terang. Karena apa? Karena Kristus menjadi penerang yang abadi lewat firman-Nya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan menyaksikan hal yang besar ini, di mana setan akan dipermalukan, di mana hukuman akan dijatuhkan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika semuanya itu terjadi, akan ada ucapan syukur dalam hidup kita. Apa ucapan syukur yang keluar dari hati kita? Bahwa yang pertama, dalam masa Antikris kita sudah diangkat. Itu syukur kita. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalaupun sudah ada tantangan, sudah belajar mengalah, ada persoalan, belajar berserah sama Tuhan. Jangan terus emosi, jangan terus salahkan semua orang. Ingat, kita sedang ada dalam masa-masa yang sangat penting. Kita sedang dipersiapkan Tuhan, kita sedang diproses Tuhan. Sudahlah, jangan terpengaruh. Wah, ini kan hal duniawi yang indah, yang menyenangkan, yang menarik, yang katanya membahagiakan, memuaskan hawa nafsu daging. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu kemudian semuanya akan menyeret hidup saudara, memisahkan saudara. Jangan sampai ketika trompet Allah berbunyi engkau tertinggal. Engkau boleh saja orang kaya, engkau boleh saja orang hebat, engkau boleh saja orang berpendidikan, tapi kalau trompet Allah berbunyi lalu engkau tertinggal, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau mau bertobat pun saudara tidak bisa jumpa pendeta lagi. Saudara mau ke gereja pun, gereja-gereja sudah diduduki oleh Antikris. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, sekarang waktunya. Kalau mau sungguh-sungguh, sekarang waktunya. Kalau mau tinggalkan dosa, sekarang waktunya. Kalau menjadi suami yang baik, sekarang waktunya. Kalau sudah mau tinggalkan rokok, sudah mau tinggalkan alkohol, sudah mau tinggalkan meja judi, sudah mau tinggalkan hubungan pacaran dengan orang yang tidak seiman, atau lakukan hubungan seks sebelum nikah, sekarang waktunya. Karena harinya akan tiba di mana sudah akan tercengang dan berkata, Tuhan, kenapa orang diangkat dan saya tertinggal? Tetapi ucapan syukur kita bahwa ketika Antikris memerintah, kita tidak ada lagi di sana, tetapi kita telah bersama dengan Kristus dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Haleluya. Yang kedua, ucapan syukur kita bahwa kita mendapat anugerah untuk percaya pada Yesus. Itu ucapan syukur kita. Karena saudaraku, Alkitab dengan tegas bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Alkitab berkata, semua orang telah berdosa, hilang kemuliaan Tuhan, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa percaya pada Yesus, kita kan gak bisa menepuk dada dan berkata, ini karena saya orang baik, ini karena saya orang kaya, ini karena saya orang pintar, mungkin Tuhan membutuhkan saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan gak membutuhkan kita. Justru karena karena Tuhan tahu kita berjalan menuju neraka, karena Tuhan tahu kita udah gak punya kepastian, karena Tuhan tahu hidup kita diambang kehancuran, Tuhan selamatkan kita, Tuhan pilih kita, Tuhan tebus kita, Tuhan curahkan darah-Nya buat kita, supaya kita yang membuka hati, kita yang menanggapi kasih Allah, kita yang membuka diri kita untuk diselamatkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan menerima keselamatan yang kekal, karena sudah saatnya kita bersyukur. Terima kasih Tuhan bahwa saya yang dapat anugerah. Siapalah saya Tuhan? Kalau Tuhan mau cari orang yang lebih baik dari saya, Tuhan akan ketemu. Tapi Tuhan anyway tetap pilih saya. Tuhan tetap pilih kita karena cinta yang kekal itu. Itu sebabnya kita mau bersyukur. Jadi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, apa ucapan syukur kita waktu kita melihat naga dikalahkan, Lucifer dilemparkan dari tahtanya. Yang pertama, kita bersyukur bahwa dalam masa antikris kita sudah diangkat Tuhan dalam awan kemuliaan-Nya. Yang kedua, kita bersyukur bahwa kita mendapat anugerah untuk percaya pada Yesus, karena justru dengan anugerah itu kita dapat masuk ke tahta Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita bersyukur bahwa kita telah diselamatkan dalam anugerah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anugerah, anugerah, anugerah, itulah yang menyelamatkan kita. Kalau kita menyadari anugerah, yang pertama, janganlah kita sombong. Yang kedua, kalau kita menyadari anugerah, biarlah kita meninggalkan dan membenci dosa. Dan yang ketiga, kalau kita menyadari anugerah, biarlah kita tetap kerja keras buat Tuhan. Jadi ada tiga hal penting yang perlu kita pahami kalau kita menyadari tentang anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Yang pertama, kalau kita menyadari anugerah, kita gak akan jadi sombong. Yang kedua, kalau kita menyadari anugerah, kita takut berbuat dosa, kita benci dosa. Dan yang ketiga, kalau kita menyadari anugerah, kita akan bekerja lebih keras lagi buat Tuhan, karena kita tahu harinya akan tiba. Buat orang-orang yang main-main sama Tuhan, dia akan tertinggal. Orang-orang benar akan diangkat bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga, kami mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, setiap saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi tantangan, karena kami percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman kami, Tuhan bawa kami melihat kemenangan mujizat dan perkara-perkara yang besar, karena kami tahu tidak pernah Tuhan gagal, tidak pernah Tuhan mengecewakan orang yang berharap kepada-Mu. Dan orang yang menantikan pertolongan, orang yang menantikan mujizat, orang yang menantikan kemenangan selalu mengalaminya di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janji-Nya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus mengasihi kita. Yesus punya rencana yang indah buat hidup kita. Dan Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

Bagian di dalam hidup kita yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah memampukan.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya, Yeni Indra, di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Hidupmu Tidak Kehilangan Arah, Hatimu Yang Terlalu Tersebar. When you are everywhere, you are nowhere. When you are somewhere, you are everywhere. Saat kamu berada di mana-mana, kamu sebenarnya tidak berada dimanapun. Saat kamu fokus pada satu hal, disitulah seluruh hidupmu menemukan arah. Kalimat ini

Ya, ada sesuatu yang pelan-pelan berubah dari dalam. Pernah saya membaca sebuah penelitian yang sangat tajam. Penelitian itu mengatakan kecanduan scrolling itu bukan sekedar kebiasaan, tapi sudah masuk ke level yang memengaruhi cara kerja otak. Bahkan dampaknya bisa mirip, kadang lebih dalam daripada kecanduan alkohol. Bedanya ini tidak kelihatan. Scrolling memberi kita dopamin, sensasi kecil yang membuat kita ingin terus lagi dan lagi. Satu video, satu notifikasi, satu komentar, semua terasa seperti hadiah kecil yang cepat. Masalahnya, otak tidak bisa membedakan antara kepuasan dari scrolling dan kepuasan dari pencapaian nyata. Akhirnya kita merasa sudah melakukan sesuatu, padahal tidak benar-benar bergerak. Kita jadi kenyang, tapi kenyang palsu. Dan tanpa sadar kita kehilangan rasa lapar untuk hidup. Disinilah kalimat Rumi tadi menjadi nyata. Kita ada di mana-mana, di timeline orang lain, di berita yang tidak kita butuhkan, dalam kehidupan yang bukan milik kita. Tapi justru karena itu, kita tidak benar-benar hadir di hidup kita sendiri. Fokus kita hancur. Coba jujur, kapan terakhir kali kita duduk tenang tanpa tergoda membuka ponsel? Kapan terakhir kita benar-benar membaca, merenung, atau sekedar diam tanpa distraksi? Scrolling melatih kita untuk hidup dalam potongan-potongan pendek. 2 detik, 3 detik, cepat, instan, dan dangkal. Akibatnya kita kehilangan kemampuan untuk berpikir dalam, kehilangan kesabaran untuk bertumbuh, kehilangan kapasitas untuk membangun sesuatu yang butuh proses. Dan ini bukan cuma soal produktivitas, ini soal kesadaran. Alkohol merusak tubuh, scrolling merusak kesadaran. Alkohol membuat orang jatuh dalam satu malam. Scrolling membuat orang kehilangan arah perlahan bertahun-tahun. Dan yang paling berbahaya, kita terlihat normal. Kita tetap aktif, tetap update, tetap terhubung. Tapi di dalam ada kekosongan yang tidak kita sadari. Kita jadi sulit diam, tidak bisa tenang tanpa terdistraksi. Bahkan keheningan terasa tidak nyaman. Padahal justru dalam keheningan kita bisa mendengar suara Tuhan. Dalam keheningan kita bisa menemukan arah. Dalam keheningan hidup mulai terasa utuh. Masalahnya bukan teknologinya. Masalahnya adalah relasi kita dengan teknologi. Ketika alat berubah menjadi tuan, kita kehilangan kendali. Dan di titik itu, kita tidak lagi hidup. Kita hanya bereaksi. Kita menonton hidup orang lain, tapi lupa menjalani hidup sendiri. Itulah kenapa banyak orang hari ini merasa lelah, padahal tidak benar-benar melakukan sesuatu. Otaknya sibuk, tapi jiwanya kosong. Jadi solusinya bukan ekstrim, bukan harus membuang ponsel, tapi belajar mengambil kembali kendali. Mulai dari hal sederhana, tidak pegang ponsel di 1 jam pertama setelah bangun tidur. Memberi ruang hening sebelum tidur. Memilih apa yang kita konsumsi, bukan asal menelan semuanya. Dan yang paling penting, belajar menikmati diam. Karena

0: diam lahirlah fokus. Dari fokus lahirlah arah. Dan dari arah lahirlah kehidupan yang benar-benar hidup. Hadir, fokus, terhubung dengan Tuhan. Siap praktek? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Hotline FM.
1: 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menghadapi tantangan terhadap iman. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal 1 ayat 6. Suatu saat, baik iman Anda kuat atau lemah, iman Anda akan ditantang. Mungkin oleh seorang dosen yang agnostik, atau yang lebih mungkin, oleh cobaan hidup. Cepat atau lambat akan terjadi sesuatu dan hati Anda berseru, Tuhan, aku tak mampu mengatasi ini. Mungkin anak Anda sakit, pernikahan Anda retak, atau kerjasama bisnis Anda tidak berjalan dengan baik. Ini terjadi kepada Caroline ketika sang suami mengungkapkan bahwa ia lebih cinta kepada asistennya daripada kepada Caroline. Ini terjadi kepada seorang ayah yang saya kenal, yang anak laki-laki kecilnya meninggal. Di acara pemakaman, ia mendapati dirinya sendiri berkata, Tuhan, sampai mati pun aku akan membalasmu. Ini terjadi kepada teman saya yang lain ketika istrinya mati saat menjalani operasi, padahal ia yang mendorong istrinya untuk dioperasi. Orang itu berkata, Tuhan, aku tak mampu mengatasi ini. Apa yang Anda lakukan jika ada sesuatu yang tidak mampu Anda atasi? Kabur dan lari, mengacungkan tinju kepada Tuhan atau apa? Itulah yang ingin saya bicarakan. Ilmu fisika mengajarkan bahwa kemampuan dari bangunan untuk menahan tekanan dari luar berhubungan langsung dengan kekuatan pondasinya. Alam pun mengajarkan ini. Saat angin bertiup kencang, pohon-pohon yang akarnya tertanam dalamlah yang tinggal berdiri ketika akhirnya angin mereda. Maka dari itu, salah satu cara untuk menyiapkan diri menghadapi stres yang bisa saja membuat Anda mengangkat tangan dan berkata, aku tak mampu mengatasi ini, adalah memperkuat pondasinya. Ketika pondasi iman Anda dikuncang, langkah pertama yang harus Anda ambil adalah membuka firman Tuhan dan mencari perlindungan dari Alkitab. Ada lusinan janji yang dituliskan bagi Anda. Di dalam firmanlah Anda mulai memandang hidup dari perspektifnya. Anda mulai berpikir seperti Tuhan. Anda mulai paham bahwa yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Saat iman Anda ditantang, pandanglah situasinya, lalu pandanglah situasi yang dialami tokoh-tokoh di Alkitab. Lihatlah kesamaan antara masalah mereka dengan masalah Anda, dan perhatikan bagaimana Tuhan menolong mereka. Apakah Anda sedang putus asa? Baca tentang Elia di 1 Raja-Raja pasal 19. Apakah Anda merasa sakit karena ditolak atau karena keluarga yang kacau? Bacalah cerita Hosea di Perjanjian Lama. Apakah Anda bergumul karena ketidakadilan? Bacalah tentang Habakuk yang berseru, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tapi tidak kau tolong. Habakuk pasal 1 ayat 2. Apakah Anda sedang menderita secara fisik? Bukalah kitab Ayub dan perhatikan bahwa saat iman Ayub diuji, ia berseru, lihatlah ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Waktu saya bersama-sama menghadiri sebuah konferensi bersama Dr. Lehman Strauss, suatu pagi ia membuka hatinya dan menceritakan bagaimana imannya ditantang ketika istrinya yang telah ia nikahi selama hampir 50 tahun terkena stroke. Akhirnya, suatu hari para dokter memberitahu bahwa ia harus memindahkannya dari rumah sakit ke rumah perawatan. Dr. Strauss memberitahu istrinya dan berkata, tapi Elsie, Tuhan yang memegang kendali. Lalu ia tak tahan lagi dan menangis, Elsie, apakah benar Tuhan memegang kendali? Seorang pria yang saya anggap sebagai raksasa, bergumul secara rohani seperti yang kita alami waktu demi waktu, tapi ia tidak menyerah. Kata Dr. Strauss, yang bisa saya lakukan hanyalah kembali ke firman. Lydie Edmund dulu menulis, firman Tuhan sandaranku, dasar pengharapan, nama dan darah Al-Masih memberi keselamatan. Ingatkan diri Anda akan kebenaran firman Tuhan dan bahwa Dia masih memegang janjinya. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Tulis Rasul Paulus dulu dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Persoalan hidup seringkali memanggil keyakinan kita, dan dari sanalah kedewasaan tumbuh. Hardliner, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.